0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teharara yang tei.
2: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan kaum dangu di mana we ayana. Aduh parantos sumorot panon poe engke dina tabuh salapan biasa nama moe tonggong tapi motonya kanggo kesehatan atanapi tabuh sapuluhan langkung saya 10 salapan sapuluhan lah supados panon poena karawas kana tonggong kana awak haneutna kitu nya kedah seueur moyan margi cuaca ieu teh halodo mah rada lumayan tiris. Upami moyan mah panon poe lebet kana tulang kanggo perbaikan tulang, kesehatan tulang, kesehatan kulit. Nenging ulah tabuh 8. Moyan engke tabuh 8 10. Tabuh 10 ge tabuh 11 lah. Panas ting tabuh 11 nya. Nenging eta panon poe fotosintesis anu sae kanggo awak gitu. Runtuyan lagu-lagu pop Sunda dina sampurasun Pasundan masih kasanggakeun dugi ka tabuh 8 langkung 30 menit. Kaya wangkongan pagi keun ngeunaan tradisi nyaneut festival pesona budaya Garut. Urang ngobrol sareng penggiat budaya Jawa Barat kumaha nyaneut teh nya. Atuh satu acana oge panginten ka kaum dangu anu karesa menyetrekeun propat wilujeng enjing atuh anu tos ti subuh tadi wilujeng ngadangukeun.

0: Merupakan salah satu curug yang menarik dan eksotik dari sekian banyak curug yang ada di Kabupaten Subang. Lokasinya berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagreg, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibarebeuy memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibarebeuy, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibarebeuy merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibarebeuy. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju curug Cibarebeuy.
1: Menurut saya, curug Cibarebeuy itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km, tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya gak kelamaan. Terus di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari curug Cibarebeuy kita bisa bawa beli kolang-kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya curug Cibarebeuy itu recommended untuk dikunjungi.
0: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari curug Cibarebeuy, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang-kaling, serta merasakan sejuknya Kampung Senyum.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kamu nanggu di mana wayayana masih di serangan gue Papat Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasunan asup karena bulan Agustus mimiti. Anu ngajual pernak-pernik 17-an nges mimiti ngajajer di kawasan sisi jalan kasup di payunin RRI oke pagitanya rata-rata yate biasa nama sabudureun orang Jawa Barat aya bahkan anu dibintuhan mah pendatang ti daerah Bandung Jawa Barat ngahajak ngajual bendera. Penjual pernak-pernik asal Jawa Barat ini sudah beberapa hari berjualan di kawasan Lapangan Merdeka. Dipilih lokasi ini karena sudah beberapa tahun dirinya menjajakan jualan di seputaran Lapangan Merdeka. Bintuhan, bintuhan teh mananya? Lapak dagangan sarang rekan-rekan itu menyajikan pemandangan serba merah putih di sepanjang jalan, mulai dari bendera berbagai ukuran, umbul-umbul hingga hiasan dinding berbentuk ketupat tersusun rapi memikat mata setiap pengendara yang lewat. Dan kehadiran para pedagang ini seolah menjadi penanda resmi bahwa atmosfer perayaan Hari Kemerdekaan telah dimulai di Kabupaten Kaur. Nah, para pedagang ini merantau ke Bintuhan setiap menjelang Agustus sudah menjadi tradisi tahunan yang menguntungkan. Para pembeli terkadang mereka memborong umbul-umbul bendera besar untuk menghias kantor serta ruang kelas. Dan harga yang ditawarkan para pedagang ini cukup bervariasi relatif terjangkau oleh kantong masyarakat. Dan saatnya di Bandung Oge tos aya ngawitan ngajajar para pedagang bendera. Yeteh keur ngabagiakeun dina sasih Agustus mah wirehna dina 17 Agustus aya dirha ayu UT RI anu ka 81 tangtos nanya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: よ。
1: Sampurasun, Pasundan.

di mana wae ayana masih disarengan ku Propa Suara Budaya Bandung atung kedina tabu da panang 30 mah urang ngaguar tetapi ngawangkong ngeunaannya neut festival 2026 peralatan budaya tradisi minum teh khas Sunda anu digelar di lapangan Situ Gede Desa Cikeduk Kabupaten Garut dina ping 30 Juli anu kaliwat pentenya. Tapi kumaha ieu runtuyan acara nangke urang ngobrol sareng pegiat budaya nanya dina tabuh da panlangkung 30 menit atuh kakak undang oge nyaneut teula ku cikopi haneut atanapi ku teh haneut aduh lalawuhna orang Sunda mah ku kukuluban raos pisan geura.

0: Purasun pasunan kaum dangu di mana wae ayana masih diserangkan kopropat suara budaya Bandung di pancaruaskeun melalui AM 540 kHz. Oke, siaran perobat oge biasa diakses ngalangkungan Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau tapi ngalangkungan audio streaming di www.rribandung.go.id. Sapertos anu tadi kusim kuring diunggel wirehna dina dang taena baris ngawangkong ngeunaan nyaneut festival tahun 2020 genep kelangkung antep nama baris di guar Kukang Dasep Badrussalam anjeunna mangrupikeun penggiat budaya Jawa Barat. Urang langsung tepangan we. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Kang, kumaha dinten ieu?
1: Alhamdulillah Kang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ditepangkeun sareng sing puringnya Mang Web di Perobat Suara Budaya Bandung. Hatur nuhun, salam pangwano ti Bandung.
1: Ya, Mang Web, salam pangwano oge.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ngalangkungan Perobat urang tiasa silaturahimnya. Mudah-mudahan kapayuna tiasa gawe bareng sareng RRI Bandung ngeunaan produk-produk seni anu aya di Garut.
1: Amin, amin. Siap.
0: Nah, kitunya. Yuk, perkawis nyaneut da atos ka langkung pangitunya dinten Kamis kamarinya.
1: Mohon, laras-laras mah. Nah,
0: yuk perkawis ieu pangitan masyarakat Jawa Barat khususna di Kota Bandung atawa nepi sabudeureuna hoyong terang kalau nyaneut festival itu seperti apa, Kang Dasep?
1: Mohon. Jantannya itu merupakan tradisi muntahnya orang Sunda. Mm-hmm. Nah, salaras nama ya, berkembang di kaki gunung-kaki gunung. Mm-hmm. Biasa nama seperti Panginten, Cipali, Kalerna, Bogor, banyaknya air gunung. Terasi Kabumi, Cianjur, di napa Pangalengan, Malabar, intinya terus Sumedang, ya gitu kan. Anu diwongkon atau napa pantempatan perkebunan teh, kumargi, nyanet teh, sarang teh gitu ngahanutan.
0: Nyanet teh nyanak tina ngahanutan gitunya.
1: Nah ngahanutan serapan namung tina tina kecap awana nyandetkin mang. Nah, terus apa beletah orang Sunda, dek nate geningan, lengit.
0: Senal, sebelum sendal jadi senal gitu.
1: Dina kecap nyandetkin, nggak deheskin, ngarakatkin, nyandet, salah, nyandet. Nah, nyandet sanet nah.
0: Mohon kita mohon sae, mohon.
1: Jadi nyandet pun kena bahaya ambek.
0: Tapi biasana mah digelar di nutara ririsnya ari dina dina dinu hareudang mah moal panginten.
1: Nah, ari nu hareudang aya ka bakal kapkeunaan tiris. Oge gini yang
0: ari ngimah. Oh kitu ayeuna mah nya, ayeuna halo dokomo nya. Aduh. Periogi pisan nyandet. Tah, ieu kasang tukang na Kang. Ieu diayakeun nyaneut teh disagedengeun tradisi minum teh. Eta kasang tukangna kumaha? Kasang tukang diayakeun nyaneut kitu sa disagedengeun tradisi minum teh.
1: Mohon. Jadi kan sararesna mah sajarahna ayeuna nyaneut saur sepuh teh. Eta teh canakanana Kanjeng Sunan Gunung Jati harita nalika dakwah anjeuna ka Sunan Kapriangan tapi ka Kapriangan ke timur Sunan anu di wongkon Garut atos dunya. Nah anjeuna kan kantos 2 tahun 1500 opat dakwah kadaratan Cina tidak rencanak nyanak perbekalan teh. Nah teh eta dijadikeun landang dakwah ku anjeuna na kumargi mangpaat teh saya pisan gitu kan. Nalika orang minum teh lebih rileks, lebih nyaman. Bina ngobrol atau napi ngawangkong.
0: Komo upami aya kopi terus ngawanohkeun kopi kan aya khas-khas Garut gitu nya.
1: Ya kopi teh gitu kan tadi ngomongna teh. tak upami tradisi lisan atau cerita kolot bahula. Mm-hmm. Nah, ini kan dikembang berkembang teh teh gitu ya. Mm-hmm. Anu tadi nak ayo makana mak ayah dinanya teh prosesnya diputar lah dua kali, diurut lah dua kali, empat kali. Nah, itu ayah prosesnya. Mung bergeser, mung kebiasaan hukum, mm-hmm. yang ngetepen teh. Kayak proses gitu
0: atas teh. Tas langsung. Langsung teh. Ya, ya. Oh. Jadi tadi kayak iya sinyalnya rada kirang sayanya Kang ya.
1: Sinyalnya kayak abdi kedah rada.
0: Nya milari tempat anu rada iya. Tah, muhun.
1: Kedap Kang.
0: Oh, eta ageung.
1: Halo Kang.
0: Tah, iya ngegentem pisan Kang Dasep.
1: Ah, siap, siap. Kadang mah pengen tanya ayeuna mah langkung-langkung ya, kadang.
0: Tah kitu.
1: Mangga, mangga.
0: Terus harusnya tujuan dina nah, festival ieu. Mun? Oh, tadi teh cara share teraskeun nya. Nyun.
1: Mun. Atau bade naon teh? Tos bade rang saya sih selaras nama. Nyaintina mah eta bade identiknya nyana teh kanan teh pangetengnya. Nah, eta aya sabagian masyarakat nyana teh ngopi kopi oge ente oge aya wae.
0: Komo lalawuhna
1: nya. Ya sawai handetan kaitu nama.
0: Lalawuhna komo nu rerebusan kitu nya. Anu di kuluban gitu. Eta mah da cocok
1: pisan. Nah, identik orang Sunda mah kan gitu gitu.
0: Sehat leres, lah.
1: Pisan. Cina bebetian.
0: Eta sehat eta makanan leres, sehat eta. Aduh lamun caket mah da kadinya kamari teh atuh Kang. Tapi aduh di Bandung aya teh nyaneut nya. Aduh, tah ieu tangtosna wae disagedengeun urang ngopi da biasana mah sok aya pintonan nya. Pintonan, tah pintonan naon wae anu digelar kamari.
1: Nah, pintonan digelar kamari teh nyaeta sapertos kesenian tradisional no hirup di sabudeureun lemur. Nah, lajeng panginan tapi aya anu kontemporer oge musik kolaborasi etnis. Anu di Jawa Barat meureun anu kahot panginan tos. Yeah. Lebih dek deh ayah sambah Sunda, alhamdulillah biasa ngarojong biasa hadir dina nyanyi festival 2020 aina.
0: Aduh, sambah Sunda mana kalintang kasohorna di Bandung mah khusus di ISBI kelompok legend nya Pak Ismet
1: Sapra
0: terus ngamancanegara alhamdulillah nya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, pangginan upami kasang tukangna terus tadi tujuan diayakeuna festival tiasa diguar deui panginten.
1: Mangga, mangga. Janten salah senama balik deui ka alam tujuan ngayakeun festival ngamule deui kearifan lokal anu aya di hanapeun suku Gunung Cikuray. Nyaeta masyarakat supaya bisa ngajaga alamna mangrupakeun tetep naon teh ngurus enteh gitu, ngebon enteh, untuk nepikeun teh di cacaran.
0: Nah,
1: kumargi posisi enteh teh mangrupakeun lahan tada hujan, nyimpen air gitu, nya lahan konservasi anu posisina lamun dina struktur gunung kan aya gunung teh aya gunung larangan.
0: Mohon.
1: Tutupan baladahan. Nah, posisi gunung enteh teh dina tengah-tengah. Nah, dina keseimbangan gitu kan. Nah, salarasna mah eta.
0: Yeah.
1: Inti tina tujuan orang ngayakeunyaneut nyaeta ngamu mulai deui nginum teh lah istilah nama.
0: Oge
1: nalika masyarakat muhun, nalika masyarakat gemar minum teh nya meureunan ajrih kebon oge ngapangsi terus hirup gitu tah maksud
0: teh. Ya eta intina mah intina mah kebon teh terjaga atus perekonomian masyarakat oge ngaronjat panginteunnya ku ayana ieu teh nya.
1: Leres, eta, eta nu janten tujuan utami lah panginten. Salianti dina ngamu mulai tradisi, ngamu mulai seni, budaya, apa intinya. Tapi nu intina eta ngajaga alam, kesimpulan alam lingkungan.
0: Ekonomi masyarakat oge upami aya gelaran kiemah anu tadina teu dagang jadi dagang kitunya.
1: Dagang ratusan kamari gemang. Aduh, ngagimung.
0: Ngagimung.
1: Alhamdulillah ngagimung. 8 ribuan lah masyarakat nu kamari nu
0: hadir. Alhamdulillah. Ieu teh tos wae katuangan-katuangan tradisional teh mararuncul pangintenya.
1: Muhun, kaguar deui. Mang kamarege anu sana di desa-desanya, anu desa Cakat, anu ada kecamatan Cigedug. Abdi sareng rang-rang safara kaja ngakurasi, ngabijilkeun deui nyumengatan deui masyarakat. Tiap desa kanggo ngangkat kudapan-kudapan makanan tradisional. Sapertos kamari aya sangu oyeg, eta anu tina sampe.
2: Nya.
1: Sareng tomro ala oncom amis.
2: Mantep eta mah Kang, aduh.
1: Pedo mang, pedo eta teh. Katuangan tipungkur urang angkat deui kitu tah. Hal-hal saperti kitu gitu.
0: Eta disagedengeun katuangan tradisional. Ngaronnya da teu eleh atuh tina katuangan modern atuh urang teh ngabogaan.
1: Ngabogaan.
0: Eueuh pisan saperti eta proyogi di wanohkeun deui ka urang kali ayeuna apa teh nya? Ieu tujuan ayeuna festival ieu oge. Pokona mah ieu mah multi we nya, multi effect.
1: Multi effect. Multi effect. Laras multi effect.
0: Mudah-mudahan ieu kajagi teras Kang. Teras progres kapayuna ieu, progres kapayuna kumaha?
1: Nah, progres kapayuna tang terus senang kan tong numpikeun ka nyana teh asa taun sakali we ajrihna masyarakat teh hidupna ekonomi ka hayang mah panginten sataresna hirup cek basa ayeuna mah daily per minggu kan per hari gitu kan. Nah, jadi bisa leuwih hirup ku ayeuna nyana. Ku sabab kitu aya harapan lah. Aya kahoyong apayuna sareng masyarakat teh ngayakeun kampung nyaneut. Nah,
0: tah eta tos dipaheutkeun ke mah upami hoyong nyaneut ka kampung eta nya.
1: Ah, mohon kumargi. Kamari kan aya 30 setan atawa 30 saung nyaneut lah. Nu dieusi ku UMKM makanan-makanan tradisional. Tapi kan ini aya goa nyaneut panganten teh tadi dinya ngadamel proses teh secara langsung.
0: Biasa
1: secara langsung muhun teras lajeng lalawuhanana didinya prosesi ngeteh nage nyendet nage didinya gitu.
0: Eta saya pijak eta tanggapan pemerintah setempat kumaha Kang?
1: Tantosna tanggapan pemerintah setempat ngarojong karena maksad sareng tujuan waya di lembur di masyarakat Cigedug khususna khususna di komunitas budaya nyanet. Alhamdulillah ngarojong panginten pamarentah oge.
0: Eta ngalibatkeun sabaraha caladara tah? Seueur tang tos nanya.
1: Panitia. Lumayan oge seueur.
0: Alhamdulillah. Eueuh pisan. Mudah-mudahan teras ngaronjat Kang nyaneutna ulah dugi ka ieu naon istilahna teh? Kan aya semangat soda kitu nya, urang pareum semangat soda kadang-kadang orang Sunda mah.
1: Ah, gitu. Ya,
0: ulah teras jagi da tos ayeuna ka sabaraha taun ayeuna teh?
1: Ayeuna teh ka 13, mah. Upami festival nyeneut na teh.
0: Tah, kitu
1: atuh. Festival minum teh teh mun.
0: Ge kagergatan generasi deui teras we di kitu nya. Mudah-mudahan ieu janten-janten event budaya anu nasional teras ngamanca nagara kitu, terang kitu. Sanasional teh upami hoyong nyeneut teh ka Garut. Jadi efek-efek pariwisata oke aja nya Kang ya, efekna.
1: Tangtos tetamu ti luar Garut lah kitu nya anu sangat sengaja bae teh nya ngahajakeun ka Garut jauh-jauh kang hayang ngiring nyeneut festival proses nginum tehna kitu.
0: Ah taun hareup mah.
1: Tangtos teh.
0: Taun hareup mah mang web ka ditu ah.
1: Kudu mang web di ulem ku abdi di emutan web omat mah.
0: Tah kitu di emutan deh Kang, hayang silaturahmi ya bari di ditu
1: siaran. Siap mang web nah jadwalna teh da tiap taun teh tos pasti kaduga. Dina sasi Juli nalika caang bulan 14 eta we rumus nama.
0: Insyaallah tahun harap urang pamugi dipanjangkeun umur ya Kang Desepnya.
1: Amin amin
0: mah. Sehat walafiat. Harapan ka payuna yeuh pamungkas panginten harapan Kang Desep.
1: Nah, harapan ka payuna tantosna generasi pamuda lah tetep ngamumule budaya urang Sorangan. Sok wae da hari budaya mah kudu dijaga, tapi zaman mah tetap digelar. Tangtosna harapan kedua, sadayana ngarojong ti kawit masyarakat, pamarentahanana, dakumargi mangrupakeun identitasnya, identitas bangsa. Dalam leungit identitasna, leungit oge bangsana kan kitu hariwang mah.
0: Urang teh upami bangsana rusak, saupami budayana rusaknya.
1: Ah, gitu. Laras gitu.
0: Urang mah
1: kumargi dirinya teh tata tetinanya maksudna teh silokana. Nya urang kudu hirup sauyunan, silih eledan kan dirinya teh. Loba makna-makna yang khas karakter ciri Sunda, ciri orang Sunda. Nah, sarang minum teh teh, proses minum teh teh geningan mau aya di urang hungkul gitu. Sanusantar teh Indonesia teh. Di Jawa Barat gitu. Jawa Barat. Nah, eta nu ku urang kudu dijaga teh gitu.
0: Malahan mah di Jepang mah mahalnya enteh teh.
1: Ah, nya kitu aya cado canoyu. Nah, lamun di Jepang mah aya UGT festival. Nah, lamun di Indonesia nyeta nyanet festival di dunia mah aya dua.
0: Tuh.
1: Aya dua pasti minum teh teh gitu, pasti pa minum teh teh itu mah.
0: Mudah-mudahan ieu janten naonnya pangten ngebludak terus janten agenda nasional lah.
1: Mohon. Amin mang.
0: Mahan
1: mah. Salatna tahun ayeuna teh lebet event nasional. Alhamdulillah nyanet lebet karena kalender kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata.
0: Tuh.
1: Tahun ayeuna teh alhamdulillah
0: mah
1: digelar teh.
0: Ya, mungkin tahun depan mancanegara lah.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Lah urang mah nya saraku khususna perobat mah kan ngadugikeun teh perkawis budaya-budaya anu berkembang di masyarakat. Kasup festival-festival teras diguarkeun ku perobat mah insyaallah Kang nya. Upami aya event ti Garut naon wae sok informasikeun kana WA ieu ke ku abdi didugikeun lah insyaallah. Mohon.
1: Siap. Gitu. Siap Mang Web, hatur nuhun pisan Mang.
0: Hatur nuhun urang pamugi urang Sunda Barat silih asah silih asih silih asuhnya Kang nya.
1: Leres,
0: leres. Mohon Mang. Nuhun pisan Kang Dasep kumargi waktos teh teu karaosnya ari obrolan pogot. Nuhun pisan kana waktosna pamugi urang tiasa ditepangkeun di darat. Ada di Jumatan Ramadhan tepangnya. Hatur nuhun kana waktosna. Sehat Kang Dasep teras ngamu mulai ngalangkungan segala kegiatan anu khususnya di Garut lah. Tetap jaga
1: amin,
0: tradisi
1: amin.
0: Kisunda.
1: Amin. Hatur
0: nuhun. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Sampurasun. Waalaikumsalam rampet.
0: Kau nanggu di mana wae ayana pogot pisan obrolan sareng Kang Dasepnya. Pamugi ieu festival nyaneut tiasa janten event nasional datos janten event nasional dina taun 2026 mudah-mudahan kapayuna janten event mancanagara. Hatur nuhun kana panitena sim kuring Mang Web undur pamit tina sampurasun pasundan dina dinten dieu cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi. Seni tekstil batik dengan segala corak, pola, dan desainnya sudah sangat terkenal dan tersebar luas di Indonesia, serta telah menjadi bagian identitas budaya Indonesia. Batik di setiap daerah memiliki motif yang bervariasi dengan makna yang berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat, ada batik Garutan dengan corak diagonal atau belah ketupat, batik Megamendung yang melambangkan kesuburan dan pemberi kehidupan, batik Ciamis yang menggambarkan kerajaan Galuh, batik Cianjur dengan motif bernuansa agraria seperti padi, batik Tasik dengan ciri khas warna cerah, batik Indramayu dengan ciri khas kembang betahnya, batik Kahuripan khas Purwakarta, dan masih banyak lagi.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan tentunya saya Rasyanti Mustika yang menemani Anda di pagi hari ini dalam obrolan Kacida ya, Komunitas Cinta Budaya. Mau ngobrol apa kita pagi-pagi ini? Kayaknya agak serius ya pendengar obrolannya di pagi hari ini, karena kita akan ngobrol tentang KAA ya. Tapi Anda jangan salah dulu, kita enggak akan ngomongin tentang Konferensi Asia Afrika ya. KAA di sini adalah beda arti. Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang KAA-nya itu adalah kepanjangan dari Komunitas ASEP-ASEP ya. Dan saat ini di studio sudah hadir narasumber, ada Kang Asep Suwarna, adalah Sekjen DPP KAA, kemudian juga ada Kang Asep Aji, praktisi seni tari ya. Iya, baiklah, dan kita langsung saja menyapa dulu narasumber-narasumber kita ya, yang tentunya namanya tentu Asep ya. Di sini hanya saya yang namanya bukan Asep ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang 4 pilar KAA ya. Apa sih 4 pilar KAA? Tapi kita kenalan dulu dong sama narasumber kita ya. Ada Kang Asep Suwarna. Kang Asep Suwarna ini Sekjen DPP KAA. Wilujeng Enjing Kang Asep.
2: Wilujeng Enjing Teteh.
1: Wilujeng Enjing. Aduh, ini ya, coba ada suaranya enggak Kang?
2: Ada
1: ya. Oke, baiklah. Ini Kang Asep ini adalah Sekjen DPP KAA.
2: Iya.
1: Oh, jadi komunitas Asep-Asep juga ada sekjennya.
2: Iya. Jadi kan itu organisasi, jadi seperti organisasi pada umumnya gitu ya. Jadi dari posisi ketua umum, sekretaris jenderal, ada wakil ketua, dan juga ada bidang-bidang. Jadi nanti ada ketua dan anggota di masing-masing bidang, seperti itu.
1: Baiklah, seserius itu ya, komunitas ASEP-ASEP ini ya, organisasi ini seserius ini sampai jajarannya lengkap sekali begitu ya.
2: Itu. Jadi karena memang ya itu organisasi itu kan memang ada istilahnya kan ada undang-undang yang mengatur gitu ya. Jadi kan memang tentu ada tujuannya gitu kan, ada ADART. Jadi memang tadi pun apa struktur pun jadi pengurusan pun juga memang ada aturannya gitu kan, seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik. Dan di sini juga Kang Asep Suwarna ini ditemani sama Kang Asep Aji ya. Kang Asep Aji ini praktisi seni tari. Kang Asep sebagai apa nih?
3: Siap. Abima sebagai anggota.
1: Anggota aja benar. Nah,
3: kebetulan Akama di Kota Bandung. Oh. Sama juga sekretaris. Tapi dalam hal ini saya sebagai praktisi seni saja.
1: Oh gitu.
3: Masa namanya Asep teh?
1: Iya, karena memang pasti yang masuk komunitas ini Asep ya, Asep namanya ya.
2: Memang harus Asep.
3: Harus Asep.
1: Yang pertama, nah ini nih yang menarik ya. Syarat pertama masuk komunitas Asep-Asep ini adalah namanya harus Asep tentu ya.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Tapi mau ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngobrol ke 4 pilar KAA ya, Kang Asep Suwarna.
2: Suwarman.
1: Suwarman. Yeah. Oh, baiklah, di sini salah ya. Maaf ya.
3: Kang Arman.
2: Nama panggungnya Kang Arman, nama lengkapnya Asep Suwarman.
1: Suwarman.
3: Itu nama panggung Arman.
1: Nama panggungnya Arman. Berarti bisa nyanyi dong kayak Arman Maulana enggak sih?
2: Enggak. Yang ini enggak.
1: Yang ini enggak. Oke, Kang Asep Suwarman, sebelum kita ke topik kita 4 pilar KAA nih, pengen tahu dulu ini sebetulnya komunitas KAA ini didirikan tahun berapa nih?
2: 2016 di 17 Juli.
1: Oh. 17 Juli ya. 2016.
2: Ya, secara resmi berdiri di tanggal itu.
1: Tapi berarti masih muda dong ya.
2: 8 tahun berarti ya.
1: Masih 8 ini. Tahun ya.
3: Tapi mungkin proses sebelum lahir juga kan
2: panjang.
1: Oh,
2: ya.
1: Proses jadi, untuk jadi satu betul, organisasi ya, atau komunitas ini
3: tidak sebulan dua bulan, prosesnya panjang.
2: Tahunan. Oh. Jadi dari beberapa orang memang awalnya gitu kan, ada kumpulan gitu kan, saling empati, tetap kemudian besar gitu kan. Ya mungkin ada beberapa tahun lah, mungkin ada 1 sampai 3 tahun ya barulah yang 17 Juli 2016 itu memang secara resminya gitu kan. Jadi
3: secara
2: yang
3: organisasi ya.
2: Betul, yang dibuatkan akta pendiriannya itu yang di tanggal 17 Juli 2016 itu.
1: Oke, dan yang melatar belakangi didirikannya komunitas ASEP-ASEP ini apa sih sebetulnya?
2: Ya itu tadi, jadi memang ada pertemuan beberapa orang gitu kan, karena satu Asep dengan yang lainnya itu ya di situ ada kondisi yang memang mungkin satunya belum beruntung, satunya sudah memiliki kondisi yang lebih baik gitu kan. Sehingga di situ timbul rasa empati untuk saling membantu sesama Asep. Nah, tetapi kemudian ya di situ berkembang gitu kan, ada tujuan-tujuan yang kemudian ditetapkan gitu kan dari komunitas ini seperti itu.
1: Apakah ini melalui riset dulu nggak sih, atau ke papa nyari data dulu yang benar-benar akurat bahwa nama Asep ini paling banyak, iya nggak sih, melalui itu dulu nggak?
3: Sebetulnya enggak, iya nggak juga, enggak, tapi enggak, kan enggak. Nama Asep itu kan biasana kerja maletik mah rek lain nami lain Asep, oke sok dipanggil Asep,
1: sok dipanggil Asep, Asep ya,
3: Encep gitu kan.
1: Oke.
3: Okay. Karena nama Asep itu ya boleh bilang populer lah, identik, apalagi dengan munculnya punten seniman besar Asep Sundandar, wah nama Asep kan semakin booming gitu.
1: Oke, okay, baik. Tapi nama Asep ini identik dengan orang Sunda nggak sih?
2: Iya.
1: Atau ada Asep di luar orang Sunda yang namanya Asep, ada nggak?
3: Ada.
1: Ada itu juga.
3: Kan, tapi biasanya keturunan Sunda.
1: Gitu, keturunan Sunda ya. Iya,
3: ada nama Asep.
1: Oh,
3: tapi memang karena keturunan.
1: Ya. Apakah itu ibunya atau bapaknya yang orang Sunda orang gitu ya? Sunda. Tapi pasti salah satunya ada orang Sunda. Itu. Sehingga namanya ada Asep walaupun orang Bali atau orang mana gitu ya.
3: Betul gitu. Okay. Minimal itu ada hubungan kaitan dengan budaya lah. Kebudayaan.
2: Makanya Asep itu sebenarnya produk Sunda karena mungkin namanya Asep tadi kata Kang Haji misalnya tinggal di Bali, itu udah pasti ditelusur itu secara keturunan garis pasti ada orang Sundanya, udah pasti.
1: Baik. Tapi bukan hanya sekedar kumpulnya apa nama-nama Asep di komunitas ini kan. Tentunya tadi Kang Asep Suwarman ini sudah mengatakan bahwa karena melihat yang namanya Asep ini kan ada yang sudah sukses, kemudian ada yang belum beruntung dan lain sebagainya, dan disinilah tempat untuk saling membantu begitu ya.
2: Betul.
1: Memang kegiatannya apa aja nih Kang?
2: Nah, jadi kegiatannya itu tadi berpijak tadi pada empat pilar tadi.
1: Nah,
2: yang empat pilar ini memang diambil dari nama Asep, empat huruf A, S, E, P.
1: A-nya
2: itu akhlak, S-nya itu sosial, E-nya itu ekonomi, P-nya itu pelestarian pendidikan, pelestarian budaya dan lingkungan.
1: Iya, menol pisannya empat pilar ini ya, empat pilar kain.
3: Ini terakhir mah ayah pisan kebudayaan
1: ayah pisan ya, nyambung kebudayaan.
3: Karena ayah kebudayaannya dan lingkungan.
1: Ya. Oke, baik, boleh dijelaskan satu-satu nih, Kang Arman.
3: Aku sekjen ya, teman.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang pertama itu A, itu akhlak.
1: Akhlak.
2: Jadi bahwa Asep itu memiliki karakter religius, perilaku terpuji. Nah itu yang diharapkan itu tercermin pada diri Asep dalam perilakunya. Nah kemudian S itu sosial. Jadi bahwa Asep itu diharapkan memiliki kepekaan sosial tadi, membantu Asep yang lainnya yang mungkin belum beruntung seperti itu.
1: Baik.
2: Atau bahkan juga membantu di luar Asep. Nah ini juga sesuai tagline dari komunitas Asep. Asep itu bahwa tagline-nya itu adalah di Asep ku Asep keur balarea. Jadi memang diupayakan ya minimal buat Asep dulu, tetapi kemudian itu juga ada untuk balarea, untuk semuanya lah, untuk masyarakat pada umumnya.
1: Baik.
2: Gitu kan. Nah, kemudian E itu ekonomi, bahwa Asep itu memang diharapkan itu memiliki kemapanan ekonomi. Nah, sehingga tadi ya diharapkan bisa mampu tadi untuk membantu berbagi tadi.
1: Baik.
2: Nah, kemudian yang terakhir P, pendidikan, pelestarian budaya dan lingkungan. Jadi bahwa Asep juga diharapkan memiliki pendidikan yang cukup, yang mumpuni dan juga wawasan yang luas sehingga itu siap dalam menghadapi tantangan zaman, dan juga tadi pelestarian budaya juga diharapkan tadi juga memiliki peran gitu kan dalam melestarikan budaya, khususnya nama Asep, karena Asep itu juga memang produk budaya, produk Sunda gitu seperti itu.
1: Oke, baik ya, dengan kata lain mungkin disinilah godogan mungkin ya. Jadi ketika jadi diusahakan kalau bisa yang nama Asep mah atau naonnya sesuai dengan empat pilar itu gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan masih ada di luar sana ya, ya. Asep-Asep yang misalkan belum masuk, ya. Cobalah masuk ke komunitas ya. Asep-Asep ini biar nanti kompak yang namanya Asep kompak. Ini memiliki sifat dari empat pilar
2: tadi.
1: Komunitas Asep-Asep ya. Oke, okay, baik. Nah, tadi kan misalkan oke okay lah yang sudah berhasil, yang udah sukses ya atas nama Asep ini kan sudah tidak diragukan atau dikhawatirkan. Nah, kemudian memikirkan lagi Asep yang lain yang belum sukses ya. Itu di apa di mungkin dipacu supaya mereka itu berhasil.
2: Iya.
1: Nah, itu caranya pembinaannya seperti apa, Kang?
2: Ya itu tadi di pilar ekonomi tadi teh.
1: Nah, dibinanya seperti bagaimana? Jadi
2: misalnya kan tadi ada nanti dalam aktualnya itu nanti bisa bekerja sama dengan misalnya dengan pemerintah, dengan UMKM seperti itu. Jadi ada pemberdayaan ekonomi. Nah, sehingga di situ kan ada nilai ekonomi yang kita dapat. Nah, itu bisa di untuk membantu para Asep yang memang belum beruntung. Jadi nanti semuanya itu isinya itu terlibat di situ gitu kan. Dengan pemberdayaan ekonomi tadi buat usaha lah gitu ya, buat usaha.
1: Oh, memang sekarang belum jalan nih untuk pembinaan seperti yang apa dibina untuk ke UMKM atau dan lain sebagainya.
2: Di daerah-daerah itu sudah jalan
1: seperti Oke. Di daerah-daerah ya. Sudah tapi belum merata semua.
2: Ya, jadi kan ada kita itu kan ininya strukturnya kan dari pusat, kemudian kan ada daerah gitu ya. Jadi ada dewan pengurus daerah gitu kan, misalnya ada di Kota Bandung itu juga kan secara struktur kan daerah, kemudian di Cianjur, di Purwakarta, di Garut, Tasik. Nah, itu kan seperti itu.
1: Iya.
2: Gitu. Baik. Jadi pemilu mulai daerah-daerah gitu teh.
1: Oke, ini udah menarik sekali ya dari empat pilar ini lamun kurang sunah memundal pisan lah isina tehnya. Insyaallah kalau misalkan bukan hanya untuk nama Asep sih sebetulnya ya, untuk semua orang juga ketika kita memiliki sifat atau perilaku dari empat pilar ini tentu akan menjadi lebih baik begitu ya. Nah, ini saya ke Kang Asep Aji nih. Kang Asep aja seperti yang kita tahu bahwa Kang Asep ini adalah seniman ya, praktisi seniman. Nah, awal mulanya apakah memang dari awal berdirinya KAA ini Kang Asep sudah ikut gabung?
3: Alhamdulillah dari mulai Kang Tutu ya. Almarhum. Karena ketua yang pertama itu ketua umum Kang Tutu ya, almarhum. Saya sudah dilibatkan waktu itu bareng dengan Kang Dodon Jambul, seniman lawak. Itu seharusnya namanya Asep. Kang Dodon tak namanya Asep. Nah, kebetulan waktu itu sama-sama di bidang seni seki seni atau biro seni lah dulu, biro seni budaya, biro seni. Ya terpancing lah dan terpanggil kurang terang namanya Asep yang iringan lah gitu.
1: Awalnya sih itu
3: ya, dulu ya. Yang kedua Abi mah hayang silaturahmi we. Asepnya di mana wae sih ayana? Ternyata sumebar di mana-mana gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu awalnya.
1: Awalnya teh gitu nya. Tapi dari kegiatan-kegiatan dari KAA ini yang berkaitan dengan seni dan budaya di antaranya apa saja, Kang?
3: Menuju pelantikan di Garut, ulang tahun Garut ya, ada Pasanggiri Jaipongan.
2: 2017
3: itu. Yeah. Pas 2017 ada Pasanggiri Jaipongan. Taras ngayakeun ya setiap pokoknya setiap aya pelantikan kudu seni.
1: Setiap pelantikan harus ada seni.
3: Sambutanana rek upacara adat, rek pancasilat waktu itu ada pancasilat ya, aya pancasilat, Jaipongan, tatarian gitu. Minimal abi ngeuyeubah dina senina we lah. Jaipongan abi mah didinya jalurna.
1: Oke, jadi diusahakan setiap kegiatan itu ada sentuhan seni di dalamnya seni, gitu ya.
3: Seni itu kan bagian dari kebudayaan. Asep bagian dari kebudayaan. Maka di situ harus ada.
1: Harus menurut ada. Abi. Iya. Tapi memang iya sih. Yeah. Emang rata-rata gitunya Kang Asepnya apapun kegiatannya kalau misalkan berkaitan dengan seni atau dan budaya begitu ya. Ini di dalamnya akan lebih akan lebih bersinergi dan tentunya menambah cantik gitu ya saat sesuatu itu gitu kan.
3: Seni itu indah.
1: Iya.
3: Maka sesuatu harus indah.
1: Betul ya, seni itu indah apalagi diciptakan kemudian juga kita sebagai orang Sunda gitunya yang praktisi seni nah gitunya menggunakan seni itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Salah satunya adalah dengan memasukkan ke dalam kegiatan yang ada di komunitas Asep-Asep ini ya. Baik, mungkin kedepannya juga akan ada pasanggiri-pasanggiri yang lainnya.
3: Insya Allah mau ada lagi, dan mudah-mudahan berharap tiap kabupaten itu bisa ngebina minimal satu jenis kesenian.
1: Hmm.
3: Ya karena kan di KAID tiap kabupaten kota ada.
1: Oh, gitu.
3: Minimal ada satu jenis kesenian yang dibina, dan nanti ada semacam festival atau parade seni tiap kabupaten mewakili kabupaten kota KA se-Jawa Barat. Itu harapan saya.
1: Baik. Ini nih dengan apa ya? Dengan KA-nya ini bikin apa? Biar bikin ini konferensi Asia Afrika gitu ya. Padahal tapi sama besarnya loh. Sama besarnya ya.
3: Identik dengan itulah kira-kira.
1: Iya, sama besarnya gitu ya. Walaupun baru 8 tahun ya. Tapi kan itu bukan waktu yang sebentar mungkin untuk perjuangan dari para asep-asep ini untuk menjadikan satu organisasi ini ya, Kang ya. Kalau boleh tahu nih Kang Asep Suwarman, berapa banyak anggota sekarang?
2: Kalau anggota, kalau sampai saat ini yang memang sudah terregistrasi itu udah ada di angka 1000 lebih teh.
1: 1000 lebih.
2: Ya, gitu.
1: Oke, itu di kota kabupaten.
2: Jadi seluruh Asep di baik yang ada di Indonesia juga ada di luar.
3: Di Lampung juga gitu.
1: Ada di luar juga.
3: Ada di Lampung.
2: Jadi memang pusatnya di Bandung.

0: Jadi saya menambahkan teh. Jadi paguyuban tuh ada paguyuban Asep, ada KA, ada silaturahmi Asep kemarin apa ya? Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada pertemuan seluruh komunitas Namina Asep kempel teh di Ciparai.
1: Gitu. Itu dan atas nama apa?
0: Atas nama berbagai komunitas Asep. Jadi tetap Asepnya bersatu rek di mana gitu.
1: Walaupun dari komunitas yang manapun gitu ya.
0: Tetap bersatu.
1: Dari paguyuban atau dari manapun tetap aja berkumpul sama-sama gitu ya.
0: Bukan saya tidak bisa hadir sih kemarin di Ciparai.
2: Jadi nanti tetap ada kegiatan yang memang secara mandiri gitu kan masing-masing organisasi, tapi dalam beberapa waktu juga ada kegiatan yang memang tadi kolaborasi antar organisasi yang tadi atas dasar nama Asep tadi seperti itu.
1: Baik.
0: Ya sepertinya air teh ente aku ahungkul.
1: Kan ente titungkul. Gitu
0: kayaknya. Kan setidaknya ente pro opat, ayah pro hiji, pro dua.
1: Iya, seperti itu ya. Tapi tetap PRRI.
0: PRRI gitu.
1: Oke, baik. Nah, Kang Asep Suwarman, kegiatan yang rutin dilakukan selama 8 tahun ini dari KAA sendiri yang rutin setiap tahun mungkin dilaksanakan apa saja?
2: Kalau yang udah pasti rutin tiap tahun ada acara Milangkala ulang tahun.
1: Okay.
2: Nah, tadi di situ kan di dalamnya ada pentas seni. Nah, selain itu yang memang lebih banyak kegiatannya di daerah-daerah gitu kan. Misalnya kegiatan yang biasanya ya udah pasti rutin itu di bulan puasa gitu kan, berbagi gitu kan, berbagi takjil. Nah, kemudian nanti setelah Lebaran juga ada silaturahmi, nanti silaturahmi setelah Lebaran, nah di situ kan kita ngundang gitu kan, ada di sekitar itu kan ada misalnya ada anak yatim, gitu kan yang di situ diundang hadir dalam acara silaturahmi itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk ketua KAA sendiri untuk yang sekarang siapa?
2: Kang Asep Sopana.
1: Kang Asep Sopana, ya.
0: Ketua umum sekarang.
1: Ketua umum.
2: Jadi ketua umum kedua gitu.
1: Ketua umum kedua.
0: Setelah yang pertama almarhum.
1: Sudah meninggal ya. Apakah untuk pemilihan ketua sendiri, Kang periode enggak?
2: Per 5 tahun. Jadi yang ini periodenya dari 2022 sampai 2027.
1: Gitu. 2027 nanti pemilihan lagi.
2: Munas.
1: Munas. Ini pemilihannya apakah dicalonkan misalkan ini atau siapapun boleh ikut
0: mencalonkan.
1: Gitu. Banyak yang minat jadi ketua gitu dari komunitas ini.
0: Ya ada. Makanya ada munasnya.
1: Tertarik untuk jadi ketua gitu ya. Untuk memimpin KAA ini gitu ya. Tapi kan enggak mudah mungkin kan?
2: Betul.
1: Untuk jadi seorang pemimpin begitu ya di satu komunitas gitu. Komunitas apa saja misalkan ya, salah satunya juga di KAA ini kan pasti enggak mudah kan untuk jadi seorang pemimpin.
2: Iya, tapi kan mungkin di situ dorongannya ya tadi teh. Jadi bahwa komunitas Asep-Asep itu kan didasari tadi atas silaturahmi. Tentu kan kita paham manfaat dari silaturahmi. Kemudian juga tadi kan itu juga untuk mengaktualisasi diri gitu kan. Sehingga ya memang bagi sebagian itu tentu itu menjadi tantangan gitu kan. Jadi kendaraan gitu kan. Untuk dia menjadi ketua umum itu.
1: Tapi ada ini enggak apa maksudnya kriteria untuk menjadi seorang apa untuk menjadi pemimpin misalkan di KAA ini di antaranya ada kriteria yang khusus enggak Kang yang mungkin harus dicapai oleh si apa yang bernama Asep-Asep ini?
0: Ada kriteria khusus mah ya minimal dia pernah jadi anggota dulu. Tidak jadi anggota belum pernah jadi pengurus ya tidak mungkin.
1: Jadi anggota yang aktif dong tentunya.
0: Iya aktif dan pernah jadi pengurus baik di daerah atau di pusat.
2: Yang pasti yang tadi teh. Jadi tadi dia sudah mencerminkan 4 pilar tadi. Akhlak nato sae itu kan dia memang sudah punya kepekaan sosial gitu kan. Ada wujudnya gitu kan, udah kelihatan gitu kan, juga memang secara ekonomi mapan, karena kalau nggak mapan sebagai ketua juga repot gitu kan, teh gimana nanti bisa membawa anggotanya.
1: Tentu
2: juga dia punya tadi kan punya respect gitu kan terhadap pelestarian budaya.
1: Berarti lahirnya 4 pilar ini salah satunya adalah memang untuk menunjukkan bahwa kriteria dari calon pemimpin itu harus memiliki sikap atau sifat dalam dirinya ada

0: empat pilar ini.
1: Kepekaannya itu sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bukan hanya semata empat pilar gitu hanya yeah. untuk dibacakan saja begitu, yeah. tapi ini penuh makna nah, dan harus
2: Jadi sesuatu yang unik itu dari nama Asep dan itu dari para pendiri ternyata ada sesuatu makna yang tadi dijabarkan tadi
0: empat pilar. Nah, ini itu. Untuk empat pilar ini kan dari nama Asep ya. Yeah. Ini ide siapa sih, Kang? Kalau boleh tahu, apakah ini rembugan semua gitu?
2: Ya, memang rembukan tapi memang lebih kepada apa jasanya tadi
1: Kang Asep
2: Tutur Turyana yang sudah almarhum
0: ketua umum pertama. Jadi empat pilar ini empat pilar KAA ini memang sudah ada dari awal
2: dari awal lahir. Ada lagi satu singkatan Asep
0: apa itu tuh?
2: Ahlakna sae estu piconteun.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, itu bahasa Sunda.
0: Ahlakna sae estu piconteun. Ini juga sama dari siapa ini?
2: Ya, saya nggak tahu dari siapa. Tapi
1: dari Balenogan,
2: tapi dari para pendiri lah terdahulu gitu.
0: Balenogan, tapi semua mengokekan gitu ya.
2: Cocokologi lah gitu lah.
0: Cocokologi. Oke.
1: Tapi ayah PR ya tete.
0: Kumaha?
1: Nalika si Abdi karasan pengajar, nami Asep tetos kirang.
0: Anak
1: generasi Asep itu paling rata-rata di angka usia 40 kaluhur.
0: 40
1: kahana mah makan siswa baru mantep aja nami Asep teh.
0: Angkatan
1: mungkin nami Asep jarang sekali.
0: Jarang sekali.
1: Mudah-mudahan tayana nuju garado murang kali di namian Asep gitu.
2: tapi mudah-mudahan sih walaupun gitu insya Allah ya Kapayun ada program-program itunya tadi kan karena memang itu dari pilar P kan pelestarian budaya salah satunya melestarikan budaya Asep gitu ya dan alhamdulillah Kang saya sudah memulai dari diri sendiri saya punya nama anak namanya Asep.
0: Berapa tahun sekarang?
2: Sekarang mau 5 tahun.
0: Mau 5 tahun. Yeah. Ini gimana kalau nanti misalkan anaknya udah gede ya, terus nanti protes. Bapak kenapa? Nah, abi namanya Asep. Dah rencana tuh ayah namanya Asep ku. Namun protes ku mah kan.
2: Gampil teh. Tinggal di pangmasyarakat ya, roro-roroan.
1: Memang ana dilemati ya, kepungkur kan tahun-tahun 90-an mungkin 80-90 Asep, Usep, Isep
0: gitu kan ya. Eta.
1: Akhirnya patos jarang Maman, Mimin, Mumun.
0: Oh, terus jarang pisan kan.
1: Ada kan nami-namina ya berbau Arab, berbau Amerika, Eropa. Nah, berbau Sunda mah insyaallah terus mulai rada redup. Karena saya pungkul. Benten sarang di Medan, Simatupang masih aya Margana.
0: Karena marga ya,
1: etanya. Di Bali masih aya Imade, Yoman gitu kan. Satrana dari orang ya mudah-mudahan meureun ka payuna ngabangkit ke nami-nami tradisional khas Jawa Barat, khas Sunda.
0: Tarekahna di Kang Aji ya, Kang Asep Aji. Tarekahna kumaha sok dina kahariwang Kang Asep Aji tadi kan eta ayeuna nami Asep tos ngirangan sok tarekahna gitu-gitu kumaha.
1: Ayo PR bersama ya.
2: Tapi sebenarnya udah dimulai juga Kang. Jadi misalnya yang ada di daerah di Purwakarta gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lahiran itu dari apa pengurus di Purwakarta itu diberikan bantuan lahiran. Tapi kedah nami Asep.
1: Jadi alasan DPD itu DPD Purwakarta yang punya program
2: seperti
1: upami aya nu lahiran di nami Asep. Insyaallah dibantu segala rupina kanggo proses kelahiran.
0: Nah, itu juga strategi yang menarik ini ya. Seandainya bukan hanya di Purwakarta saja begitu ya, tapi ini dilakukan oleh dari apa komunitas kabupaten ini lain. Dari kabupaten lain, ini menarik, satu strategi yang menarik kayaknya nih Kang.
2: Ya mungkin ada ke depan ya ada langkah-langkah lain yang memang selalu rutin kalau di Milangkala itu yang misalnya ada nama Asep yang masihnya balita gitu ya ini kan diundang gitu kan diberikan penghargaan. Nah itu juga kan hal yang dipublikasi gitu kan sehingga ya pada akhirnya kan orang tahu, oh kalau nama Asep nanti saya diundang loh ke sana gitu kan, ke komunitas Asep-Asep. Nah itu juga salah satu tarekah tadi upaya
0: gitu.
2: Ya adalah nanti kita ke depan yang memang tadi setuju sih dengan Kang Haji ya, bahwa itu harus jadi concern dari K mereka karena ya tadi
0: strategi ya, benar-benar. Tapi ini juga kalau misalkan kedepannya akan di apa dipatenkan, misalkan dari tiap kota kabupaten dari KAA ini, misalkan memberikan bantuan kepada kelahiran anak yang dinamai Asep gitu ya. Jangan sampai begini, demi bantuan namanya Asep aja dulu, terus nanti ganti namanya. Nah itu jangan sampai terjadi loh Kang.
2: Karena
0: kan orang-orang kita ngakal ya.
1: Tapi kan mudah-mudahan begitu lahir terdaftar di
2: Jadi anggota
1: dinas pendudukan, jadi namanya merubah Asep.
0: Sekarang mah bisa rubah loh Kang.
1: Oh, gitu ya.
0: Anak-anak sekarang masih bisa rubah ganti nama.
1: Aduh,
0: iya.
1: Aduh, bareng gantos nama ya.
0: Iya, makanya nah, jadi harus diatur dari dari ininya gitu
1: biar nanti ada.
0: Heeh, benar. Saya setuju nih, benar setuju banget dengan strategi yang tadi ya, dengan bantuan itu di satu sisi kemanusiaannya kita dapatkan ya. Dari sisi kemanusiaannya
2: sosialnya
0: tadi kita dapat gitu. Kemudian juga melestarikan nama asalnya kita dapat juga gitu ya. Itu strategi yang bagus. Ada strategi yang lain lagi enggak? Ada kehariwang yang lain? Tadi kan Kang Asep aja udah mengutarakannya, hariwangnya adalah karena nama Asep sekarang semakin berkurang. Ada kekhawatiran yang lain enggak dari KAA sendiri?
2: Terkait nama tadi.
0: Ya. Apapun misalkan dari keberlangsungan komunitas ini dan lain sebagainya.
2: Pastinya tadi karena dengan semakin berkurangnya nama Asep berarti kan ya itu juga Asep-Asep ya akan hilang berarti kan gitu ya, makanya
1: komunitas ini itu untuk mempersatukan nama Asep
2: nama. Karena
1: supaya langgeng gitu
2: basis nama tadi gitu teh
0: komunitas
2: ini jadi memang itu harus benar-benar jadi concern yang utama gitu kan.
0: Betul. Tapi kan kalau misalkan pejabat-pejabat ini masih ada nggak yang namanya Asep kan?
2: Banyak
0: ya,
2: banyak.
0: Dan itu
1: di daerah
0: dan harus masuk komunitas harus masuk komunitas itu juga salah satu strategi ya untuk apa untuk mempermudah komunitas ini untuk bisa segala sesuatunya memang dari peraturan dan lain sebagainya ada paling yang kuat
1: tidak,
0: gitu
1: paling tidak gini teh yang pejabat ya anggaplah pejabat gitu ya nama Asep ya paling tidak jadi anggota kehormatan.
0: Nah,
1: karena dan dia tidak mungkin bisa aktif.
0: Iya betul.
1: Kecuali kalau dia sudah purna atau pensiun mungkin bisa.
0: Iya.
1: Tapi kalau lagi masih menjabat ya. Kemarin saya ini teh di Ciamis, kebetulan di Ciamis itu ada festival budaya. Ada Pasanggir Jaipongan 2 hari se-Jawa Barat. Kebetulan Abi jadi Jawan juri. Dan kebetulan yang penyelenggaranya itu adalah Dinas UMKM. Dan kebetulan Pak Kadisnya namanya Asep nih.
0: Gitu.
1: Iya. Belum didata. Ya itu bagian kabupaten yang mendata gitu. Ini kan Pak Asep akhirnya Pak Asep.
0: Tapi Pak Asep itu tahu enggak bahwa di bahwa ada komunitas
1: Asep. Cuma mungkin dia tidak terlibat di dalamnya. Ya kalau ya itu tadi kalau pejabat kan punya kesibukan. Apalagi di pemerintahan. Megang pemerintahan yang seriwah merenan ini. Makanya dia akan diambil, ditarik ya menjadi anggota kehormatan.
2: Nah, paling tidak dewan penasehat.
1: Dewan penasehat di tiap kabupaten.
0: Iya. Gitu. Paling tidak ketika komunitas Asep-Asep ini ada kegiatan yang memang membutuhkan
1: dukungan lah.
0: Dukungan.
2: Bisa memfasilitasi lah ya.
0: Bisa memfasilitasi itu kan. Bener, jadi emang harus banyak strategi ya.
1: Karena pami ayah calon-calon bupati di kabupaten kota, wali kota, nomor Asep, hulu orang dukung. Khusus ngaran Asep, nami Asep.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalkan dalam kegiatan nih, pasti kalau misalkan untuk yang nama Asep laki-laki semua ya. Betul. Apakah Bu Asep itu ikut aktif juga enggak sih? Ada
1: Bu Asep itu. Buas. Buas. Ibu Asep gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada ya. Ada yang apa yang perempuannya juga ikut aktif yaitu Bu Asep ini
1: Buas.
0: Namanya Buas.
2: Dan nama Asep yang perempuan juga ada teh.
1: Iya.
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada.
1: Biasanya nama orang tua diberikan kepada anak perempuannya, di belakangnya ada nama Asep, ada.
2: Enggak, yang di depan
1: ada. Di depannya ada? Oh, ada yang
0: di depan ada.
1: Asep
0: ada.
1: Siapa tuh kemarin?
2: Saya lupa kemarin ya, saya bersing-bersing, tapi ada di organisasi partner kita yang tadi, yang di PAD itu, sempat. Itu nama depannya Asep.
0: Wah, ini unik sih.
1: Unik
0: banget.
1: Perempuan nama Asep.
0: Iya, perempuan nama Asep ini unik banget. Ini pasti cuman beberapa
1: aja. Tuna naon dan nunga rebab diung nendangge, ayah istri.
0: Ayah istri, tapi kan enggak nama Asep juga kan? Dan nggak nama Ujang juga mungkin kan gitu, tapi ini unik
2: mungkin,
0: loh.
2: Mungkin cuman Asep kali ya, yang itu nama di padahal dominan untuk laki-laki tapi dipakai di perempuan. Cuma nama Asep sepertinya sih.
0: Sehingga emang hiji tidak sarebu ya. Hiji tidak sarebu ya. Oh ternyata gitu ya. Jadi untuk kegiatan buasnya apa aja nih?
1: Tak buas mah kirang terang, tak buas pada itu urusan.
0: Itu ada ketua beda-beda.
1: Ada mama
2: enggak? Kalau buas sih enggak. Organisasi tersendiri ya paling kalau ada kegiatan ikut aja
0: membantu.
2: Ikut membantu aja sih.
1: Iya. Nah, pelantikan, mun aya riungan masak.
0: Oh, bagian seksi konsumsi gitu nya.
1: Ya terlibat.
0: Oh, eta kebayang ka Cipta teh pasauran-sauran Bu Asep. Abdi nu jadinya kayak Bu Asep sagede Bu Asep.
1: Mata gue pamir rapat. Assalamualaikum para Asep. Kudu ngaji para Asep.
0: Oh, Asep. Oh,
1: Asep balik sedih.
0: Itunya. Jadi kita hadirin apa?
1: Para Asep. Terus kayak gitu. Lamun kempalan. Kita kena dipapain namina.
0: Iya betul ya. Jadi apa? Emang simple. Unik. Simple unik sekali ya. Oke. Baik. Ini kita masih ngobrol-ngobrol. Tapi kita jeda dulu ya. Kang Asep. Kang Asep kuadrat. Para Asep. Ya. Kita jeda dulu sesaat, ada informasi dulu yang akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami dalam obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol tentang komunitas Asep-Asep ya pagi hari ini dalam Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, tentang 4 pilar KAA. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Kang Asep Suwarman, Sekjen DPP KAA, dan ada Kang Asep Aji, praktisi seni ya. Kang Asep, kita ngobrol-ngobrol lagi, masih ada sedikit waktu nih ya. Kalau nggak salah berarti tinggal beberapa minggu lagi mungkin KAA ini akan berulang tahun. Ini nih yang penasaran adalah apa persiapan untuk kegiatan ulang tahun nanti apa saja nih Kang?
2: Ya, jadi ulang tahun itu kan tanggal 17 Juli 2024 berarti. Yeah. Nah, tapi untuk pelaksanaan selebrasi lah gitu ya. Itu akan dilaksanakan di 28 Juli di Kabupaten Cianjur. Insyaallah tepatnya di alun-alun Cianjur. Nah, sekarang memang panitia sudah dibentuk, sudah ada persiapan-persiapan gitu kan, ya, konsolidasi dengan pemerintah setempat, juga menyiapkan apa saja nanti kegiatan atau acara yang ada di situ. Ya tadi pastinya didukung oleh Kang Aji nih, ada acara seni gitu ya.
1: Berarti untuk kegiatan ulang tahun ini selebrasinya tidak selalu harus di satu tempat. Betul. Begitu ya. Tapi bisa di mana saja, gimana tuh gilirannya?
2: Ya nanti
3: berdasar apa? Pengajuan.
2: Atau nanti pas Milang kali itu nanti ditunjuk dari
3: kota mana yang siap.
2: Nah, nanti berikutnya daerah ini gitu.
1: Jadi daerah nanti yang akan datang sudah tahu tahun depan akan di sana dan mereka bersiap-siap mungkin ya.
3: Betul. Di Cianjur.
2: Jadi ini pun setahun yang lalu teh ditunjuknya.
1: Ketika di mana?
2: Terakhir di Kabupaten
3: Bandung.
2: Di Cimahi.
1: Cimahi. Oh iya, ini ketentuan waktu di Cimahi. Wah, akhirnya di Cianjur tahun ini. Dan nanti di Cianjur akan ditunjuk lagi begitu ya di daerah di daerah mana untuk tahun depan. Gitu. Apakah ada kegiatan yang misalkan khusus begitu tiap ulang tahun ini harus selalu di apa ya dilaksanakan misalkan?
2: Ya, itu aja sih mungkin yang selalu dilaksanakan gitu ya. Selain yang tadi kegiatan-kegiatan 4 pilar itu yang pasti dilaksanakan, itu kan Milang Karena-Karena itu kan untuk ajang untuk waktu bertemu gitu kan seluruh Asep, tidak hanya di yang ada di satu daerah tapi ya dari seluruhnya.
1: Kebayangnya ini akan, kalau saya sih akan terharu nih Kang Asep ya. Terharu berada di satu tempat, begitu banyak orang dan di dalamnya itu nama Asep semua begitu ya.
2: Dipanggil,
1: dari yang, dari yang muda sampai mungkin yang udah enggak muda lagi ya, bukan tua ya, enggak muda lagi. Dari yang muda sampai yang udah enggak muda lagi ada gitu ya, nama Asep berkumpul di satu tempat. Kalau saya sih terharu banget nanti kalau misalkan
2: dari balita aja juga ada ya, tadi kan yang tadi yang dibawa gitu kan ya, kemarin kan karena sempat ada penghargaan seperti itu yang memang anaknya atau balitanya dibawa karena kan untuk bukti kan benar enggak, dibawa juga ditunjukkan aktenya anaknya gitu kan. Jadi memang benar seperti itu teh. Jadi dari yang kecil, dari yang balita juga bahkan ikut di situ.
1: Ikut ya. Baik. Nah, ini di ujung perjumpaan kita nih, mungkin terakhir harapan dari Kang Asep Suwarman dulu deh, harapan ke depannya untuk KAA ini.
2: Ya, harapannya mungkin untuk yang sudah di dalam KAA sudah jadi anggota, mari kita bersama-sama gitu kan untuk membesarkan komunitas ini. Tentunya tadi dengan kegiatan-kegiatan yang berpijak pada 4 pilar tadi. Dan yang belum masuk anggota KAA, hayuk gitu kan gabung di komunitas Asep-Asep gitu kan, untuk bersama-sama gitu kan ini kita apa istilahnya itu ke Balarea gitu kan tadi gitu kan melalui komunitas Asep-Asep ini. Dan untuk yang belum tahu mungkin kan mau tahu lebih banyak tentang komunitas Asep-Asep, bisa dilihat di halaman Facebook. Tinggal ketik komunitas Asep-Asep gitu ya. Di situ ada logonya 4 pilar. Nah, kemudian juga yang terbaru kita juga lagi concern di YouTube teh. Jadi kita punya channel YouTube namanya Ngawasa.
1: Ngawasa
2: Ngawangkong Sarang Asep.
1: Nah, Ngawangkong Sarang Asep. Nah, ini udah lama YouTube-nya enggak?
2: Itu YouTube baru jalan sebulan.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Baru publish satu video dan jadi publish-nya memang tiap bulan. Nah, di situ nanti kita menghadirkan obrolan-obrolan tidak hanya dengan Asep, tapi juga dengan Baraya Asep. Mungkin ada nanti Asep punya teman gitu kan, teman dekat.
1: iya. Gitu kan. Yang mungkin bisa menginspirasi gitu ya.
2: Betul gitu. Nah, jadi Baraya Asep siapapun gitu kan. Tidak terbatas itu. Dan tentunya juga menghadirkan tadi tokoh-tokoh seni. Ya, mudah-mudahan juga udah ada rencana dekat gitu kan tadi. Mungkin belum kekupas Kang Dul. Dulang tahu itu namanya juga Asep. Asep Wahyu.
1: Asep Wahyu. Oh, Asep Wahyu. Kang Dul Sumang.
2: Insya Allah nanti akan ada di itu podcast tadi ya, di channel YouTube
1: Bawaka. Oke.
2: Tanggal mainnya.
1: Wah, ini ya. Menarik sekali ini. Tapi ini Kang Asep Suarman ya, untuk pendengar yang mendengarkan kita pagi hari ini nih dalam Kacida, mungkin masih ada yang nama Asep dan belum masuk anggota, mungkin ingin tahu bingung pengen masuk anggota tapi caranya gimana?
2: Ya, buka aja halaman Facebook, nanti ada.
1: Oh, jadi di Facebook ya? Ya.
3: Atau nomor telepon aja kasih sekarang.
2: Nomor teleponnya ada juga di situ, di halaman Facebook itu ada.
1: Oh, gitu.
2: Ya, yang bisa dihubungi ada.
1: Oke, jadi semuanya sudah ada di Facebooknya KAA ya? Ya,
2: di situ kita bisa baca sejarahnya, komunitas Asep-Asep gitu kan.
1: Dan kalau mau masuk anggota juga ada di situ, cara-caranya gitu ya? Oke, baik. Untuk Kang Asep Aji, Kang Sok dan Kang anu pamungkas harapan ka Pak Yuna ya.
3: Ari harapan Kang mah da kulantaran berkutat di seni.
1: Ya. Yeah.
3: Pilar nu kaopat teh pendidikan dan pelestarian budaya. Taulah hilap dagaran Asep ge berbau budaya. Seni oge bagian dina budaya.
1: Betul.
3: Atuh urang rojong kesenian teh ku ngaran Asep minimal tiap kabupaten kota ngabina hiji sangar. Nah, eta kan. Ngabina hiji sangar tah hiji mangsa eta tiap binaan sangar teh urang paradekeun, urang festivalkeun dina raraga ulang tahun misalnya. Dihararankeun atau seperti apalah konsepnya. Eta harapan mah pinten. Hayu urang ngamu mulai kebudayaan urang termasuk kesenian anak.
1: Setuju ya, karena memang sekarang kekhawatiran itu bukan nama Asep saja yang semakin berkurang ya, sanggar-sanggar pun sekarang semakin berkurang begitu ya, semakin berkurang.
3: Nah, tradisi ya teh.
1: Tradisi ya, dan semoga harapan Kang Asep Aji ini bisa terlaksana ya ke depannya, mungkin bisa dibina lagi oleh KAA ini sehingga di seluruh minimalnya di Jawa Barat lah ulah kirangku sanggar gitu ya Kang ya.
3: Kedah eyub
1: gitu ya. Dan kayak dipentaskeun ya Kang ya, diparadekeun dina tiap ulang tahun
2: berikutnya kota lah, gitu. Itu nanti kolaborasi ya dengan ulang tahun kota kabupaten gitu deh bisa.
1: Betul. Itu. Aduh. Hatur nuhun pisan Kang Asep Suarman, Kang Asep Aji karena waktosna atau sumping dina acara Kacida di Beropat, dan mudah-mudahan untuk KAA sendiri ini bisa makin sukses ya Kang ya. Segala kahariwang apapun bisa segera terselesaikan ya Kang ya. Dengan program-programnya semoga bisa membuat yang namanya Asep-Asep ini semakin baik dan memiliki jiwa empat pilar. Hatur nuhun pisan Kang. Karena waktosna sehat selalu. Selamat beraktivitas lagi. Hatur nuhun, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kang Asep ini ya tentang empat pilar KAA, dan tentunya segala sesuatu yang direncanakan dengan sangat baik dan kita dukung dengan sangat baik juga, hasilnya semoga bisa menjadi yang terbaik untuk kita semua ya, termasuk untuk KAA sendiri. Semoga bisa menjadikan ke arah yang lebih baik untuk segala hal. Nah, akhirnya saya Rosyati Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjeurkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat negeri Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara Budaya Bandung.
2: Lur, rek kitu wae.

nice. Beautiful.

Jakarta, Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetepna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Kaum dangu di mana wae ayana wi lujeng enjing-enjing kasiang nakeun dina tabuh 10 ayeuna tabuh 10 langkung 13 menit mah hiburan kuruntuan lagu-lagu kliningan anu karesan mikalandep kana runtuan lagu-lagu kliningan mangga nyangakeun mugia tiasa ngarencangan kaum dangu anu nuju aktivitas di luar di perjalanan atanapi di mumina sewang-sewangan boh ngalangkungan terestrial AM 540 kHz tanapi ngalangkungan aplikasi Google Play Store di RRI Digital tanapi ngalangkungan audio streaming di www.rribandung.co.id. Tentuyan lagu nemeka sangakeun udan mas di suantena Haji Ijah Hadijah aya singkara entah maksana singkara teh ieu buah karyanya buah karyana Kang Ari Dukun anu baris digalindengkeun ku Teh Mas Juning nyangakeun wilujeng ngadangukeunna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kamu nanggu di mana wayahnya masih runtuyan lagu-lagu kliningan dina enjing-enjing iya pamugi jantan pamatri asih kang urang sadaya nanya margi lagu kliningan, lagu celempungan, lagu nusanesna oge eta mangrupi buah karyana tetapi panginten lagu-lagu tradisi anu turun-tumurun tuluy ka ayeuna masih keneh langgeng masih keneh diberdayakeun tetapi masih keneh aya nu ngokolakeunana lagu tradisi ulah tugi ka ilang tanpa krana saur paripaos mah nya lagu-lagu tradisi katawis pisan rasa Sundana rasa naon istilahna kahirupan urang teleupas tina sorak-sorak gamelan, sorak-sorak tembang, sorak-sorak anu sifatna saur paripaosna mah etnik margi sakabeh bangsa anu aya di Nusantara ngagaduhan etnikna sewang-sewangan katawis pisan eta nyirikeun jati diri tiap bangsa, tiap suku anu jadi ciri. Nah, seperti misalnya aya lagu celempungan, lagu degung, lagu kliningan samodel kieu, tangtosna bahasa lagi bahasa Sunda, upami di saluaran daerah Sunda, aya campur sari eta napi lagu-lagu Jawanya bahasa Jawa, eta ciri khas anu ngagambarkeun yen eta teh salah sawios hasna daerah nasewang-sewangan anu jadi kabeungharan budaya nasional. Jadi Nusantara mang rebu-rebu panginten bahasa tanabi seni anu ayeuna nuju didugikeun nyata seni Sunda. Urang tampil aya nu lebet kikiriningan aduh kana cepil mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya sekarang mang gue.
1: Muhuna tuh.
2: Nepangkeun
1: sih. Sehat teh ya ieu teh.
2: Kaum dangu anyar ti palikidul.
1: Palikidul alhamdulillah atunya. Muhuna.
2: Rencang mang gue bisa ada update teh.
1: Oh gitu. Aduh. Nuhun pisan.
2: Hayu malam rebo.
1: Malam rebo teanya.
2: Hayu malam rebo terencang mang gue pisan ieu teh.
1: Alhamdulillah.
2: Anu ketelah mah Abah Jangot.
1: Oh tuh. Abah Jangot teh ya ieu teh aduh. Alhamdulillah sehat.
2: Alias ieu kombayana aja.
1: Alah, etah leuwih ka kitu nya.
2: Sama.
1: Aduh, ampun.
2: Aya nyong maneh sama.
1: Ah, ya.
2: Bapak sono tama.
1: Aduh, sono pisan.
2: Wah, kai semar wah kai ya. Aja.
1: Alah, eta leuwih ka kitu.
2: Ah, ieu mah teh wis mancongetnya.
1: Nya atuh kan tenan.
2: Ari heureuy mah aduh, subhana lo Gusti.
1: Nya kitu ah.
2: Hapunten Abah Jangotnya muatnya.
1: Ah, sami-sami orang saling we.
2: Hapunten kelepatan Abah ageng ngelitnya.
1: Sami-sami bah
2: orang. Pun biasa malam rebo mau kan di sini rannya.
1: Nya tuh.
2: Orang ramekeun
1: propatenya. Kitu pisan.
2: Eta teh di sini ran teh seni sanes.
1: Seni atuh sastra eta teh. Seni sastra. Seni sastra na. Sastra seni bahasa na. Ngaurla li cangkang sareng eusi.
2: Ah, gitu.
1: Ngangna guru wilanganana, guru laguna. Kedah sami.
2: Lain pintar mang leutengan.
1: Nya atuh da eta.
2: Sini rante panaya paparikan, era
1: kita, wangsalan. Aya tuh. Eta ngagaduhan patokanna sewang-sewangan gitu.
2: Utami nama si siniran mah aya cangkang jeung eusinya.
1: Eta guru laguna kumaha guru tidak, laguna?
2: Ulah langkung ti 8 nangnya.
1: Tangangna.
2: Mohon kitu ah. Subhanallah Mang Webnya.
1: Nya.
2: Eta abah mau emut kana rarakitan zaman kapungkur.
1: Nya.
2: Sapanyang jalan sorean.
1: Eleuh.
2: Wah, di aspalan. Sapa panjang acan ka sorang moal we di akan.
1: Ya teteh teras we orang Sunda
2: mah. Buka ka samang we.
1: Buka eta nya karuhun.
2: Tos
1: aya eta mah.
2: Nya. Mohon diteh mang we ah.
1: Saya ah.
2: Dia mata wismanto mengwebnya.
1: Muhun atuh bah ah.
2: Jadi mengweb atuh mancan da mana sing janten ama ibadah.
1: Amin.
2: Sing sehat walafiat dipanjangkeun yuswana.
1: Amin.
2: Kula wargana saroreh salehah.
1: Amin. Nuhun pidoana.
2: Mun kitu atuh mengwebnya ah.
1: Iya.
2: Atuh nuhun mangweb.
1: Sami-sami.
2: Lagu nama terangkum mangweb.
1: Ngarojong
2: weh.
1: Nuhun sae.
2: Mangga kaci batu naik angkot.
1: Hari kitu.
2: Kaci saran ten jalana. Sakitu tiaba jangot. Apun ten kasadayana.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya cager bager ti dedeh winning sih. Hatur nuhun ba. Salam mangwano kasadayana ogenya. Okay.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daum dangu di mana wae ayana meti kembang mungkas tepang dangu urang dina runtuyan lagu-lagu kliningan dina siang yang ke dina tabu 11 mah urang aya teras UMKM nya mudah-mudahan teras UMKM ngainspirasi ka urang sadayana kanggo tetep ngembangkeun usaha kecil dan menengah.

0: Kaum nangun di mana wae ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung seperti tadi anu kae uninga wirehna ayana baris aya obrolan ngeunaan teras UMKM karesan sip kuring parantos disarengan ku Teh Ai Sulastri anjeuna mangrupikeun owner Impun Crispy Ibu Ai. Urang langsung tepangan wae assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun. Rampes ibu kumaha damang.
1: Alhamdulillah pangestu samulihna Kang Wet.
0: Alhamdulillah nuju sae. Nuju sae alhamdulillahnya. Aduh reueus pisan pangintennya ibu ditepangkeun di Jumantara Perantawisan Teras UMKM. Ngeunaan Impun. Kripsinya Crispy. Sok ieu wae. Jadi nyebat crispy, Pak. Crispy teh atau tapi ayah crispy, ayah kripsi. Terus nak crispy nya itu teh bahasa dengen pangitanya. Padahal bahasa Sunda, bahasa Sunda nama impun rangu. Impun renyah lah.
1: Rangu pangitan.
0: Impun rangu. Nah tiasa ente janten impun rangu gitu. Labelnya janten Impun rangu ah saya ta bahasa Sunda.
1: Impun rangu.
0: Nah ibu karesan ye mohon karesan ye urang ngobrolkeun ngeunaan perjalanan ibu we pangintennya. Terus sabarah tahun ibu usaha karena impun teh.
1: Sareres nama tinu ngawitan gadisnya juga lagasan keneh.
0: Berarti terus lama.
1: Di tahun 2004.
0: 2004. Aduh tos sabarat tahun berarti ayeunanya
1: 22 panggilan.
0: Aduh tos dewasa. Tos dewasa. Tos bade nikah upami istri banyak. Tos nikah gitu. Tah kumaha ibu ai ayeuna perjalanan tuk dugi ka ayeuna tah perjuanganna suka dan dukanya.
1: Alhamdulillah barokallah upami kanggo kapungkur ya nya. Kapungkur mah gampil impun teh kan seueur balongnya seueur lahan seueur balong pamiti tahun tos covid panginten kitu kaayeuna rada susah margina didamel komplek lahanna
0: tah ieu di mana daerahna ibu
1: Bojong Soang Cikoneng
0: oh Bojong Soang mun di dinya masih kene aya balong anu ageung pangintennya
1: terus
0: balong caket non PDAM-nya dinya nu ageung.
1: PDAM mohon.
0: Eta janten lahan panginten.
1: Mohon.
0: Terus margi upami abdi ge milarian impun di pasar-pasar kaget ginianya ibu.
1: Mohon.
0: Abdi ge sedep pisan eta teh impun di kapungkur karesep tukang ngala abdi ge. Tukang ngala abdi dari Ciwastra. Bumi mah. Oh,
1: caket atuh.
0: Di Ciwastra. Tah ayeuna panginten impun teh kan kapungkur mah di kotakan sawah, di susukan-susukan teh impun teh da rayap gitu nya. Seueur. Tah ayeuna ibu dugi ka bertahan sabarat taun eta kumaha ibu? Nyanak impunna ti mana eta?
1: Alhamdulillah kan ibu tos gaduh langganan nya, sareng padamel langganan janten tos donpo ke pami anu Bu, abi bade ngical mangga. Atahna dimulai atah ah. Dimulai ngabersihkeun, dugikeun ka lamari nasi, dugikeun ngagoreng. Jadi ku keluarga we henteu kudu sanes, bogeh sanes tinu sanes gitu. Alhamdulillah aya we lah. Mung ayeuna mah mun teu saseueur ka pungkur. Paling mah ayeuna mah 20 kilo, atahna 20 kilo janten susut mung satengahna paling 17 kilo, 15 kilo.
0: Tantosna wae eta. Enggak dadi garingkeun mah susut ya ibunya.
1: Teres. Katambih pangintan ayeuna kondisina bahan baku impun sesah nyalangki kana sesanya alhamdulillah aya kene ku Allah
0: kasihan kene eta mohon
1: teras padamelna kan tos sararepuhnya dar nu damel anu mah pangintan teu kersa dan anu tos matuh we nu tos biasa teras pangintan mangsa bahan-bahan usane sareng angkung arawis tami awis ngali harga pangintan ngali pangaos
0: tapi bisa tapi aduh eta dugi ka bertahan ge atuh ibu dugi ka ayeuna teras bertahan ge eta hiji-hijina pangintenya hiji prestasi margi UMKM teh henteu ayeuna mah komo jaman ayeuna nya ibunya UMKM teh sok seun kolep teh memang dah bahan teras sarjana lah seur kendala nanging ibu teras tetap bertahan mudah-mudahan bahan-bahana aya kitu pangpangna impun mah rada sesah eta
1: tak eta sanes dipelak da ibu kena aya lima bu kumaha upami ternak kumaha ngemut teh teu kaemutan kedah ternak impun da impun mah jarah panginten laukna nya
0: ya eta impun mah sesah dipelak atuh di mana bibit
1: terus mali seuran upami lele panginten jaer laukna mah aya aya upami impun ti mana mali mah justru impun teh ku Allah teh tina binih lauk janten benten salah sawiosna nya janten impun panginten kitu
0: eta da bingung aya impun teh kadang-kadang kan sanes budidaya nya eta mah di sebatan teh tadi teh lauk jarah namanya kapukur mah
1: lauk jarah
0: salami iya panginten sabaraha pasukan anu biasa ibu langganan nyanak ngaical ka ibu kita
1: ayeuna mah mung sakedik mung 10 kilo 7 kilo pami hatanap teh enten ibu teh pami ngikelankeun teh upami aya impun nambe ngikelankeun nya katos beriasa teu nyetara nyetok ibu teu wantu nya oh, da bilih kualitas dan kuantitas panginten bentennya.
0: Iya, da upamitos.
1: Gunung tamina eta.
0: Berarti ieu prosesna ti nampi teh langsung diolahnya ibu, teu tara disimpen.
1: Mohon. Mohon. Upami disimpen panginten buruk
0: ancurnya, impun mah ancurnya.
1: Ora. Tekiat lami, panginten cai lami, jantan hancur. Ami eta kada wasu kada bersih panginten ngaruh kana raosnya rasana gitu.
0: Iya, eta da impun mah. Impun mah leuk-leuknya ibunya. Leuk-leuk milihana gitu. Bilih pacampur. Bilih pacampur sareng bebeasan ami naon teh lauk nu alit teh.
1: Sanes anu tina itu
0: paling. Ciga beas gitu kan. Ciga beas.
1: Di dieu mah pentang. Tang kerek panyatan apa mini eta na teh nya kini-kini ieu na teh.
0: Kini-kini kuang-kuang.
1: Kopi sawah.
0: Terus ibu itu eta leuk-leuk pisan margi aitos janten mah tos di emamna aduh eta teh kawara hasedep pisan impun aduh teh kapungkur jadi keemutan abdi kan kapungkur ai di Ciwastra sacacan aya GBI mah nya kan lega nya
1: laras lega eta teh kantos di minarian ka GBI ya ka Lanca Sawo nya ka GBI kan eta dugi nuju kan rak sok aya nu ngaieu sawah panjitan balongnya sok kepadon pami aya impunnya anggo ka mana bu kan ibu kada rasa nugikeun ka kamari ka Abu Dhabi
0: oluh
1: ka Arab alhamdulillah ka Jepang ka Taiwan ka Singapura
0: tuh geuning aduh
1: alhamdulillah tapi kurang rencangan gitu kan oleh-oleh anu aneh cenah gitu kan karasan awet.
0: Nah, tapi mudah-mudahan barangna da Allah maha uninga nya maha adil tapi aya wae nya bunya bahana gitu.
1: Alhamdulillah sakedik-sakedik. Alhamdulillah.
0: Sok sanaos sakedik ge aya impun teh mudah-mudahan tong sirna eta impun teh da. Aduh. Aya salami aya balong mah da aya nya ana balong sareng susukan anu bersih mah sok aya impun teh nya.
1: Pamiti susukan punten teu wantunya da kana dina sareng kapungkur eta ge susukan mah benten
0: arawonna.
1: Impunna teh kan ngarareudeung. Impunna teh kan tiasa ngabentenkeun ibu. Impunna hararideung. Karena rasa noge benten
0: terus noge ayahnya upami ieu ge rada pahitnya
1: mohon rada pahit
0: terus gitu salami ieu panginten sok di mana eta berburu na eta nu berburu ngalana ya,
1: alhamdulillah aya kan aya aya keneh balong yang di pirarian we kun wetan ibu mah terang aya
0: eta ibu aduh upami abdi ayeuna sok ngala kene mah da hoyong nya ngala impun tetapi da di Ranca Sawo di Bodogol di Derwati teh tos seep eta teh nya tos seep
1: di Cikoneng sami a kan dina karesan seueur perumahan nya tingawitan lebet Cikoneng jalan Mojong Soang terus di payun teh tos komplek dugikeun ka pengker bade ka Podomoro beuh di ka Tiga Nitri
0: tah eta
1: nyebrang ka GBI di Sapan panginten aya kene balong
0: ayanya di Sapan
1: kapan pamit mirarian teh.
0: Tak kaum dangu ge tangtosna dina siang itu hoyong terang proses jantena impun rangu eta crispy teh kumaha ti awit ti awit. Abdi mah kaitana Sunda tuh.
1: Oh, teh sawiosan Sunda. Mun iya kan meurang paling ibu cenah.
0: Ya, biar ini bagus.
1: Impun goreng, mohon impun goreng ibu teh. Bu atuh da kan ditarikuan, cenah kan nyebat hayang impun tarigu. Ni teh elitnya impun taregu. Impun rangu maknya ikut impun renyah atau si crispy kalau di musim crispy
0: kayak ya muhun saya itu muhun saya bisa antara tapi ku bahasa Inggris akan tenan sarang impun itu kan little
1: oh ya
0: lauk itu fish little fish rangu gitu.
1: Tapi benten ah
0: bentennya.
1: Kan lauk mah ya pamit teman jembatan pamit lauk mati lauk baby fish teh ayah
0: baby fish ayah tos we impun mah eta tos kacapangan orang Sunda mah impun teh atanapi genot ayah
1: genot aya nu nyebat impun aya nu genot aya nu ceret aya nu muncang
0: teh meunteun daerah teh tong dirobih eta mah tos janten ieu nya tos labelna sae ta prosesna kumaha ibu ti awit kan mersihan atau kumaha duika eta dituang nerangu gitu aya trik kumaha mangga
1: Ami saresna mah ngajagi kabersihan utamina mah impun teh kada cai nu bersih nu herang pengentenya kada ngawasuhna teh teu sakali dua kali kada cai anu ngalir tinggalitan cai anu dina baskom atau napi jolang, nangen terah dikena cai ngalir, terah ditiriskan, sabarah lami, terah ngau iya, supados lungsur etan hidungna, dikelapkan deui si impun teh, terus ngau iya teh. Terusnya dibumbuan, dimarinasi, tengah ngau bahan pengawet, mung uya, koneng, sarang bawang bodas, kami hoyong ngau jahe, kami hanya jahe sakedik, supados tehanyir, tengah bau, pengen. Eta hungkul, kaya nu
0: daya resep rahasianya ibunya.
1: Ya. Tariguna punten tariguna tong awis-awis tidak bermerek kitunya tariguna. Ya tarigu curah we. Agalina sok pamit ibu nyobian sabaraha kali nganggo tarigu bermerek mudah dina ngagorengna teh. Itu.
0: Janten anu standar we nya anu
1: Standar biasa.
0: Eta pangitan ta. Sata can diteraskeun ieu pogot pisan bagi abdi. Karena impun mah kewo di tong ka mana deuh lah punya urang hiburan lah urang jelang heula sakedapan lah ku lagunya mohon kamu lagu di mana wae ayana tong ka mana-mana panteng terus di Propat Suara Budaya Bandung dina acara Teras UMKM ngaguar ngeunan impun crispy engke upami kamu dangu priyogi engke di mana terus kumaha carana engke urang teraskeun obrolan urang ya

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kau Bandung masih disarenganku Propas Suara Budaya Bandung di teras UMKM, masih disarenganku Teh Ai. Abdi nyebatna teteh we nya.
2: Mangga.
1: Aduh. Geus dah. Kanggo orang Sunda mah teteh sareng akang, sareng mang, sareng bi nya. Tah teh teh Ai. Ieu teh kemasana teh sapertos kumaha di kemasna teh impuna gitu.
2: Oh, aya nama pengen teh kapungkur mah kanggo plastik pengen tanya. Mm-hmm. Aya nama kang ngiring kana jaman pengen teh nganggo kap.
1: Oh. Nganggo kap nya.
2: Box
1: kanggo nganggo box. Upami ka kang ka mancanagara ka luar negeri tadi sami.
2: Sami. Mm-hmm. Sami. Ya eta mah mungkin dianggo kanggo oleh-oleh. Mm-hmm. Ya tetarang pokoknya alhamdulillah dugi ka anu di Jepang oge okay, rencangan. Heeh. Mm-hmm. Ya upami ieu upami eta mah kena ajaknya ageung.
1: Iya, leres.
2: Bea cukai. Ya tentu wantun ieu paling kamari ka Abu Dhabi 3 kilo.
1: 3 kilo.
2: Kenten sapak teh sa parapat teh 2 os
1: anten. Ya. Sa bok. Da memang nya kendala dina ieu mah bahan produksina nya Bu nya. Oh, upami seueur mah saprotos tadi da sesah dibudidayakeun ari impun mah duka ti mana eta cikal bakal lah impun gitu. Kan upami lo
2: sama rezeki di Allah.
1: Ya, eta mah maksudnya upami lo mas lele mah kan aya burayakna, aya anakna, terus aya bibitna. Memang selami ieu ya, upami tapi mudah-mudahan sawah sareng iya malah masih ayahnya punya. Eta tangtos.
2: Mudah-mudahan masih aya penghijauan, masih aya penghijauan.
1: Maki ieu mangrupikeun kabeunghara atawa UMKM anu memang orang lain tidak mau melakukan, Bu nya. Impun mah. Nyeri. Nya pampangna mah bahana gitu.
2: Nah.
1: Tapi Ibu terasa. Kuma?
2: Ya, langki ya Ibu oke. Kita saming paling 4 kali joge. Kamari tempat mi jemaat liren tak insyaallah hendak santan menuju ngalah teras diwasuh goreng duit kawengi paling dia ya insyaallah.
1: Tapi eta ku ayana eta memang Ibu tentu karena iya pangintenya di sagir eta mah mung tambihan gitu nya.
2: Mohon
1: tambihan ya tapi lumayan we jang membantu sadidin
2: nya
1: da margi teu continue teh memang bahana nu sesah gitu tapi iya ge hiji tarekah panginten antara pi UMKM teh teras urang guar panginten ngeunaan usaha-usaha kecil dan menengah mudah-mudahan we ku didugikeun ngalangkungan RRI aya engke teh abdi di daerah abdi mah seueur impun sana engke kedah ka mana ngaicalna ya ka ibu aingnya eta bahana supaya produksina langkung seueur gitu. Tang sesuai.
2: Tambihan.
1: Eta salami ieu ngeical salian ti ieu ka supermarket atawa pi kumaha Bu?
2: Tawantun Ibu. Eta ge aya nu nyuhungkeun rumah makan kapungkur mah nya paminuju eta mah Ibu kan nitip-nitip nya kaitan mah ka rumah makan. Ayeuna mah ah kurunu darongkap ogé nu pesenan tos alhamdulillah. Anu pesen tong ka ditu tos eta kedah ngeunceuleung masian insyaallah geus alhamdulillah kitulah. Pengintan ke Darulah, pengintan letas terang, Bu, ayah mau kaping sakit itu, Bu, tak gitu.
1: Itu, jantan.

0: Mang Web oke, jantan panasaran ka Bojong Koneng na palih mana ya tadi Bu?
1: Cikoneng Bojong Soang.
0: Cikoneng Bojong. Nya Cikoneng Bojong Soang.
1: Cikoneng Bojong.
0: Nu resana palih mana caket Podomoro atanep kuma?
1: Komplek ieu da. Ayeuna teh sareresan di Pangkeureun Bumi teh jantan komplek.
0: Mohon.
1: Komplek. Cahdia pami ieu mah. Jadi papengker-pengker sareng komplek ka Cahdia.
0: Bojong Koneng nya Bojong Soang. Cikoneng Bojong Soang lancik. Tepat wae.
1: Ciwastra kan eta. Jalan Bodogo.
0: Mohon. Abdi kan abdi sok ieu sok jalan kaki ka Podomoro kadinya. Sok meserinya teh pecel dinya teh.
1: Oh, pami anu pecel anu di RW 8 Cikoneng
0: terkenal eta. Eta nya. Upami kadinya engke bade insyaallah gitu. Apa namanya
1: colek-colek ibu eta ibu penyiar yang satu lagi yang cantik.
0: Ya Bunia. Bunia kadasan mun. Oh, Bunia teh temennya.
1: Duh,
0: sekolah. Nuhun atunya ditepang ke Jomantara. Tak salam ayeuna nuju produksi ente Ibu.
1: Ah, kararesan nuju nuju bade ngagoreng.
0: Tapi ka dieu ka ambe ieu teh tos ka ambe ieu.
1: Sama kode nya, kode.
0: Tuh. Entu abdi mah tong dianggap heureuy ya.
1: Terus. Iya, da. Ibu teh kepiasa kan teu tiasa ka ditu teh kareresan nuju seueur padamelan. Jenteng teu janji. Aduh, abi teu tiasa ka studio pengen teu ka tias ka
0: RRI-nya. Margi dewa telepon ge lah sae kitu. Mohon mudah-mudahan teu abdi mah henteu ieu henteu henteu ieu imah Peryogi aya teras UMKM teh kanggo ngadugikeun yang di Sunda teh seueur pisan gitu nya anu usaha-usaha teh tina roti tina naon lah tah ayeuna mah rada aheng impun mah kitu rada aheng impun alhamdulillah
1: tangki mah teh geus tawantun tuntun
0: ibu bertahan wi ka ayeuna tapi tetep produksi nya ayeuna ayeuna bahan teh sabaraha kilo anu ngempel eta
1: ah mung sakedik ye 6 kilo
0: tuh sakitu ge nya. Eta nyusutnya jantan seberapa kilo eta nyusutna?
1: Genep, kadang-kadang 5, kadang 4, pami anu alalit impun alalit kada moncor di ayak kan moncor.
0: Gitu nya.
1: Pami goreng tutung, pami alalit mah nu ageung anu garendot berarti baritu. Kirang-kirang nama teng bangga.
0: Punya. Iwalti anu teliti dan rajin itu mah ibunya. Itu sapertos. Itu sapertos lauk emas mah kan ageung gitu. Mas lele.
1: Bakat
0: ku butuh. tapi kan alhamdulillah barokah lahnya ibunya. Barokah. Tah ieu panginten pamungkas atanapi progres ka payuna bade dikumahkeun deui impon teh.
1: Ah insyaallah sakitu ge alhamdulillah lah. Teu ngajamin teu aya impunna.
0: Tah eta. Mudah-mudahan aya we kitu positif aya we. Mohon.
1: Mohon sakitu. Insyaallah alhamdulillah saki oge dijalani we syukuri nikmati.
0: Mergi upami abdi dongkap ka supermarket atau naon aya di ieu anu ngan tara seueur gitu da memang produkna atanapi bahanna nu rada sesah gitu da ari rasa sareng mah raos insyaallah nu komo nu sae ieu bahanna. Nah ayeuna panginten ibu disagenengin pengemasan anu tadi ngangge naon kap
1: mohon
0: kah kapayuna panginten dikumahakeun gitu aya progres kapayuna gitu pengepakan
1: ya, insyaallah kapayuna mah panginten nganggo merekna langkung. Aduh kak pokoknya mah jalani
0: weh lah nya atuh nya gitu atau ibu harapan kapayuna kumaha ibu?
1: Mudah-mudahan langkung jemaah, langkung bertahan, pami aya balong na kene, pami dipercantan kene ku Allah, yuswa sarang kesehatan, insya Allah, kesehatan weh, kanggo UMKM sadayana semangat, tetap berusaha, anu isala naon, ibu alit-alitan ibu ge rumahan, tusang agung-agung kumaha, gitu. Ikuti jalani weh, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan ibu bahana teras ayam majeng, ibu nasehat,
1: Amin.
0: Teras tiasa ditularkeun kita ka putra ka dulur kita supaya teras manjang margi impun madu aheng pisan ibu.
1: Kada resah nih kita paminung rumah aya bagi-bagi kuraka di wasu lanjut teh ngabinu gitu mangkeun pamiku nyalira mah kewalahan asa kedek oge
0: enggak asa kedah akal gitu. Mudah-mudahan majeng teras ibunya usahanya majeng teras pokona proopat teras upami bade dongkap bade siaran deui mangga mangga di ka tehnia we ka tehnia.
1: Atur nuhun di pangangkena, atur nuhun ka tehnia bae teh kudu gigikeun nya. Insyaallah Ibu
0: amangan. Si Ratu Rahmi urang masih Ratu Rahmi. Eta.
1: Pesan libur sakola.
0: Nuhun nuhun pisan ibunya. Nuhun. Nuhun pisan karena waktosna parantos kersa kitu di wawancara di Proopat.
1: Tapi yo,
0: sami-sami. Segitu ya tuh ibu, hatur nuhunnya. Assalamualaikum. Sampurasun.
1: Pes.
0: Baik, kamu nunggu di mana wae ayana. Kitu obrolan mudah-mudahan usahana ibu ayah teh teras majengnya margi. Usaha kecil dan menengah harus didukung dengan semangat dan modal tentunya. Demikian tadi obrolan kita di teras UMKM. Kita kembali dengan sajian dari Proopat Suara Budaya Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kamu langsung di mana wena tabu 11 langkung 48 menit atau sekarang pandi kado ikan azan zuhur kamu wilayah Bandung sabu derenana di tabu 8 tabu 11 langkung 58 menit kamu dang atau parantosna didugikan azan zuhur sakandaran sim kuring undur pamit jadi teraskan ku Teh Rosyanti tuli kata bu 18 sonten atunun karena panitena bunten dina sabudaya kelapatanana sim kuring undur pamit cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Rompad, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya. Setelah tadi dalam edisi perempat pagi Anda ditemani oleh rekan kami Uwe Purukanda. Selanjutnya saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hingga sore nanti. Kaum dangu, sesaat lagi tepat pukul 12:30 nih kami akan menghadirkan acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan Cirebon. Dengan host dari RRI Bandung tentunya akan ada rekan kami Beni Herdiansyah yang akan berbincang tentang Srikandi Kacapi Dobrak Batas Tradisi bersama narasumber Teh Dedeh Kurniasih SSN. Dan tentunya langsung kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran berjaringan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, senang sekali saya Beni Hariasa alhamdulillah bisa menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon. Dan seperti biasa, obrolan seru akan kita hadirkan bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Dan kita ketahui bersama bahwa musik tradisional bukan sekedar warisan masa lalu yang kaku, tapi juga merupakan ruang ekspresi yang terus berinovasi ya. Termasuk juga di Tanah Pasundan ini dikenal banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa menginspirasi lewat dawai-dawai kacapi yang telah menjadi simbol keindahan, kehalusan dan juga filosofi hidup. Namun bagaimana jika petikan instrumen klasik kacapi ini disentuh oleh keberanian seorang wanita atau perempuan? Kalau gitu Anda sudah bisa menebak kali ini yang sudah hadir di studio di kesempatan kali ini di samping saya adalah seorang wanita ya yang cantik, eksentrik, luar biasa, nyentrik ya dengan kacapi di depannya, kemudian juga kacamatanya. Ini menjadi ciri khas ya dari Teh Dedeh Kurniasih. Wilujeng wayahki Teh Dedeh.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kabar Wilujeng. Sehat.
3: Alhamdulillah saya. Wilujeng wayah kieu deui.
2: Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun. Sebelumnya terima kasih Teh Dede sudah hadir menyempatkan di studio. Kita akan berbincang mengenai kiprah dari Teh Dedeh Kurniasih sebagai seorang wanita ya yang punya keberanian untuk bisa tampil berbeda dari biasanya mungkin di kalangan masyarakat begitu. Kalau zaman-zaman dulu ini bisa dibilang bukan hal yang lumrah gitu ya TDD ya. Seorang wanita yang harusnya tampil sebagai seorang vokalis atanapi sinden jurukawi tapi ayeuna mah main kacapi gitu. Abrag gitu nya teh ya.
3: Ngabragaskeun
2: gitu. Ngabragaskeun. Baik. Teh Dedeh keseharian adalah seorang guru. Juga dikenal sebagai tokoh seniwati ya di bidang karawitan seni Sunda dan masih
3: seni budaya mohon
2: betul dan mengajar di SMP mana teh
3: mengajar di SMP Negeri 1 Kuta Waringin ya. Di Jalak Harupat Kabupaten Bandung mengajar seni budaya
2: ya teh mohon. Alhamdulillah baik. Nah kemudian kita pengen tahu nih teh sebenarnya ketertarikan teteh sendiri begitu ya di dunia karawitan apalagi lebih khususnya saat ini begitu teh di dunia kacapi perkacapian. Gimana awalnya teh ketertarikannya dari mana awalnya?
3: Awalnya teh gini dulu itu kan dulu mah selalu banyak dongeng mengrahmatnya. Jadi sebelum pengantar tidur itu selalu ada kacapi suling ya. Dan memang dari keluarga juga udah dibiasakan. Jadi kapungkur nyetel radio, zaman radio. Jadi si radio itu sebelum tidur itu selalu disetel. kaca pisuling. Jadi otomatis ini pendengaran kita itu udah terbiasa.
2: Terngiang-ngiang.
3: Ya, gitu ya. Terngiang-ngiang. Terus kan kalau dulu mah waktu bulan Ramadan itu jam 2 itu sudah ada dongeng Mang Rahmat. Dan itu sudah biasa di setel. Nah dari sana kok enak gitu ya kaca pisuling teh. Terus ditunjang dengan latar belakang keluarga bapak. Bapak itu bisa main kecapi, ya.
2: Oh, jadi cuman, sebelumnya ya, ada contoh dari keluarga
3: ada contoh,
2: juga.
3: Cuman beliau itu alam,
2: yeah.
3: Turun-temurun gitu.
2: Alam gitu.
3: Mohon, ya, ketika ibu belajar, alhamdulillah dikataikan, makanya masuk ke SMKI.
2: Okay.
3: Nah, ke SMKI itu kebetulan ada kecapi, gitu. Di sanalah baru mendalami kecapi.
2: Nah, di masa awal menekuni kecapi, nah pandangan masyarakat kala itu seperti apa? Terutama pada saat itu perempuan main alat
3: ya,
2: musik.
3: Iya, kalau di pandangan masyarakat mah wah sesuatu yang unik, yang aneh, yang wah gitu ya.
2: Wow.
3: Dan bahkan kalau dulu itu dulunya ketika Agustusan itu Teh Dede mau diajarin sama Teh Dede, itu yang namanya bapak. Mungkin karena satu kebanggaan ya. Orang tua ketika anaknya bisa bermain kacapi. Karena memang dulu juga jarang, gak ada perempuan.
2: Tapi stigma masyarakatnya gimana?
3: Negatif alhamdulillah kah,
2: gitu?
3: Alhamdulillah apa responnya luar biasa dulu. Terutama di kalangan keluarga dulu.
2: Baik.
3: Ketika misalkan nganjang ya, nganjang itu namanya bahasa ini mah bertamu ke saudara, itu kacapi bawa.
2: Yeah.
3: Jadi main kacapi. Jadi ketika kumpul keluarga itu selalu ada pidangan kacapi gitu.
2: Oh, gitu.
3: Berawal dari keluarga. Nah setelah itu baru di apa tetangga, terus para karang taruna.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Jadi lingkungan yang mengapresiasi.
3: Iya.
2: Yeah,
3: alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi membuat Teteh hingga saat ini.
3: Sampai sekarang.
2: Tetap semangat.
3: Alhamdulillah masih begitu. Dikacapi.
2: Baik. Nah lanjut lagi topik kita di kesempatan kali ini, Sri Kandi Kacapi Dobrak Batas Tradisi. Nah, menurut Teteh pribadi, batas atau stigma yang paling nyata ini untuk perlu didobrak gitu dalam musik tradisional.
3: Ya, kalau dulu yang tadi Teh ya, kalau kata AA yang pengantar di awal, seorang perempuan itu identik dengan duduk manis di depan
2: cantik,
3: ngawi.
2: Gitu, anggun.
3: Ngawi.
2: Gitunya.
3: Ngawi. Ngawi. Ya. Terus tidak ada perempuan anu ngendang, anu main kacapi.
2: Ya.
3: Nah, sebetulnya Teteh berangkat dari sana, saya ingin sesuatu yang unik. Gitu. Saya berpikir begini, kalau perempuan bernyanyi, perempuan seorang vokalis itu sudah biasa. Saya berpikir saya itu kan orangnya tomboy kalau tuh. Makanya ini ciri khas sebaraya sadayana. Jadi dulu itu waktu kuliah celana sobek. Celana sobek.
2: Sengaja disobekin.
3: Preman. Enggak, memang aku meresepna kitunya dari zaman SMKI juga begitu.
2: Iya, iya, iya.
3: Tomboy, sudah tomboy zaman SMKI. Terus kebayang anak tomboy identik dengan kecapi. Wow, jadi si akunya itu keluar.
2: Baik.
3: Asa aing kayak gitulah. Lamun dina ieu mah merdeka dinu kacapi kawih mah.
2: Yeah.
3: Nah seperti itu. Ketika ingin memperlihatkan bahwa kita tuh punya ciri khas. Nah kita juga harus punya kelebihan.
2: Berarti kalau gitu sesuai dengan karakter Teteh gitu ya?
3: Seperti itu. Sesuatu yang unik dan tidak pernah tersentuh dengan perempuan. Aku dalami itu.
2: Oh ya. Baik, jadi keunikan tersendiri buat Teh Dede. Dan yang pastinya jadi ruang ekspresi buat Teteh.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Oke, Teh Dede, selain Teteh juga ternyata memang faktanya ada juga tokoh wanita yang memainkan
3: ada.
2: Alat musik sebelum Teh Dede. Apakah
3: ada.
2: Juga terinspirasi dari...
3: Sebetulnya terinspirasi, cuman kebetulan sampai sekarang, sampai meninggalnya belum tercapai untuk belajar. Ada Ibu Yoyo. Gitu.
2: Yeah.
3: Beliau itu dengan ciri khasnya, ciri khas main kecapinya yang Laras Salendro dengan vokalnya yang khas seperti itu. Kalau Teteh itu kan bisanya dari SMKI, sementara SMKI itu kan ada teknik, teknik penjarian sampai disebutnya teknik 10 jari itu sampai 53 teknik.
2: Oh,
3: penjarian, iya teknik.
2: Okay.
3: Kalau di gitar itu grip A, B, C. Kalau di kecapi itu kan etode namanya.
2: Etode.
3: Nah, pas masuk ke SMK itu yang diajarkan adalah ciri khas Wanda Pakokoa.
2: Mangkoko.
3: Ya, Mangkoko. Yeah. Jadi untuk belajar ke Ibu Yoyo teh sampai sekarang hanya kumaha atunya?
2: Belum tercapai.
3: Ya, belum tercapai. Gitu.
2: Tidak tercapai berarti kalau
3: tidak, karena sudah meninggal. Tapi
2: banyak.
3: Kayaknya kalau misalnya kitanya mau dan ada waktu, kayaknya bisa.
2: Selain beliau, yang Teteh tahu ada juga tokoh lain yang sama
3: seperti Tak Acan belum.
2: Belum.
3: Iya. Ya.
2: Oke. Jadi melanjutkan berarti saat ini ya.
3: Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah di tradisi dikacapi.
2: Baik, baik, baik. Nah, luar biasa. Jadi teteh juga penyemangat begitu ya.
3: Mudah-mudahan.
2: Terinspirasi dari Bu.
3: Mudah-mudahan.
2: Ya, oh begitu ya teh. Baik. Lah teteh kalau di kacapi sendiri tadi kan dikenal sebagai ada irama merdeka ya. Iya. Ada irama merdeka dan juga irama tandak
3: ya.
2: Seperti Mangkoko.
3: Iya. Kalau irama merdeka mah lebih kepada tembang Sunda Cianjuran gitu. Jadi itu fungsinya kecapi itu bukan ngalilit, memberikan nada dasar.
2: Ngabelit gitu ya.
3: Kalau ngabelit mah disuling itu mah melodi. Kalau di kecapi mah lebih kepada nada dasar.
2: Nada dasar
3: ketika suara ini mau kemana. Nah, kecapi itu harus tahu. Jadi sebetulnya mah yang harus banyak belajar itu tukang ngacapi. Jadi di tembang mah merean ngasih nada dasar tadi. Coba kalau sebetulnya nadanya tinggi terus kecapinya ngehafal bisa kemana aja kan.
2: Oh gitu. Jadi harus hafal melodi
3: ya, harus hafal awal nada dasarnya itu. Ya. Itu ditembang yang irama merdeka ya. Tetapi kalau sekar irama itu dikawi tandak, banyak gitu. Ya sekar tandak dikawi itu mah ada ketukannya gitu.
2: Nah itu yang dipelajari di SMKI gitu.
3: Ya yang di SMKI. Nah ketika masuk ke STSI dulu ngambil kacapi tembang. Tembang Cianjuran. Dan memang baru pertama perempuan gitu.
2: Oh iya. Nah ini kalau ngobrolin masalah tembang ini salah satu seni yang bisa dibilang sangat-sangat ketat begitu ya teh. Dalam persoalan tradisi ya, pakem gitu ya kan. Dan tembang sendiri kan kecapi tembang sendiri kan punya simbol gitu ya, punya simbol tersendiri, warnanya hitam melambangkan rambut gitu ya, dan gelungnya juga itu kan jelas pisan perempuan.
3: Jadi nah, balik lagi ke sejarah ya, filosofinya ya. Waktu dulu sebelum ujian ini katanya perempuan itu nggak boleh main kecapi.
2: Iya, maksud saya yang tanyakan pasti ini bertentangan dengan
3: ya, sangat-sangat bertentangan sekali. Dan memang ada dari cara duduknya juga ada apa tetekonnya.
2: Oh, iya.
3: Makanya tadi kalau mendobrak memang leres sama dedek kecapi itu didobrak ya, didobrak baru pertama perempuan. Terus memang ketika main kecapi cara duduknya juga tidak boleh sila. Harus duduk bukan duduk sinden.
2: Oh, duduk sinden.
3: Duduk sinden hiji cangkelnya. Jadi didobrak sama teh dedek kacapi mah jadinya sila. Itu dari duduk. Terus keduanya dari teknik tangannya juga. Kalau dulu sama almarhum Bapak Encep Panglawungan dulu itu tangannya teh dedek awas. Jadi si jari ini teh enggak boleh kayak gini, misalkan gini. Nah, ini teh enggak boleh, harus ke bawah. Itu teh melambangkan satu kesopanan seorang perempuan itu harus nunduk. Jadi main kecapi itu jangan cungklang cingkleng.
2: Nah,
3: ada cungklang cingklengnya.
2: Iya, kesana kemari lah ya.
3: Iya, jadi harus sopan fokus gitu. Fokus ke kecapi, tidak boleh melirik kiri kanan, apalagi tangan gitu. Jari jadi jari teh harus rapi gitu.
2: Iya, tadi kan dilihat dari gambarannya kecapi sendiri kan melambangkan perempuan.
3: Ini melambangkan perempuan. Jadi
2: kemudian dimainkan oleh perempuan
3: ya,
2: gitu.
3: Apakah... jadi istilahnya menggauli kalau filosofi dulu ya dulu teh. Sebelum mengambil ini spesialis kecapi bertanya dulu, ini teh apa sih senarnya, ini senar dilambangkan ini rambutnya.
2: Rambut. Nah,
3: ya. Nah, ini kan ada inangnya, ini teh cenah susunya.
2: Ya.
3: Nah, ini yang di belakang kan itu lubang dan sebagainya.
2: Ya,
3: jadi kenapa perempuan tidak boleh pada waktu itu?
2: Pada waktu
3: ya,
2: itu.
3: Karena filosofinya itu menggauli. Tetapi ya berangkat dari tetehnya yang serba ingin unik dan serba ingin wah kudu didobrak gitunya. Iya banyak. Urang kudu bisa.
2: Ya.
3: Alhamdulillah didobrak sama Ku Abdi gitu.
2: Ya. Sama nah, kalau aku. Ada yang bertanya misalkan dari di kalangan tembang Sunda
3: ya,
2: yang tahu pakem ketat banget gitu. Teteh gimana? Menjawabnya
3: sekarang zamannya udah bergeser
2: gitu.
3: Yang tidak boleh kalau menurut saya yang tidak boleh berubah itu cara kita memainkannya, memainkan kecapi.
2: Misalkan, adabnya tetap sama.
3: Ya, adabnya tetap. Cuman bedanya aku yang mainnya. Perempuan.
2: Baik.
3: Ya, kan waktu itu mah memang perempuan itu ya awal perempuan yang istilahnya mah perempuan yang serba mencoba gitu. Baik. Jadi, emansipasi perempuan.
2: Emansipasi.
3: Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak gitu.
2: Iya, nah. Betul. Baik, Teh Dede, semakin seru ya obrolan kita. Kita jeda dulu Teh Dede. Nanti ya, kita lanjutkan enggak. Kembali pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, tetap bersama kami di obrolan budaya berjaringan. Terima kasih.
1: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan budaya berjaringan BBC Bandung, Bogor, Cirebon bersama saya Benny Hardiansa dan juga masih bersama dengan Teh Dedeh Kurniasi. Teteh. Ya, tadi kan kita ngobrol perihal ada irama tandak dan juga irama merdekanya Teh Dedehnya. Biasa dicontohan kumaha Teh? Bisa dicontohin?
3: Tadinya irama sekara tandak mah yang tadi terikat ketukan. Kalau yang sekar irama merdeka mah yang tidak terikat ketukan. Tapi ngomong-ngomong katanya Abeni juga suka ngawih ya.
2: Ah susah.
3: Saur pamiyarsa.
2: Satiasa mohon
3: maaf. Sok atuh dicobiannya.
2: Cobian,
3: dicoba ya. Sama saya main kecapi Abeni yang ngawih.
2: Siap Teh.
3: Siap. Didaweung ya.

0: Irama Merdeka.
1: Sekar Irama Merdeka, oh, gitu. Jadi kapanpun seorang penembang itu mau ngawi, mm-hmm, mau nyanyi, jadi kita menunggu dan memberikan nada dasar.
0: Oh, ngasih patokan gitu. Kita ngasih
1: ya,
0: apa?
1: Ngasih, tanda, ya, nada dasar gitu, tadi.
0: Nada dasar.
1: Nada ya, dasar. Misalkan kalau di gitar mah di A, di C. Hmm. Kalau di kacapi mah di 5.
0: Ya.
1: Atau di 2 misalkan.
0: Hmm. Gitu. Non istilahnya suruh Teh Dedeh mah tadi melilit ya, melilit ya.
1: Iya. Biasa ngabelit.
0: Ngabelit.
1: Ngabelit lagu.
0: Ngabelit gitu, lagu.
1: Jadi pami misalkan lagu petit nakanu tarik. Ya, mm-hmm, kan tarik ngiringan.
0: Mm, jadi acuan juga
1: vokal. Mohon. Gitu ya. Ya, dan pami, kalau misalkan lagunya ke atas yang rendah, ikut ke nada yang rendah. Mm, jangan gitu sampai nyanyinya tarik, yeah, yang dikasih nada dasarnya rendah.
0: Tapi terkadang mendahului ya,
1: yeah,
0: memberikan tanda bisa, dulu.
1: Iya, yeah, memberikan tanda.
0: Oh, ya, lanjut itu lagi Teh.
1: Yang sekar, mana yang sekar?
0: Sekar Irama.
1: Sekar Irama.
0: Tandak ya.
1: Sekar Tandak.
0: Iya, yeah, sekar
1: ya, Tandak. Sama Abeni ya.
0: Bangga, cobian deh.

0: Biasanya ikut teh dedek.
1: Iya, itu kan didobrak gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi apapun tradisi, enggak boleh seorang perempuan, kalau misalnya perempuan itu bisa membuktikan, why not?
0: Ya. Nah, dan yang pastinya teh dedek ini tidak hanya sekedar menobrak di awal saja teh, tapi konsisten sehingga saat ini ya teh ya.
1: Insya Allah.
0: Bahkan
1: mudah-mudahan
0: ini dibawa dalam metode mengajar di sekolah.
1: Dan kebetulan memang Abeni di sekolah juga memperkenalkan kecapi ke anak-anak yang sekarang, generasi sekarang. Kan anak-anak yang sekarang itu kalau ditanya, coba seni budaya itu ada berapa cabang seni? Anak-anak, seni kecapi, seni calung itu mah bukan seni atuh. Itu namanya alat musik. Ya. Jadi kan seni budaya itu ada empat. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah kebetulan kan basic di teteh itu kan seni karawitan, seni musik. Makanya selalu dalam pembelajaran apapun teteh selalu membawa kecapi. Dan anak-anak selalu bilang, ibu itu alat musik dari mana? Kan itu prihatin. Sangat sedih sekali. Sampai murang, anak-anak sekarang itu tidak tahu bahwa kecapi itu punyanya kita. Ya minimal diperkenalkan ini kecapi. Jumlah senarnya 20. Cara memainkannya, yang tangan kanan di sintre, tangan kiri di toel. Bu, tangga nadanya seperti apa? Yang do re mi fa sol, bukan pentatonis, yang demi nati lada. Nah anak-anak kan terbatas alat. Anak-anak satu-satu gitu. Jadi kita pembelajaran tidak jenuh.
0: Metode kalau pengajarannya secara praktik langsung.
1: Demonstrasi. Kita dulu demonstrasi, baru anak itu aneh,
0: tertarik,
1: unik gitu, tertarik gitu ya. Kalau gitar mah udah biasa. Nah setelah gitu ada gitar, bu bisa main gitar, kita praktekin lagi ke anak.
0: Baik.
1: Itu namanya guru. Kata saya gitu. Jadi memang alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu kalau eskul, pokoknya mah, bu saya mau digabungkan dengan kecapi,
0: Oke. Nah ini mumpung teteh bahas perihal itu, pengalaman teteh pribadi pernah berkolaborasi mungkin dengan alat musik populer kayak musik
1: band. Kalau dulu mah di zaman kuliah di STSI sering ketika ada teman teteh yang ujian misalkan komposisi dulu mah ya, disatukan dengan selo, dengan apa, dengan gamelan, dengan gitar, sering itu ya. Terus kebetulan dulu juga sering manggung di luar, ini lagunya ini ngahuleng dihijikeun yang ieu. Terus ketika orang manggung, ketika manggung kita di pernah manggung di Sulawesi ya, manggungnya mah hanya 2 jam tapi di sananya 1 minggu karena persiapan. Persiapan kita latihan disatukan dengan alat musik mereka. Mereka juga punya tangga nada, kita punya. Tetapi bagaimana ini musik kecapi bisa masuk dengan alat musik mereka? Itu kan perlu waktu. Dan alhamdulillah bisa. Nah, kalau sekarang di sekolah lebih kepada kan kebetulan teteh menciptakan lagu ya.
0: Ada karya.
1: Iya, ada karya, alhamdulillah karya lagu langsung diciptakan oleh teteh dan dibantu oleh Kang Ius. Kecapi di studio Seler Pakuan membuat lagu Karatagan SMP Negeri 1 Kota Waringin. Nah sekarang itu banyak dikolaborasikan dengan gitar, selo, teras biola gitu, sama anak-anak gitu, anak-anak didik gitu. Kalau di luar mah gak ada waktunya teh Ani buat latihan kayak itu kadir. Kalau di sekolah mah kan sambil belajar gitu. Kebetulan ada eskulnya gitu, jadi alhamdulillah.
0: Baik, nah sekarang terbawa gak semangatnya kepada anak-anak terutama teteh sebagai pengajar, terutama buat murid?
1: Alhamdulillah.
0: Suka ngajakin.
1: Sampai sekarang bisa... ada salah satu anak ya, bu saya pengen belajar gitar. Itu dari awal dia gak bisa main gitar. Ketika pas besoknya 2 minggu kemudian dia beli gitar, bu aku sudah bisa main gitar. Sampai seperti itu semangat. Bu ini ada lagu baru, yuk kolab sama kecapi. Ada yang mau belajar kecapi juga, cuman alatnya terbatas. Gitu.
0: Tapi ada minat ya?
1: Ada,
0: musik
1: banyak
0: tradisional
1: gitu,
0: terutama kecapi ya teh. Oke. Nah karya tadi yang dibuat oleh teteh khusus untuk
1: itu mah sudah menjadi hak milik sekolah, karena udah jadi ciri khas sekolah. Cuman yang menciptakan memang teteh waktu itu pas masuk ke sana langsung dapat tugas dari bapak kepala untuk membuat lagu Karatagan SMP Negeri 1 Kota Waringin, dan alhamdulillah tercipta.
0: Baik teh, ini kalau misalnya melihat kondisi saat ini terutama di kalangan anak muda ya, ternyata memang sudah bermunculan gitu anak-anak muda perempuan yang juga punya keahlian di bidang musik gitu ya. Jadi mereka tidak malu lagi tuh tampil di depan halayak publik gitu. Punya apa namanya kamonesan gitu ya teh dalam ini. Nah kalau dari teteh bagaimana tanggapannya?
1: Sangat bersyukur dan ya. Sangat bangga.
0: Ternyata radoi namanya.
1: Tidak sendiri. Ternyata sekarang mah banyak ya di media ya, media sosial gitunya. Anak perempuan ini mah perempuan dari SD sekarang udah bisa main kecapi ya. Apalagi sekarang mah banyak lingkung seni yang taruhlah dari Sumedang itu perempuan. Biarpun mereka punya kesibukan masing-masing, toh masih ada satu waktu, satu jam, biarpun satu jam untuk latihan bersama itu perempuan. Dan memang Abeni nggak ada rasa capek, nggak ada rasa malu ketika kita naik motor manggung ke Ciamis, ke Tasik, ngakon kacapi, asana teh bangga gitunya. Nih aku perempuan, nggak ada rasa itu, nggak ada rasa ih gengsi, nggak ada. Kalau kita sudah benar-benar mencintai mah gitu.
0: Iya.
1: Dan pokoknya mah untuk generasi sekarang mah is very good lah pokoknya mah gitu.
0: Baik, zaman sekarang sudah paradigma atau mungkin anggapan orang sudah positif begitu ya pada perempuan yang bermain musik.
1: Sudah berkembang perempuan telah pokoknya mah ayeuna tos langkung ti pamaget merenya.
0: Sudah lebih dari emansipasi wanita berarti ini gitu. Berarti sudah melampaui itu. Berarti cita-cita para pendahulu kita, Kartini, Dewi Sartika, tercapai selaras namanya tehnya?
1: Mohon,
0: laras. Sudah tercapai, sudah ya, baik. Oke, kalau respon dari teteh sendiri, terus mungkin untuk generasi yang saat ini, masih kurang minat atau mungkin tidak tahu dengan akar budaya termasuk seni urang gitu ya, teh. Apa nih kira-kira yang ingin disampaikan?
1: Untuk generasi sekarang terutama perempuan, jikalau kita sudah mencintai satu jenis alat musik terutama kacapinya aja, jangan merasa malu, jangan merasa rendah diri, jangan merasa oh isin atau apa gitu. Tetap semangat berjuang gitu. Karena memang kalau kita sudah tahu teorinya, tetap itu akan berkembang. Motif ini oh tetap ada tekniknya. Jadi silahkan kembangkan diri. Ini terutama untuk adik-adikku yang ada di ISBI ya, yang mengambil kacapi. Jangan hanya sebatas di ujian saja. Kalau bisa terus gitu, kacapi terus dan terus gitu.
0: Lanjut ya, gitu lanjut. Ya. Lanjutkan kiprahnya juga di masyarakat ya, karena sebenarnya pendidikan yang sudah diterima gitu ya, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Sangat luar biasa dan memang tidak akan hilang. Tidak akan tergerus zaman karena nanti tradisi itu akan muncul kembali.
0: Insyaallah
1: mudah-mudahan.
0: Ada harapan itu dari teteh ya.
1: Harapan sangat besar dan sangat pede. Karena nanti orang begini, kalau teteh berpikirnya gini, orang itu sudah jenuh ya dengan kesibukan, dengan kemodernannya. Nanti suatu saat akan kembali lagi ke tradisi. Tradisi itu akan
0: siklus
1: muncul
0: itu
1: lagi.
0: Akan kembali lagi ya.
1: Iya, apalagi kan sekarang itu tradisi kita banyak didompleng, bukan dicuri ya, didompleng sama negara lain. Masa kita sendiri enggak bangga gitu. Jadi untuk generasi yang sekarang apalagi perempuan, tetap semangat gitu. Tetap kejar impian. Tradisi itu insya Allah akan menjanjikan sesuatu berbuah manis ke depannya.
0: Baik, ya. Dari obrolan kita di kali ini, mudah-mudahan memantik semangat para perempuan.
1: Amin.
0: Yang lain juga ya. Barangkali juga yang ingin punya keinginan begitu untuk mendobrak
1: paradigma
0: masyarakat, tapi dalam hal positif ya.
1: Artinya berkarya.
0: Berkarya tapi tidak melupakan juga
1: akar tradisi
0: dan juga kewajiban seorang perempuan juga begitu ya teh. Artinya bisa menyeimbangkan itu.
1: Teman nomor wahid atuh.
0: Baik, teteh atur nuhun. Terima kasih sudah hadir di studio dan menyampaikan banyak sekali ilmunya untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, amin. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Rupanya kita akhiri saja untuk obrolan kita di kali ini. Saya Beni Hriansa dan juga Teh Dede Kurniasih undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Gunung Dau jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sepanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wilhelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wilhelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wilhelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wilhelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wilhelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Tahukah anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
5: Yeah. Uh-huh. Yo.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kembangku di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Ya, di sore hari ini kaum dangu kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengan Anda tentunya ya. Dan ada informasi yang ingin kami hadirkan untuk Anda. Ada denyut peradaban yang lama tersimpan di balik gemerincing besi dan dinginnya bilah senjata tradisional masyarakat Sukabumi nih kaum dangu, yaitu bedog kala petok. Senjata pusaka ini akhirnya resmi tercatat dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, pengakuan ini kaum dangu menjadi momentum penting dalam mengangkat kembali hasanah pengetahuan metalurgi, filosofi luhur, serta sejarah panjang peradaban Nusantara yang selama ini tertimbun di dalam memori kolektif masyarakat. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Riset dan Teknologi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Widiatmoko, menjelaskan bahwa pengakuan ini mencakup dua aspek utama yang tidak terpisahkan, yaitu produk fisik bendanya serta proses pembuatannya. Pengetahuan dan teknologi tradisional mengenai cara membuat pusaka ini mulai dari ilmu metalurgi, teknik penyucian, pembakaran, penempaan hingga penyepuhan merupakan warisan yang tak ternilai. Pengetahuan tersebut tidak atau hidup di dalam memori kolektif warga dan jarang tertuliskan secara akademis di masa lampau. Nah, Widiatmoko juga menekankan bahwa pencapaian ini penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi budaya, membuktikan bahwa bangsa Nusantara sudah memiliki peradaban dan teknologi pengolahan biji besi yang maju jauh sebelum datangnya bangsa Barat. Maestro bedog kala petok Fajar Laksana mengungkapkan katanya rasa syukurnya atas lolosnya bedog pusaka ini dalam sidang penetapan WBTBI setelah melalui serangkaian kajian akademis membuktikan sejarah autentik serta syarat usia warisan yang telah bertahan lintas generasi. Fajar pun memaparkan proses pembuatan bedog kala petok pusaka ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan terkait pada waktu serta laku spiritual yang ketat. Tahapan pembuatannya, kaum dangu, syarat akan makna filosofis yang menggambarkan proses mendidik manusia. Besi terlebih dahulu disucikan menggunakan air kelapa yang dicampur bunga, yang menyimbolkan bahwa manusia tidak akan memiliki arti jika hatinya tidak bersih melalui laku taharah. Ya. Nah, setelah itu besi dibakar agar menjadi lembut dan melunturkan kekerasan sifat. Kemudian ditempa melalui kerja keras dan keprihatinan hingga akhirnya disepuh serta diukir menjadi pusaka yang tajam dan bermanfaat. Nah, lalu secara historis bedog kala petok ini memiliki akar silsilah yang kuat dengan para tokoh perjuangan masa lampau. Senjata ini dituturkan dari ayahnya yaitu diturunkan dari ayahnya yaitu Raden Adang Sabini yang menerima warisan dari kakeknya Raden Sumawinata yang berasal dari Banten dan membawa tradisi ini ke Sukabumi sekitar tahun 1930-an. Silsilah tersebut terhubung langsung hingga ke Pangeran Sugiri Putra dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten yang berjuang bersama Pangeran Jayakarta melawan VOC Belanda. Dalam penggunaannya di masa lalu, bedog kala petok ini bukan senjata yang untuk pertempuran terbuka jarak jauh, melainkan senjata pamungkas atau jurus rahasia pertarungan jarak dekat ketika amunisi dan persenjataan lain telah habis. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan bahwa penetapan ini bukanlah titik akhir, melainkan sebuah awal untuk pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan secara berkelanjutan. Dan kedepannya, tradisi pembuatan bedog kala petok beserta seni bela diri silat aliran Sang Maung Bodas diharapkan dapat dikembangkan menjadi living museum yang menarik minat wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif yang menyejahterakan masyarakat lokal secara luas.

0: Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi tentu membawa pengaruh yang cukup esensial untuk kinerja sistem tubuh kita. Oleh karena itu, jangan heran jika himbauan makan makanan sehat terus terdengar hingga hari ini. Jika kita bertanya seberapa pentingkah makanan bergizi untuk tubuh kita, Diah Sita Anggraini, STR Gizi Dietisien, ahli gizi di Rumah Sakit Bandung Kiwari Kota Bandung, menjawabnya untuk Anda.
1: Penting ya Bu, karena dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kita dapat membentuk pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat dengan pola makan yang tepat dapat membantu kita untuk menghindari atau mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, dan juga penyakit lainnya. Terutama zat gizi yang harus dipenuhi, itu ada zat gizi makro sama zat gizi mikro. Kalau zat gizi makro itu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh kita seperti protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kalau zat gizi mikro, itu seperti vitamin, serat, dan juga mineral. Nah, kebutuhannya setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, usia, dan juga kondisi fisiologis tubuh seseorang.
0: Secara kesehatan, makan itu tidak hanya sekedar kenyang. Perlu juga memperhatikan setiap kombinasi jenis makanan sehat di dalamnya. Anda perlu menyeimbangkan antara asupan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat, serta kandungan nutrisi lainnya dengan baik. Karena tidak ada satu jenis makanan sehat yang memiliki semua jenis nutrisi dan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Maka, memperhatikan komposisi seimbangnya perlu selalu dilakukan. Setiap orang akan berbeda kebutuhan gizinya sesuai dengan tinggi badan, berat badan, dan usianya. Asupan gizi seseorang tergantung juga terhadap aktivitasnya. Kekurangan gizi pada seseorang salah satunya bisa terlihat dari perkembangan berat badannya. Kekurangan gizi pada seseorang yang tidak terlalu lama akan mempengaruhinya dan akan terlihat di berat badannya. Jadi berat badannya kurang ideal. Kalau kekurangan gizi dalam jangka lama dapat mengganggu aktivitasnya, tidak bisa maksimal dan tidak produktif. Kalau pada balita akan menyebabkan stunting.
2: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
3: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
2: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
4: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

0: asupan makan pada ibu hamil perlu ditambah, gunanya apa? Untuk membantu menjaga kesehatan ibu, membantu meningkatkan berat badan ibu dan juga berat badan bayi. Dan juga yang paling penting adalah untuk membantu pertumbuhan janin saat berada di dalam kandungan ibu. Makanannya apa saja yang perlu untuk ibu hamil? Pada ibu hamil ditambah itu cukup di lauk pauk hewaninya atau nabati juga boleh. Jadi sumber protein yang perlu ditambahkan. Jadi tidak untuk dua porsi makan, namun cukup di lauk pauknya saja ditambahkan. Jadi nanti juga ibu hamilnya ketika di akhir trimester tidak akan beresiko untuk obesitas karena kelebihan asupan makan.
1: Asupan makan pada ibu hamil perlu ditambah agar dapat membantu menjaga kesehatan ibu, meningkatkan berat badan ibu dan berat janin. Berbagai pilihan makanan kebutuhan nutrisi ibu hamil diperlukan untuk mendukung perkembangan janin. Beberapa kebutuhan nutrisi yang perlu dipenuhi oleh ibu hamil antara lain kalsium dan serat untuk ibu hamil penting untuk dikonsumsi selama masa kehamilan. Makanan-makanan ini tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi protein untuk pembentukan jaringan tubuh serta tulang janin dan zat besi untuk mencegah anemia saat hamil. Kebutuhan nutrisi tersebut dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mengetahui pilihan makanan sehat untuk ibu hamil agar asupan nutrisi tetap terpenuhi. Ragam pilihan makanan sehat untuk ibu hamil. Berikut ini adalah beberapa pilihan makanan dan minuman sehat untuk ibu hamil. Pertama, sayur dan buah. Sayur dan buah adalah salah satu pilihan makanan sehat untuk ibu hamil. Setiap ibu hamil perlu mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan setiap hari untuk memastikan kebutuhan vitamin, mineral, serta serat yang diperlukan tubuh terpenuhi. Sayuran hijau mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan asam folat. Selain itu, sayuran yang berasal dari umbi-umbian seperti wortel, kentang, atau bengkoang juga kaya akan nutrisi baik. Berbagai nutrisi tersebut penting untuk memelihara kesehatan mata, menjaga daya tahan tubuh, serta mencegah janin terlahir cacat. 2. Daging tanpa lemak, ikan, dan telur. Pilihan makanan sehat untuk ibu hamil ini kaya akan kandungan protein yang penting untuk pertumbuhan janin. Telur mengandung kolin yang berperan penting dalam mendukung perkembangan otak dan saraf janin, serta mengurangi resiko terjadinya spina bifida. Sementara itu, beberapa jenis ikan laut yang mengandung omega-3 baik untuk menjaga suasana hati ibu hamil sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Meski demikian, ibu hamil disarankan untuk membatasi konsumsi ikan laut yaitu tidak lebih dari 350 gram per minggu. Hal ini dilakukan guna menghindari paparan merkuri yang umumnya terkandung dalam ikan laut seperti ikan salmon, tuna, atau tongkol. 3. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan serat dan melancarkan pencernaan ibu hamil. Selain itu, pilihan makanan sehat untuk ibu hamil ini juga kaya akan kalium, folat, zat besi, dan magnesium. Dengan tercukupinya asupan serat, ibu hamil akan terhindar dari konstipasi dan wasir. Selain itu, rutin konsumsi makanan berserat dan bernutrisi tinggi seperti kacang, sayur, dan buah-buahan juga baik untuk mencegah ibu hamil terkena diabetes gestasional. 4. Gandum utuh. Gandum utuh merupakan salah satu sumber karbohidrat yang juga kaya akan nutrisi, termasuk serat, vitamin E, dan selenium yang baik untuk tumbuh kembang janin. Untuk mencukupi kebutuhan energi saat hamil, ibu hamil disarankan mencukupi asupan karbohidrat kompleks dari roti gandum, oatmeal, pasta, atau nasi merah. 5. Susu dan produk olahannya. Susu dan produk olahannya seperti yogurt dan keju kaya akan kalsium yang baik untuk pembentukan jaringan tulang pada bayi serta menjaga kesehatan tulang ibu hamil. Bumil juga dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Hal ini penting untuk mengurangi resiko janin terlahir prematur serta mencegah terjadinya dehidrasi, wasir, dan konstipasi pada ibu hamil. Selama masa kehamilan, bumil disarankan untuk mengkonsumsi 10 gelas air dalam sehari. Cairan juga dapat diperoleh dari buah dengan kadar air yang tinggi, jus atau susu yang telah dipasteurisasi. Namun, hindari mengkonsumsi terlalu banyak minuman kemasan dengan kadar gula tinggi. Minuman tersebut dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan tekanan darah tinggi.

manfaat mengkonsumsi tahu untuk kesehatan. Tahu merupakan salah satu makanan yang banyak digemari beberapa negara Asia, khususnya Indonesia. Makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Tahu mengandung protein nabati dan berbagai nutrisi penting lainnya yang bermanfaat untuk tubuh. Tak hanya itu saja, makanan satu ini juga mengandung protein nabati dan berbagai nutrisi penting lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan dan menjadi makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari karena kaya akan kandungan gizinya. Berikut ini berbagai manfaat tahu bagi kesehatan yang bisa Anda dapatkan saat mengkonsumsinya. Pertama, baik untuk kesehatan jantung. Kandungan serat, protein, dan isoflavon mampu menjaga kesehatan jantung. Tahu dapat membantu

menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh yang berkontribusi pada pengurangan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, kandungan natrium yang rendah pada tahu juga baik untuk orang dengan tekanan darah tinggi. 2. Baik untuk mengontrol gula darah. Kandungan karbohidrat yang ada dalam tahu merupakan sumber utama gula darah dalam tubuh, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tahu juga mengandung serat tinggi yang berperan mengontrol kadar gula darah. 3. Baik untuk sistem pencernaan. Tahu dapat membantu melancarkan sistem pencernaan berkat kandungan seratnya yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan isoflavon dalam tahu dapat mengurangi resiko kanker saluran pencernaan seperti kanker kolorektal dan lambung. 4. Baik untuk kesehatan otak. Tahu mengandung isoflavon dan lecithin yang dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, terutama pada lansia. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk menjaga kesehatan otak. Hal ini membuat kemampuan mengingat dan fokus jadi lebih baik. 5. Mencegah osteoporosis. Tahu juga diketahui dapat membantu meredakan gejala menopause pada wanita berkat kandungan isoflavonnya. Penyakit osteoporosis merupakan kondisi di mana kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Kalsium merupakan salah satu nutrisi yang dapat mencegah pengeroposan tulang tersebut. Kandungan kalsium ini bisa Anda dapatkan melalui konsumsi tahu.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Sudah hadir, yakni Bapak Hermana HM, asal usul daripada seni longser dari dulu sampai sekarang nih.
2: Longser ini sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia dari Jawa Barat itu tahun 2022 kemarin. Nah, perkembangannya sejak tahun 1911 lah, ya, itu atas inisiatif Pak Aleh dalam catatan sejarah dan Pak Akil, kemudian dikembangkan oleh tokoh juga di kota Bandung yang sangat terkenal itu Bang Tilil bersama Pak Ateng Japar.
1: Jadi bisa dikatakan dari tahun ke tahun perkembangannya memang ada sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak seperti dulu ya. Karena mungkin persaingan atau apa, Pak? Atau kurang dukungan atau gimana, Pak?
2: Banyak hal faktor ya, sehingga minat atau dukungan juga memang cukup kurang. Karena memang budaya-budaya luar lebih masif ya, masuk ke kehidupan masyarakat di Jawa Barat ini. Apalagi sekarang lewat HP, orang sudah bisa menyaksikan kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang datang dari luar. Baik luar di Jawa Barat maupun di luar negeri ya, itu lebih banyak mempengaruhi itu. Sebenarnya perkembangannya di era 90-an cukup mengembirakan juga ya, karena waktu itu teater daerah atau seni longser ini diminati oleh masyarakat, pelajar dan mahasiswa, sehingga hampir di beberapa kampus, terutama di kampus kota Bandung ini, itu termasuk ITB, UNPAD, UNPAS, UNWIM, banyak lagi lah, UPI, itu memiliki kelompok-kelompok longser di era 90-an. Bahkan kalau di ISB itu lebih dari 5 gitu, kelompok waktu itu ya, era 90-an. Kemudian ketika setelah reformasi meredup lagi kelompok longser, dan bahkan mungkin sekarang juga bisa dihitung di bawah 5 jari ya. Bahkan yang lebih aktif hanya sampai 3 kelompok kemungkin ya. Kalau saya bersama Bandung Moy, alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang dan menyelenggarakan pelatihan seni longser untuk generasi muda dari tingkat SMP sampai mahasiswa dan masyarakat umum. Sampai saat ini alhamdulillah kami juga sedang merancang kampung longser ya, untuk menjadi.
1: Dan ini sebagai salah satu tarekah atau upaya juga ya pelestarian longser.
2: Salah satu pelestarian longser dan mudah-mudahan ini juga ditangkap oleh pemerintah daerah, oleh dinas-dinas, terutama dinas kebudayaan dan juga dinas pendidikan.
3: Rompat, Suara Budaya Bandung.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP, canggih loh.
1: Wah, asik, makasih Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
3: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
4: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini, nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
4: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.

4. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

0: Mojang Priangan.
1: Lagu Mojang Priangan merupakan salah satu lagu populer di Jawa Barat yang menceritakan tentang pesona gadis yang berasal dari daerah Priangan. Lagu tersebut eksis dari zaman ke zaman dan dapat kita dengarkan dalam berbagai jenis iringan musik. Tapi tahukah Anda, lagu Mojang Priangan diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Iyar Wiarsi yang merupakan pesinden dari Jawa Barat.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Dan saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di sore hari ini ya. Menghadirkan lagu-lagu dangdut seperti biasa yang bisa Anda request, dangdut klasik juga yang sudah kami siapkan yang bisa Anda dukung ya. Tadi sudah dihadirkan dua lagu yang membuka perjumpaan kita. Tadi ada lagu dari suaranya Vita Alvia, Glowing Gak Jaminan. Kemudian ada juga lagu Purnama dari Lesti. Untuk lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu ini ada dua lagu. Ada Bukan yang pertama dari Mega Mustika dan juga ada Permohonan dari Megi Z. Jadi langsung saja untuk Anda para pencinta lagu dangdut seperti biasa ya, yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga melalui line telepon di 7218075, bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0811200154. Kemana deh ya tapi yang ngirining? Yuk, langsung saja para untuk Anda para pecinta lagu dangdut yuk yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga yuk langsung melalui nomor telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami ya. Dan sudah ada yang masuk di 7218075, saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Rosi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mairona. Kenapa Bang Mairona kok gak ada lagi? Tiba-tiba menghilang lagi Bang Mairona. Kemana? Apakah sinyalnya yang kurang bagus ya? Bisa dicoba lagi ya buat Bang Mairona yang mau request lagu dan juga dukung dangdut klasiknya ya. Yang lainnya atau boleh ya melalui nomor telepon di 7218075. Bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200154. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang dengar Mas?
0: Muhun Abah.
1: Aduh, getol Neng Ros.
0: Mun kumade ya tuh bah.
1: Sinjen tenamah ibadah lainnya.
0: Amin.
1: Neme barusan yang masuk ke Bang Mairona.
0: Mun tapi tak acan tamat ka bujeng pareum deui.
1: Kenapa enggak diteruskan Bang Mairona?
0: Dikasih gak nama sinyalna bah.
1: Sinyal berenya.
0: Nuhun. Tebih apan di Medan.
1: Adi di soreang mah sae sinyal.
0: Saenya. Oh, nanti tangtos.
1: Kopi, aya roti, ah.
0: Aya sagala aja.
1: Aya naon Neng Ros? Aya tahu Sumedang Neng Ros.
0: Tahu Sumedang mesena di Sumedang wah.
1: Pangintun punana.
0: Nuhun. Kumaha Abah yang lagu naon, Bah?
1: Eta we Abah mah kalenep Abah biasa jandaku.
0: Jandaku, siap. Dangdut klasikna bade ngarojong nu mana, Bah?
1: Aya naon tadi teh?
0: Aya Mega Mustika bukan yang pertama, aya Megi Z Permohonan.
1: Ka Permohonan we.
0: Siap, Bah.
1: Permohonan Abah teh nya. Mohon kita Neng Ros nya.
0: Mohon, Bah.
1: Giuran.
0: Mohon, Mangga.
1: Mohon atau boleh didoakan Neng Ros, ini sehat walafiatnya.
0: Amin.
1: Dipanjangkan usahana, diserikan di jina utamina makula warga saroleh-solehanya.
0: Amin.
1: Sadayana kaum dangung jadi doakan ku Abahnya.
0: Mohon, Bah.
1: Sok biasa mancoma itu wargi Abah di Sumatera Selatan. Bapak Ilhamnya. Cucu atau di eta di Lampung Bang Edonya.
0: Mohon.
1: Bang Mairona mana meta tuh Neng Carmila mana Winuju Mancolnya. Itu di Cidaun Haji Sutaryatnya.
0: Mohon.
1: Sadayana Neng Rosnya.
0: Mangga Bah.
1: Di Antos janda kunanya.
0: Siap Bah, mangga.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah janggot di sadu soreangnya. Lagu nate cina Abah mah hoyong jandaku. Dangdut klasikna ngarojong anu Megi Z. Siap ya antos we lagu nabah. Yang lainnya yang mau request lagu dan juga dukung dangdut klasiknya boleh melalui nomor 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Bro Dangdut.
1: Dangdut era kita.

0: Lagu apa nih?
1: Lagunya dari Ine Cynthia, Asmanis Kelapa Muda.
0: Semanis Kelapa Muda?
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Oh, Asmara Kelapa Muda dari Ine Cynthia. Baik. Dangdut klasiknya mau yang dukung yang mana, Bang?
1: Nah, ikut Mbak Haja lah, permohonan.
0: Oh, ikut Abah Janggot?
1: Ya.
0: Baik.
1: Boleh
0: dong.
1: Nah, yang pertama banyak teknologi, baru banyak di sini. Pekar Mila, Pekar Suengang, Bang Ilham, ada Bang Rino, ada Bang Arin, Mbak Janggur. Banyak teknologi. Terima kasih banyak para petinggi perusahaan
0: besar. Baik, siap.
1: Oke, lagi jadi tunggu ya Mbak ya.
0: Siap. Ada Bang.
1: Oke,
0: Baik. Baik.
1: Lanjutan.
0: Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Mairona di Medan ya. Request lagunya katanya Asmara Kelapa Muda ya dari Ine Cynthia. Emang enak sih siang-siang gini makan es kelapa muda. Aduh, amis seger gitunya. Amis tiis rasa seger, cina cek urang Sunda Maya. Nah, gitu. Boleh ditunggu ya Bang Mairona lagu Asmara Kelapa Mudanya. Dan dangdut klasiknya Bang Mairona ikut ke Abah Janggot aja katanya Maggie Z. Siap Bang. Yang lainnya yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga, yuk masih ditunggu ya. Melalui line telepon di 7218075, boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Untuk dangdut klasiknya di sesi 1 ini ada Mega Mustika Bukan Yang Pertama dan Maggie Z Permohonan. Dan tentu saja masih banyak waktu hingga jelang pukul 17 ya, saya menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Ayo kamarana, yuk nusanesna, kemana nih yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, yuk masih ditunggu ya. Tadi baru yang masuk itu ada Abah Janggot di Sadu Soreang yang request lagu Jandaku, cenanya Abah Manya. Dangdut klasiknya Rojong Maggie Z, kemudian Bang Mairona juga di Medan tadi ada request lagu Asmara Kelapa Muda ya, dan dangdut klasiknya juga dari Maggie Z Permohonan. Yuk, sementara lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung nih di sesi satu ini ada Mega Mustika Bukan Yang Pertama dan Maggie Z Permohonan. Iya, di Tino M dua nananya Mega dan Maggie. Maggie ya. Ini yang udah ditentukan oleh penyelia musik kami ya, oleh Kang Cuncun ya. Baik, ada yang masuk nih, saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah.
2: Assalamualaikum Tete.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eci.
2: Iya, kumaha Tete sehat?
0: Alhamdulillah kumaha. Samulihna Teh Eci di Pangandaran sehat.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Usum naon Teteh di Pangandaran?
2: Di sini usum halodo sami teh dirinya Teh.
0: Sami usum halodo, ari usum halodo teh sok tiris di dieu mah Teh.
2: Iya, mohon sami di dieu teh lagi udah berapa hari tiris wae.
0: Tiris wae nya.
2: Aduh. Mohon sami.
0: Abi ge aya rencana bade ka Pangandaran ieu Teh Eci?
2: Oh, kapan Teh?
0: Pokona mah di sasi ieu lah, sasi Agustus.
2: Oh, sasi Agustus.
0: Ya, di sasi ieu. Bade ka Pangandaran teh bade ka daerah Batu Karas tapi na.
2: Oh, Batu Karas.
0: Mohon. Tebihnya. Tebih di Teh Eci mah.
2: Mun teh abi masih tengah-tengah Pangandaran tebinte Batu Karas tebinte tengah-tengah abi mah teh di tengah-tengah.
0: Oh gitu, lamun ka
2: Tumpang abi mah.
0: Oh.
2: Santira.
0: Oh, jeung lamun ka Batu Karas kalangkungan teu Teh Eci atanapi sate acan. Oh, kalangkungan.
2: Kalangkungan, mohon.
0: Oh, siap lah, kayak berkabar lah Teh Eci nya.
2: Iya, siap.
0: Teh Eci bade
2: Batu Karas mah teh enak.
0: Yuh nya. Oh. Henteu panas gitu nya.
2: Iya, kalau iya. Iya, pokoknya enak Teh.
0: Enaknya.
2: Tete mau lagunya.
0: Mau apa tuh?
2: Pengen Janda Bodong ada?
0: Janda Bodong? Ada.
2: Iya, Janda. Ada.
0: Ada.
2: Alhamdulillah kalau gitu. Kirim-kirim salamnya
0: Teh. Dangdut klasiknya apa?

0: ngarojong rumah nate?
1: Itu yang tadi, Mega Mustika.
0: Mega Mustika, siap.
1: Iya, mohon kirim-kirim salamnya teh.
0: Mohon.
1: Buat Teh Carmilla, buat Abah Jenggot, buat Bang Ari, Bang Edo, buat Ratu Engang, buat Tenais, buat Kanggo Sadayana lah.
0: Kanggo Sadayana.
1: Wiji-wiji.
0: Siap, oh. Mangga.
1: Biasanya Kanggo Teteh aja.
0: Siap. Mohon.
1: Udah gitu aja ya teh.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Eci di Pangandaran ya. Tos request lagu. Nah, siap diantos wae Teh Eci lagunanya. Yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya masih boleh ya. Masih saya tunggu sebelum saya putarkan lagu-lagunya yang sudah di request nih. Boleh melalui nomor telepon kami di 7218075. Boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasiknya sesi satu ini ada dua lagu yang bisa didukung. Ada bukan yang pertama Mega Mustika dan juga Permohonan dari Maggie Z. Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Prodangdut adalah. Wilujeng Santan, Pak Ilham.
2: Iya, Tero.
0: Aduh,
2: Paranas
0: di teh. Paranasnya.
2: Oh. Malodo deh.
0: Oh gitu. Eh di Bandung mah gitu terus mendung-mendung nama terus aya cuk celak hujan nama ieu teh.
2: Ah sami we di geus aya cuk celak
0: nama. Mohon. Gitu. Mohon.
2: Tapi teh hujan-hujan.
0: Teh acan beureun nembe intro ieu teh Pak Ilham. Mohon nembe intro tak acan kanu lagu na cenah. Siap Pak Ilham, ada lagu naon Pak?
2: Lagu naonnya udah tak acan siap-siap gitu.
0: Nah orang tuh ya biasa Pak Ilham lah munte Adela ya pasti.
2: Mohon Adela wela.
0: Adela.
2: Nama naon ehnya?
0: Oh gitu, kayak ku abi pilihkan atunya. Dangdut klasik napa deng? Pak Ilham?
2: Iya.
0: Dangdut. Ah sinyalnya ya. Tadi oge sami Bang Mairona ge. Iya nanti aya gangguan tadi teh. Pak Ilham, dangdut klasik napa deh? Iya non nu ngarojong nu mana?
2: Naon tadi
0: teh? Dangdut klasik nate aya bukan yang pertama Mega Mustika aya Permohonan Maggie Z.
2: Bukan yang pertama nanti.
0: Bukan. Mega atau nama Maggie Z?
2: Mega.
0: Siap, Mega. Siap. Mangga pada kintun-kintuna kanggo saha Pak?
2: Angge Abah Jenggot nya. Abah Jenggot Wilujeng Sonten. Teh Eci nembe Teh Eci teh nya.
0: Mohon
2: di Pangandaran.
0: Leres.
2: Bang Edo di Lampung. Teh Ratu Engang, Teh Carmilla. Sedayana weteh dikumkeun.
0: Siap, mangga.
2: Wilujeng Sonten sedayana.
0: Siap, mangga. Diantos lagu. Mangga Pak Ilham.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Laguna Ti Adela cenah kitunya. Mangga siap ke dipilihkeun laguna. Dangdut klasikna ngarojong anu Mega Mustika bukan yang pertama ya. Siap, mangga. Diantos. Yang lainnya satu penelpon lagi deh sebelum dihadirkan lagu-lagunya nih yang sudah di request oleh Anda ya. Masih saya kasih kesempatan deh satu penelpon terakhir ya di sesi satu ini. Ada boleh melalui nomor di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Dangdut klasiknya ada bukan yang pertama Mega Mustika, ada juga Permohonan Maggie Z. Yuk. Kalau misalkan tidak ada, belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, gak apa-apa deh. Kayaknya langsung aja deh saya hadirkan lagunya yang sudah di-request oleh Anda ya. Tadi ada lagu yang di-request oleh Bang Mairona di Medan ya, ada Asmara Kelapa Muda, dan juga ada Abah Jenggot yang request lagu Jandaku, ada Teh Eci di Pangandaran yang request lagu Janda Bodong, ada juga Pak Ilham di Sumatera Selatan yang request lagunya dari Adela. Saya pilihin Obati Rinduku ya Pak Ilham dari Adelanya nih, udah dipilihkan lagunya. Baik, langsung aja saya hadirkan ke ruang dengar Anda nih, lagu-lagu yang sudah di-request oleh Anda di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut klasik.
2: Tarik sis.
3: Mongkol.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomongo nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalawarta Pro Obat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Aceh adalah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang yang artinya digigit biawak. Konon kata dikitip bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi.

Warta Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui tina kalawarta salajengna.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Teh, minta cabenya ya.
2: Iya, metik aja.
3: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
1: Teteh, sekalian tomatnya ya.
2: Iya, metik aja.
1: Teteh, kunyitnya juga ya.
2: Iya, segalanya tinggal metik kok.
3: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri, segalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Assalamualaikum Mas, semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan Mas. Saya sangat kebingungan Mas, saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: RRI Bandung.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri, turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Waalaikumsalam. Bu Irma, masuk Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Rani.
0: Loh, pada kemana nih? Kok sepi ya?
2: Biasa Bu, anak-anak mah kalau pulang sekolah teh pasti langsung pada nonton TV.
0: Oh.
2: Kalau saya mah yang penting teh mereka anteng dan tidak main jauh-jauh, ya nggak Bu?
1: Oh, kalau boleh ngasih saran Bu, walaupun anak-anak menonton televisi, tapi kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi mereka Bu. Karena sekarang ini kan banyak tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.
2: Nah, itu kendalanya Bu Irma. Kita kan banyak kerjaan.
1: Iya ya, tapi usahakan dulu sebentar Bu. Arahin dulu, kalau bisa berikan tontonan yang ringan, menghibur sesuai usia anak-anak kita. Banyak loh film-film bagus yang bisa ditonton oleh anak-anak kita.
3: Usahakan dampingi putra-putri kita saat menonton televisi. Jelaskan dan berikan pengertian setiap tontonan yang dilihatnya. Jadikan tontonan menjadi tuntunan untuk putra-putri kita.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Aldehida, bahan aktif yang ditemukan melalui ekstraksi jus yang memiliki kemampuan melawan kanker. Sebuah studi 2012 menemukan bahwa buah ini merupakan sumber senyawa bioaktif seperti fenolat, kumarin, dan asam lemak yang berpotensi mengobati kanker kulit. Selain itu, buah ini juga memiliki kumarin yang telah digunakan untuk mengobati kulit dan kanker prostat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Moro Uncal, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku Kabayan.
1: Waduh, satu naon eta kakarana empo aing awak kepada gitu eta tanduk rangagak kakarana empo satu macam gitu.
0: Agus Aki salaku Abah.
2: Abah ge hayang apal kumaha cara newak eta uncal.
0: Dindin Taryudin salaku Lamsijan.
3: Hebat Kabayan euy, teu sangka ilaing bisa newak uncal nu sakitu gedena.

0: Isuk-isuk kene, si kabayan jeung itu hanagisara rudang, lantaran dina poe eta teh rahaya trek moro uncal. Urang kampung geus saraget marake calana sontog, sarung dibeubeurkeun kana cangkeng, bedog panjang nyolegreng. Sawarehna aya anu marawat tumbak. Nenjo batur saraget teh, si kabayan mah teu ieu kapangaruhan. Manehna mah ngaleleke, make sarung dikongkoyangkeun. Batur-batur marawa bedog, si kabayan mah kalah mawa peso raut.
1: Kabayan, danjang geura siap-siap ulah hees wae, ulah kaleket. Wae ieu teh pan urang jeung rahayat sejena rek moro uncal.
2: Tenang wae tubah, ulah sieun ditinggalkeun kunu sejen, da pasti narungguhan meureun.
1: Lain kitu kabayan, urang kudu guyub, kudu babarengan, ulah sosoranganan. Tuh batur mah geus saraget rek arinit. Geura tataharkeun kabayan.
2: Tatari ge sagala geus siap atuh bah.
1: Syukur atuh kabayan. Hayu ulah talangke. Gancang. Ulah tinggaleun.
3: Kabayan, geuning ilaing bisa milu moro.
2: Bisa tulam si Jan. Piraku we kuring teu milu, naon teu bisa kabayan atuh?
3: Hari ilaing kabayan. Batur mah mawa bedog, mawa pakarang anu gede. Nah, ukur mawa peso raut, keur naon?
2: Ih, kudu apa? Ieu peso raut teh keur nyisit uncal, apanan?
3: Memangna ilaing rek bebenangan gitu kabayan?
2: Ish, pasti menang atuh kabayan teh ya. Jago dina urusan moro mah.
3: Kuring mah satu percaya lamun ilaing bisa moro tur menang uncal. Pan si laing mah pagaweana ge ukur hees.
2: Jagoan mah mau loba omong. Nya ge tukang hees, tempo engke hasilna tuh Jan.
0: Warga norek moro uncal kaleuweung laju arindit. Galet ngengkeuy ngamandaleut sapakarangna sapakarangna. Satepina kaleuweung sakabehna langsung ngasruk. Anjing rageg, tikulon, tikalet jeung tiwetan, jalma-jalma pating corowo. Ari si kabayan mah kalah misakeun maneh. Nangtung dihandapeun tangkal jambu batu bari tatanggahan, tayokna kalah neangan jambu anu asat. Keur tatanggahan ti kaanggangan kadenge aya nu ngagorowo. Si kabayan ngaliuk ti jero rungkun trojol kaluar uncal jaluna anu tanduk narang gagak.
2: Waduh, sato naon eta? Kakara nempo aing awak kepada kitu eta tanduk rangagak kakara nempo sato macam kitu.
0: Si kabayan can nyahungeun uncal teh siga kumaha. Ceuk pangirana uncal teh sagede anak embe. Numatak barang nenjo sato nu siga kuda bari tandukan, tarekel wae manehna naik kena tangkal jambu. Si kabayan teu bisa luhur naikna lantaran kagok ku sarung. Si kabayan nangkod kana dahan panghandapna bari sarungna ngoyondon.
2: Tuh kumaha ieu? Cilaka aing disuruh dukut tandukna ieu. Bisa-bisa matak cilaka. Geraku rek ngot ayeuna mah. Coba dileuweung deui.
0: Kabeneran, eta uncal lompat ka handapeuna pisan. Si kabayan kacida ruaseunana. Barang karasa aya nu ngabedol ti handap. Si horeng tanduk uncal meulit kana sarungna. Uncal babadug hayang ngalesotkeun tandukna. Kadenge ambekanana hos-hosan. Atuh si kabayan beugi pageuh muntangna kana dahan tangkal jambu. Uncal beki rosa ngamukna, tandukna kalah beki pageuh kabeulit ku sarung si kabayan.
2: Tolong, tolong, tolongan kuring ya, tolong.
0: Tekung si Lila, burudul nu moro nyalampeurkeun. Nenjo uncal abruk-abruk gante, tanta parah deui. Belawer wadi tumbak, uncal ngajengjehe. Eta uncal dikaradekan tepi karubuhna, uncal ngajoprak. Si kabayan oge ngalungsar gigireunana bari rengha pranju. Sakabeh nu ngariung uncal ngarasa helok.
2: Lapsijan, pan tadi di bejaan. Kuring mah pang jagona dina urusan moro.
3: Ayo nama kuring percaya yen ilaing teh jago.
2: Ya kudu percaya tuh. Tah, pan geus katempo buktina ye.
1: Benang uncalna kabayan.
2: Ih, ari abah, pira ku teh katempo. Eta uncal sakitu gedena eta.
1: Bisaan cilaing teh geuning borokokok.
2: Kabayan teh ya. Si ahli, si jago dina urusan moro mah.
3: Cing, caritakeun. Kumaha ilaing newak eta uncal teh kabayan?
1: Heeh. Abah ge hayang apal kumaha cara newak eta uncal.
2: Nah, gampang atuh bah, Jan. Uncal nu keur mengpengan ka handapeun tangkal jambu ku kuring dipegat. Barang geus deukeut, langsung dirungkup tanukna ku sarung. Poekeun panan. Tu geuning sarungna tuh. Tapi karangsak sarwek. Geus karungkup mah. Teu hese. Kari marieus keur tanukna.
0: Nu aya di eta leuweung sakabehna pada gogodeg pada muji ka si Kabayan. Maranehna teu nyangka lamun si Kabayan bisa newak uncal anu sakitu gedena. Si Kabayan anu dipuji teh seserengehan bari ngusapan tuurna anu bararet. Satuluyna si Kabayan ngajingjing pingping uncal bari hehewatan.

Gunung Sakitu, drama radio Carita Rakyat, Si Kabayan Moro Uncal. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung Tata Sora, Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu, Pro 4 RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sareng simkuring pun beni hadiansa. Nepangan sapertos biasa maneh dina dinten Sabtu malam Minggunya, urang malam Minggu di studio Pro 4 RRI Bandung. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda seperti biasa obrolan budaya. 60 menit kaum dangu kita akan membahas, mengupas tuntas, enggak tuntas sih sebenarnya. Supaya menjadi ini juga apa ya, Anda pun bisa mencari informasi-informasi lebih begitu ya di media-media yang lain begitu. Kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, senang sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang setia selalu di setiap minggunya, di malam Sabtu begitu, malam Minggu selalu mendengarkan kami di frekuensi AM 540 kHz atau di FM 106,9 MHz atau melalui aplikasi RRI Playgo dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini saya ingin menyapa juga Anda yang saat ini menyaksikan kami di audio streaming di YouTube channel kami di RRI Bandung Live. Baik, di kesempatan siang hari ini saya ingin membahas sesuatu kaum dangu, terutama bagi Anda yang ada di luar Bandung begitu ya, atau di luar Jawa Barat, nampaknya kurang pas kalau belum belum datang atau berkunjung ke satu tempat yang satu ini kaum dangu. Jadi belum pas kalau Anda ke Bandung, belum menyempatkan datang ke Cibaduyut. Ada apa di Cibaduyut? Nah kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, sedikit saya gambarkan saja karena sebenarnya yang paling ahli di sini nanti akan ngobrolnya ya, yang lebih kompeten begitu. Cibaduyut sudah sejak lama ya dikenal sebagai sentra produksi sepatu ya, dikenal tidak hanya di Indonesia saja tapi juga hingga ke mancanegara. Dan beberapa informasi di media sosial pernah kita ya, atau satu tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu Presiden Republik Indonesia pun berkunjung dan juga membeli sepatu produk Cibaduyut, ini kebanggaan kita. Namun bagaimana ya sebenarnya keadaan sentra Cibaduyut, sentra sepatu di Cibaduyut ini, kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio Pro 4 RRI Bandung. Kita akan hadirkan tentu saja kaum dangu Pro 4 RRI Bandung. Yang pertama adalah Rangga Wijaya Permana, beliau adalah pendamping Kampung Wisata Kreatif Senior Cibaduyut. Yang kedua adalah wanita paling cantik di studio Pro 4 RRI Bandung kali ini, ada Bintang Regina Finkan, juga pendamping Kampung Wisata Kreatif Muda Cibaduyut. Langsung saja kita sapa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kaum damu.
1: Iya, wilujeng, wilujeng. Iya, keningan tanya kaku pingsuan tena orang Sundanya. Iya. Bagaimana kabarnya, sehat pasti ya? Alhamdulillah ya.
2: Pangestu, Kang.
1: Alhamdulillah. Nah, kita tentunya kaum damu sudah mengetahui mana Kang Rangga, mana Bintang ya. Baik, ini tadi sudah kita bahas mengenai sedikit sih sebenarnya ya, yang saya baca-baca, yang saya ketahui begitu, mengenai sentra sepatu Cibaduy yang dikenal sudah sangat lama sekali sebelum lahir saya. Betul. Begitu, tepatnya di zaman penjajahan kolonial Belanda. Betul. Ya sudah ada ya. Betul. Baik, nampaknya kita mulai saja di Kang Rangga. Siap. Kita kenalin dulu ya, lebih jelas lagi Kang Rangga ini siapa, Neng Bintang ini siapa, Mangga.
2: Oke, wilujeng wengi kaum dangu sadayana. Nepangkeun, nami abdi Rangga Wijaya Permana. Alhamdulillah kenging rezeki untuk menjadi tenaga ahli pendamping Kampung Wisata Kreatif Cibaduyut tahun 2023.
1: Ya, baik. Selanjutnya.
3: Baik, nyak, mohon.
1: Campur aja enggak apa-apa.
3: Campur aja enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Bintang Regina Finkan. Abdi di dieu ngabantu Kang Rangga
1: begitu. Sama juga sebagai pendamping,
3: pendamping gitu. Pendamping ya. Muda Kampung Wisata Kreatif Cibaduyut tahun 2023.
1: Baik. Dimulainya kapan, Kang?
2: Kita untuk proses pendampingan ini untuk saya dan Teh Bintang ini dimulai di bulan Mei ya, kalau nggak salah.
1: Mei 2023. Oke, jadi masih cukup baru ya, begitu ya. Baik. Ya, nah ini Kang, ternyata kan kita ketahui di sini banyak permasalahan-permasalahan ya. Sebelum ke permasalahan, kita ngobrolin dulu sejarahnya supaya juga mengetahui ya seperti apa sebenarnya sentra sepatu Cibaduyut ini. Mangga dari Kang Rangga dulu.
2: Oke, saya coba jelaskan pakai bahasa Indonesia, Kang. Ya, nanti khawatirkan bahasa Sunda saya sedikit kasar. Oke, jadi berdasarkan sejarah yang kita dapat di lapangan,
1: betul,
2: dari para pengrajin ataupun para sesepuh yang ada, sejarahnya itu kawasan sentra sepatu Cibaduyut ini dimulai tahun 1920.
1: Oke.
2: Pada saat kolonial Belanda, yang merupakan dulu itu ada pabrik sepatu di sana, Kang.
1: Baik.
2: Tapi pecah ataupun berhenti, dan teman-teman pekerja di sana yang memiliki pengalaman ataupun merasa memiliki skill tentang proses pembuatan sepatu, akhirnya membuat sepatu di rumahnya sendiri masing-masing.
1: Oke. Nah, dibawa ke rumah masing-masing dan kemudian menjadi home industry gitu.
2: Betul, home industry.
1: Dimulai dari tahun 1920 juga sama ya.
2: Nah, dari situ mulai tumbuhlah beberapa pengrajin, dari pengrajin yang mungkin cuma 30, 40, 50.
1: Baik.
2: Akhirnya selama kelamaan kesini menjadi sebuah sentra kayak gitu.
1: Okay.
2: Dan untuk atas dasar itulah pada tahun 1978 pemerintah Kota Bandung dengan Dinas Disdagin kalau enggak salah membuat satu UPT supaya lebih UPT pembuatan sepatu supaya lebih tersentralisasi sih kawasan sepatunya.
1: Baik,
2: dan
1: baik.
2: Baru pada tahun 1989 dijadikan secara resmi sentra sepatu oleh pemerintah Indonesia kayak gitu sih.
1: Baik. Gitu. Di tahun 89 ya. Baik. Itu berbicara mengenai sejarah keberangkatan awalnya ya. Dari tahun 1920 ke 1989. Dan masa jayanya di tahun berapa nih? Lebih-lebih yang gemilang begitu, yang dikenal hingga ke mancanegara. Apakah juga ada apa
2: jadi,
1: namanya?
2: Dari 2000-an sampai 2014-an terakhir yang diresmikan oleh Pak Jokowi, itu salah satunya masa keemasannya di kawasan sentra sepatu Cibaduyut.
1: Baik,
2: tapi
1: baik.
2: Dari 2014 ke sini udah mulai berkurang ya, dengan berkurang produk-produk dari Cina kayak Cina. Gitu.
1: Oke, itu
3: apalagi
1: dia.
3: Apalagi pandemi Covid, Kang, itu pengaruh banget di UMKM Cibaduyut.
1: Cukup gitu. Berpengaruh ya.
3: Iya.
1: Berpengaruh selama 2 tahun setengah itu ya.
2: Iya,
1: produksi mungkin berkurang.
3: Sangat.
2: Saya sampai bingung menggambarkannya kayak gimana sih jujurnya sih.
1: Baik. Ini berbicara mengenai sentra sepatu Cibaduyut tidak hanya di kawasan yang terlihat di sepanjang jalan raya, tapi juga ternyata juga ke area dalam begitu ya.
2: Betul.
1: Baik. Jadi ini merata ke seluruh masyarakat begitu di area dalam Cibaduyut begitu.
2: Jadi secara kewilayahan Cibaduyut itu kan ada daerah Kelurahan Cibaduyut, ada Cibaduyut Wetan, ada Cibaduyut Kidul.
1: Oke, yang sentra Cibaduyut sepatunya yang mana?
2: Untuk kawasan industrinya sendiri yang sekarang dijadiin kampung wisata itu ada di Kelurahan Cibaduyut yang asli, tapi teman-teman di Kelurahan Cibaduyut Wetan dan Cibaduyut Kidul itu juga kita libatkan untuk menjadi desa penyangga untuk sentra wisata sepatu Cibaduyut.
1: Okay.
2: Nah, di Cibaduyut sendiri, kalau boleh saya sedikit cerita ya, Bintang, Kang Beni, ada sedikit dogma gitu, Kang, antara Cibaduyut luar sama Cibaduyut dalam. Jadi sebenarnya banyak rata-rata di Cibaduyut luar itu adalah orang-orang yang mempunyai toko kayak gitu kan, yang punya penjualan. Nah, yang Cibaduyut dalam itu rata-rata adalah warga domestik dan yang mempunyai pengrajin sepatu, biasanya itu di Cibaduyut dalam.
1: Baik, gitu. Cibaduyut luar dan juga dalam, begitu ya. Baik, sekarang ke Teh Bintang dulu. Nih Teh Bintang, bagaimana perasaan Teh Bintang sendiri juga terlibat ya untuk apa namanya menjadi seorang pendamping ya untuk sentra sepatu Cibaduyut begitu.
3: Ya. Mungkin punten aja ya, Kang. Ini mah mau jujur nih, sebelum saya masuk ke sini, saya tuh nggak tahu ada kampung wisata Cibaduyut. Walaupun itu pun udah diresmikan dari 2018 udah ada gitu maksudnya.
1: Betul.
3: Cuman baru tahu tuh sekarang, dan ternyata dalamnya tuh ternyata sekaya itu ya, budayanya tuh seada itu, dari kayak budaya dari religi gitu, wisata religi, terus sepatu-sepatunya kayak gimana, dan ternyata murah-murah ya, Kang, ya. Setelah tahu gitu kan.
1: Tapi murah, kualitasnya juga bagus gitu.
3: Kualitasnya juga bagus, karena kan ketika masuk toko tuh kan 2 kali lipat, Kang, harganya.
1: Saya
3: tuh taunya kayak, oh karena kulit harganya mahal gitu.
1: Betul.
3: Tapi ternyata pas udah tahu gitu kan dalamnya, oh ternyata gak semahal itu dan seberkualitas itu ternyata Cibaduyut.
1: Wah, luar biasa, yang pasti seneng ya.
3: Seneng
1: Bintang
3: dong.
1: Seneng banget ya, anak muda juga ikut serta begitu ya untuk
2: mengembangkan
1: gitu kotanya
3: kan.
1: Begitu.
3: Kapan lagi dikasih kesempatan.
1: Nah, timnya sendiri terdiri dari berapa orang nih, Kang?
2: Jadi sebenarnya kita ini kampung wisata ini kalau boleh nanti dijelaskan sama saya Kang ya. Bandung ini sedikit, kalau saya tarik ulur ke belakang ya Kang.
1: Betul.
2: Bandung ini salah satu kota yang istimewa Kang. Kenapa disebut istimewa? Karena Bandung ini tidak memiliki wisata alam.
1: Ya. Betul.
2: Jadi kalau orang-orang bilangnya wisata ini di sini di Bandung itu sebenarnya ada di Kabupaten
1: Bandungnya Bandung. Bandungnya
2: nyecet gitu ya. Atau di Soreang ataupun di Cimahi ya Kang ya.
1: Bandung coret berarti ya.
2: Betul. Untuk itu pemerintah merencanakan pada tahun 2018 sampai 2023
1: betul.
2: Untuk membuat 8 titik kampung wisata di Kota Bandung berdasarkan identitas kewilayahannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, untuk tahun ini ada Cibiru di Wetland Waterpark.
1: Oke. Okay.
2: Juga ada di Braga, di Gede Bage, Kampung Blokok yang kemarin baru diresmikan wisata terpadu, juga ada di Cibaduyut. Nah, sebelumnya ada 5.
1: Oke. Okay.
2: Tolong ya kalau aku salah disebutin. Ada 5, ada Cigondewa dengan wisata kainnya, ada Cinambo, Kampung Literatur Seni ya, budaya, terus ada Braga ya?
3: Iya, Braga.
1: Sentra Rajut termasuk juga.
2: Sentra Rajut Binong masuk
3: Binong.
2: Dan Cigadung ada
1: okay.
2: juga. Jadi totalnya ada 8. Nah, untuk tahun ini yang diaktivasi oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Cibaduyut, Gede Bage dan Cibiru.
1: Baik, karena perjalanannya juga cukup jauh dari tahun 1920-an. Betul. Begitu ya. Berarti ada sejarah yang cukup ini menjadi karakter gitu. Betul. Satu daerah begitu.
2: Nah, kalau jadi khas tadi ya. Kan kita ini di tiap kampung wisata punya pendamping senior dan pendamping muda masing-masing.
1: Baik.
2: Satu timnya terdiri dari 3-4 orang.
1: Iya.
2: Kayak gitu.
1: Baik. Apakah ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Disperindak bahwa ternyata katanya update terbaru ini saya dapat informasi di tahun 2023 dari banyaknya yang tadi akan ceritakan ya dari mulai hanya 40-50 ya dari tahun 1920-an hingga sekarang katanya menyusut.
2: Ya,
1: iya, boleh diceritakan. Sebenarnya ada permasalahan apa? Apakah ada tidak ada regenerasi? Apakah masalah bahan yang sulit? Kemudian juga ada apa lagi kira-kira jadi, yang kira-kira teman-teman bisa bahas di sini?
2: Nanti boleh ditambahin sama Teh Bintang.
3: Ya,
2: jadi di Cibaduyut ini sekarang terjadi gap generation, Kang.
1: Oke. Okay.
2: Gap generation yang mengakibatkan tidak adanya penerus pengrajin-pengrajin sepatu yang berkelanjutan. Jadi banyak anak-anak sekarang ini lebih tertarik bekerja, maaf ya kalau saya sebut merek, lebih tertarik bekerja di Alfamart, Indomaret, ataupun pertokoan yang lain ya, daripada membantu atau meneruskan pekerjaan dari orang tuanya sebagai pengrajin.
1: Oke.
2: Kalau dulu berdasarkan cerita dari teman-teman, anak SD kelas 5 atau kelas 6 ya, tanya, itu udah punya anak buah untuk buat sepatu, udah punya ini kamu harus bikinin, udah punya warisan dari bapaknya. Tapi sekarang itu udah pada malas meneruskan.
1: Baik.
2: Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak melihat bapaknya
3: keuntungan.
2: Bapaknya tidak bapak urang aja tidak makmur kayak gitu ya.
1: Betul,
2: saya hidupnya kayak gini-gini aja kayak
1: baik,
2: gitu.
1: Baik,
2: jadi
1: baik.
2: Akhirnya terjadi gap generasi yang mengakibatkan mulainya berkurang pengrajin di Cibaduyut.
1: Oke.
2: Nah, ada beberapa model sepatu yang sebenarnya udah jarang juga, yang itu merupakan ciri sepatu Cibaduyut yang sekarang udah berkurang karena pengrajinnya udah nggak ada gitu kan.
1: Oke, oke, oke. Model seperti apa Kang yang jadi
2: benih ya namanya
3: benih.
1: Benih.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman

0: terpampang di situ. Betul. Apakah itu jadi alasan juga jadi berkurangnya masyarakat begitu apa istilahnya membeli begitu produk betul. Dari asli dari pengrajin Cibadut? Silakan boleh.
1: Oke, jadi iya. Sebenarnya proses kemajuan industri 4.0 ini sedikit membebani juga teman-teman pengrajin ya, Kang ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau boleh menambahkan sedikit, kalau dulu anak-anak kecil boleh bekerja di sana, Kang. Sekarang ini udah ada peraturan dari badan apa sih lupa gue, WHO atau apa, yang melarang anak kecil untuk bekerja di sana gitu kan.
0: Baik.
1: Dulu sedikit menekan kos juga, dan sekarang mungkin barang-barang yang masuk dari Cina ini kan akan mungkin tahu sendiri kan.
0: Betul.
1: Harganya lebih murah, baik. Lebih affordable bagi orang-orang.
0: Dan lebih singkat maksudnya, lebih ini ya, instan iya. Begitu ya.
1: Walaupun beli sekarang, minggu depan udah lepas lagi gitu. Saya sama
0: teman-teman tidak berbicara kualitas.
1: Betul. Saya sama teman-teman mungkin Teh Bintang juga sama ataupun Akang pernah mengalami beli sepatu di Cibaduyut sekarang nanti anak atau cucu Akang masih pakai sepatu Cibaduyut itu.
0: Nah, benar-benar
2: benar. Baik-baik. Mindset orang-orang tuh jadi
0: saya bukan bohong ya. Ini memang cerita. Saya tahun 90-an saat masih ya usia SD SMP begitu saya pernah beli sepatu dulu benar.
1: Betul.
0: Sepatu pelangi ya dulu.
1: Iya.
0: Sepatu pelangi gitu ceritanya. Memang custom ya Kang ya. Custom di Cibaduyut dan sampai sekarang saya masih bisa maksudnya melihat gitu. Kondisinya memang masih bagus. Betul. Luar biasa berarti memang berbicara kualitas nggak bisa dipungkiri begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, dan sekarang teman-teman Cibaduyut pun kalau sekarang wisatawan ataupun teman-teman kaum dangu mau main ke Cibaduyut mau bikin sepatu custom, mereka dengan senang hati kok membuka gitu.
0: Okay.
1: Enggak, ayo kalau mau bikin custom datang aja ke kita.
0: Okay.
1: Nggak mesti bikin serian banyak ataupun sebagainya. Satuan pun akan mereka terima ya.
0: Iya. Ya. Yang saya tahu kalau misalnya bikin sesuatu dan itu dengan tangan biasanya betul. Lebih mahal begitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Ya.
0: Dan itu lebih dihargai oleh orang lain gitu. Apalagi kalau orang di luar Indonesia begitu ya.
1: Ada satu pengrajin yang pengrajin sepatu ortopedi yang dipakai di rumah sakit yang ada di seluruh Bandung di Indonesia hampirnya. Itu cuma ada di Cibaduyut aja dan itu sekarang tidak ada penerusnya lagi, Kang. Dan mungkin kedepannya jadi cukup mengkhawatirkan harus impor dari luar kayak gitu. Nah,
0: baik.
1: Jadi ya
0: nah, potensi sedikit, yang seperti ini
1: betul,
0: ya seharusnya
1: betul.
0: Harus kita apa namanya pertahankan begitu
1: betul.
0: Supaya terus berkelanjutan, berkesinambungan. Baik, nah ini sekarang ke Teh Bintang nih. Boleh disampaikan juga sebenarnya permasalahannya faktanya di lapangan begitu. Tadi kita sempat ngobrol, berbincang sedikit mengenai permasalahan home industry ya. Keadaan para pengrajin begitu. Boleh diceritakan seperti gimana?
2: Mungkin tadi balik lagi ya Kang, karena tadi ada Cina yang masuk, barang impor,
0: produk-produk
2: luar. Itu tuh ngaruh ke mindset orang-orang Bandung. Kayak baru-baru ini Kang, rame tuh di TikTok. Itu tuh ngasih tahu kalau misalnya produk Cibaduyut udah kualitasnya udah gak sama lagi kayak dulu. Makanya itu ngebuat Cibaduyut tuh jadi sepi Kang. Itu tuh rame banget Kang di TikTok sampai FYP ke orang-orang. Kayak orang-orang juga pada komennya tuh kayak oh iya saya juga beli dan ternyata gak bagus.
0: Diiyakan jadinya atau ikut-ikutan rame-ramean jadi diiyakan.
1: Generalisir jadinya kan.
0: Betul, betul. Padahal tidak semuanya begitu ya.
2: Tidak semuanya dan mungkin mereka belinya yang Cina kan, yang impor gitu.
0: Baik.
2: Cuman karena belinya di Cibaduyut nah, jadi
0: ini berarti
2: kebawa gitu.
0: Yang perlu kita klarifikasi bukan maksudnya kita benerin kayak gimana sebenarnya. Jadi ada produk yang sudah masuk di Cibaduyut itu bukan hanya produk asli produsen gitu ya. Orang-orang Cibaduyut tapi memang ada produk Cina.
1: Betul.
0: Yang tadi disebutkan tidak kualitasnya belum tentu
1: jadi,
0: begitu ya.
1: Kalau misalkan nanti Akang ataupun teman-teman kaum dangu datang ke Cibaduyut ya. Kita ada walking tour juga nanti dijelaskan. Kita bisa melihat langsung proses pembuatan sepatu di pengrajin yang ada di Cibaduyut.
0: Nah, ini penting juga nih sebenarnya.
1: Ini kalau saya boleh menyebutkan sedikit mengkhawatirkan kondisinya Kang. Karena teman-teman pengrajin itu ternyata makan di situ, produksi di situ, tidur di situ.
0: Jadi
1: kurang sejahteranya jauh banget dari kata sejahtera. Nah, ini mengakibatkan mereka mau tidak mau mengalah dengan datangnya produk-produk asing.
0: Keadaannya aslinya udahlah gimana? Hidup segan mati tak mau jadinya.
1: Itu kan sebenarnya kata-kata yang ingin disampaikan.
0: Baik. Nah, ini nih, kaum dangu merawat RRI Bandung yang perlu kita sadari betul bahwasanya kita pun harus ikut andil untuk bukannya paling tidak membantu sesama ya begitu ya. Apalagi ini memang potensi kita yang sudah lama 1920 hingga kini dikenal tidak hanya di Indonesia loh, hingga mancanegara bener kan. Cibaduyut orang-orang tahu juga. juga gitu. Nah, nih.

0: Kang, benar tadi kalau saya datang ke atau berkunjung ke Cibaduyut melintasi, benar ya ternyata ada yang hilang di Cibaduyut.
1: Ya, ada yang hilang.
0: Memang Cibaduyut ada yang baru begitu, ada yang baru tapi juga ada yang hilang ternyata. Ini
1: apa yang hilang tadi?
0: Ada yang hilang. Sepatu raksasa.
1: Ya, sepatu raksasa atau landmark sepatu
0: Cibaduyut. Cibaduyut. Nah, ini kemana nih Kang ya?
1: Oke, kalau boleh sedikit cerita. Jadi konteksnya ini sepatu ini menghilang karena pada saat proses pembuatan tol Kopo itu kan ya, pembangunan tol Kopo itu flyover tadinya akan diungsikan terlebih dahulu karena dikhawatirkan mengganggu proses pembangunan.
0: Baik.
1: Dan sempat dijanjikan akan diganti ataupun dibangun ulang. Nah, pada saat selesai proses pembangunan tol ataupun jalan layang itu ya, sempat disimpan. Tapi ternyata karena kondisinya ternyata tidak sesuai aspirasi masyarakat, dicabut lagi gitu Kang.
0: Baik.
1: Nah, tapi sampai sekarang terjadi miskomunikasi dan saya sempat berdiskusi dengan kewilayahan, dengan Pak Camat. Pak Camat pun sudah sampai kebingungan ini Atang, ya. Harus berkemana lagi nih mencarinya gitu. Karena ke Pak Gubernur. Pak Gubernur juga sudah angkat tangan. Sedangkan Pak Camat udah menahan-nahan warga nih untuk jangan sampai melakukan demo. Karena bagi kita mungkin hanya sebatas patung Kang.
0: Betul. Bagi warga yang hanya melintas saja begitu, hanya biasa saja. Begitu.
1: Bagi warga Cibaduyut ini identitas ataupun budaya mereka gitu kan.
0: Benar.
1: Mereka ini lahir kecil dan dibesarkan di daerah situ dengan melihat patung tersebut, sekarang enggak ada kayak gitu.
0: Satu kebanggaan kan melintasi daerah situ begitu, apalagi kita memang
1: sebagai pendamping sempat coba men-tracking nih kesalahannya di mana, karena dan katanya miskomunikasi antara di pihak kontraktor yang dulu dan ada satu dinas yang mungkin saya belum tahu ya dinas apanya yang menjanjikan akan dibangun kembali kayak gitu. Jadi yang sampai sekarang beberapa media sosial juga tempat mention, tapi entah bagaimana kelanjutannya kayak gitu Kang.
0: Baik, begitu ya. Nah, ini juga jadi harus jadi perhatian kita nih sebenarnya nih Kaum Dangu Perempat RW Bandung ya, dimanapun Anda berada, jadi harus ngeh gitu ya.
1: Harus aware Kang
0: aware juga.
1: Identitas kita gitu.
0: Karena itu identitas kita udah lama sekali dan itu memang sudah apa ya, tergambar di benak kita apalagi kalau untuk saya sendiri gitu ya. Jadi mengalami bagaimana bangganya kalau pergi ke Cibaduyut.
2: Ada patokannya juga.
0: Ada patokannya. Ya, betul. Apalagi yang dirasakan sama pengrajinnya begitu ya, orang-orang yang memang ada di situ, asli di situ begitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ada yang tentunya stakeholder terkait begitu ya bisa
1: mendengar Kang ya.
0: Mendengar dan juga tergerak hatinya begitu, tidak hanya berupa simbol saja tapi juga semangat. Ya. Supaya kita lebih bangkit, lebih baik lagi gitu, apalagi kan ada kondisi seperti ini ya, ada barang impor masuk begitu ke wilayah Cibaduyut gitu, kemudian juga pastinya mengurangi jatah dari produksi para pengrajin lokal.
1: Karena tuntutan dari teman-teman ataupun masyarakat Cibaduyut sih simpel aja, kalau misalkan tidak jadi dibuatkan yang baru, yang lama tolong disimpan kembali gitu Kang.
0: Baik.
1: Biar identitas mereka itu tetap ada.
0: Kalau kata saya mah mending dipasang lagi kan. Ya dipasang lagi kan, itu monumen maksudnya untuk mengingatkan kita lah ya. Ya begitu. Baik, dan luar biasa sekali nih anak-anak muda kreatif ya, yang juga ngerti bidangnya nih Kaum Dangu Perempat RW Bandung juga langsung terjun ke lapangan membantu masyarakat. Dan ini dikolaborasikan ya menjadi KWK. KWK sendiri apa namanya?
2: KWK. Kampung Wisata Kreatif.
0: Nah, Kampung Wisata Kreatif. Nah, di sini teman-teman nampaknya berkolaborasi ya, tidak hanya untuk pengrajin di Cibaduyut saja, tapi juga ada yang diputar di ruang lingkup itu begitu ya. Ada apa saja yang berkolaborasi dengan siapa saja di sana?
1: Jadi secara garis besar Cibaduyut ini lebih berbentuk sentra Kang.
0: Sentra.
1: Nah, kita sebagai teman-teman pendamping, saya Teh Bintang ataupun teman-teman pendamping yang lain, berpikir sih gimana caranya memaksimalkan potensi yang ada di Cibaduyut.
0: Baik.
1: Gimana yang tadi ada dogma Cibaduyut luar bisa terambil, Cibaduyut dalam bisa terambil. Nah, kita mapping keadaan yang di sana. Ternyata pada saat mapping banyak banget potensinya Kang di Cibaduyut. Ada wisata religi yang ternyata orang Cibaduyut asli pun belum terlalu mengenal.
0: Baik.
1: Boleh ada makam Mama Eyang Cibaduyut.
0: Mama Eyang Cibaduyut.
1: Itu adalah pondok pesantren tertua yang ada di Kota Bandung.
0: Masih ada?
1: Masih ada sampai sekarang.
2: Dan banyak banget kunjungannya, Kang.
1: Minimal tuh 3 sampai 15 per hari.
0: 15 bis.
1: 3 sampai 5 bis per hari.
0: 3 sampai 5 bis per hari. Itu dari mana saja kira-kira?
1: Itu rata-rata dari orang luar.
2: Luar Bandung, Kang Malah.
0: Jawa Barat atau dari luar lingkup Jawa Barat?
2: Luar Jawa Barat.
0: Oke, oke, oke. Tujuan mereka begitu?
1: Untuk ziarah kubur, ngaji di makam Eyang Cibaduyut ya. Mungkin itu balik lagi ya ke kepercayaan masing-masing ya,
0: betul,
1: Kang ya.
0: Betul.
1: Kemarin juga tanggal 2 Juli ya, Kang ya, sempat terjadi hawel makam Mama Eyang Cibaduyut itu, wah beneran datangnya chaos banget Kang, penuh banget itu.
0: Jadi betul. Selain itu juga ada pesantren ya, ada pesantren.
1: Ada pesantrennya.
0: Ada anak didik yang berarti ada
1: pesantren. Ada, betul Kang, semuanya.
0: Masih ada sampai sekarang. Oke.
1: Nah, selain makam Eyang Cibaduyut, kita juga punya wisata ke pengrajin-pengrajin yang ada.
0: Baik, workshop yang tadi.
1: Workshop itu tadi.
0: Baik.
1: Jadi kita akan memberikan edukasi ke teman-teman nih gimana proses pembuatan sepatu yang ada di Cibaduyut.
0: Oke, tepatnya di daerah mana itu workshopnya?
1: Untuk sementara ini masih di Kelurahan Cibaduyut, Cibaduyut Wetan sama Cibaduyut Kidul.
0: Oke.
1: Kita ada jalur wisatanya, travel patternnya seperti apa. Jadi di travel pattern ini yang ditawarkan sama kita ini
2: walking tour
1: Kang, konsepnya. Selain ke wisata religi, kita juga akan ke proses pembuatan sepatu di pengrajin-pengrajin, ada wisata belanja, dan juga kita akan nyobain makanan khas kuliner Cibaduyut ya.
2: Dodol hitam Cibaduyut.
0: Itu khas ya?
1: Khas Cibaduyut.
0: Baik. Nah, ini sebagai penyangga juga ya.
1: Betul.
0: Ya, ikut juga barangkali jadi menghiasi ya.
1: Ternyata banyak orang yang belum tahu tentang dodol hitam juga di sana.
0: Nah, ini nih harus dicobain ya.
2: Iya, harus dicobain.
0: Apa bedanya dengan dodol Garut?
2: Beda.
0: Beda ya. Tapi yang pasti bukan dari kulit kan?
1: Bukan.
2: Iya. Bentuknya aja Kang beda, itu tuh kayak bolu gitu Kang.
0: Oke.
2: Iya, tapi dodol, tapi kayak bolu
0: dodol,
2: gitu.
0: Kenyal-kenyal begitu.
1: Kenyal. Baik. Si secara base ada dua tipe.
0: Okay.
1: Ada yang kenyal, ada yang agak keras kayak gitu.
0: Okay.
1: Beneran.
0: Yang keras mah udah berminggu-minggu maksudnya.
1: Enggak. Jadi dari yang biasanya yang kenyal itu yang baru 1 jam atau 2 jam dari proses pembuatan.
0: Nah, itu ada tempat produksinya juga ada.
1: Jadi kita di walking tour kita datang ke sana, kita ngelihat proses produksinya kayak gimana, nyobain ataupun mau bawa mangga silahkan dari sana.
0: Nah, ini juga nih yang harus kita coba kembangkan itu, begitu ya. Seperti halnya misalkan bolu susu Lembang.
1: Jadi
0: otentik begitu.
1: Betul. Nah, selain itu ada kita menyambungkan dengan Buruan Saya yang itu program pemerintah juga.
0: Buruan Saya yang maksudnya kayak gimana?
1: Buruan Saya itu program pemerintah yang memanfaatkan tanah tak terpakai ya, untuk menjadikan kebun ataupun tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang bisa dimanfaatkan dengan sistem jual beli sampah Kang di situ Kang.
0: Bank sampah.
1: Baik. Masyarakat bisa mendapatkan sayuran ataupun buah-buahan dari sana.
0: Baik. Hidroponik atau kayak gimana?
1: Ya, hidroponik. Kayak gitu Kang.
0: Ya, jadi ruang terbuka hijau yang tidak maksudnya belum dimaksimalkan begitu. Betul. Ya dipakai untuk. Nah, itu yang di sana yang berkegiatan masyarakat sendiri.
1: Masyarakat semuanya.
0: Jadi dari masyarakat untuk masyarakat begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi selain pariwisatanya terangkat, masyarakat atau UMKM-nya juga terbantu juga.
0: Harus aware juga masalah lingkungan. Betul. Begitu, karena memang Cibaduyut itu di wilayah perkotaan yang juga cukup padat ya, dilintasi di berbagai wilayah begitu, dari Bandung Selatan begitu. Bandung arah sana tuh rancamannya Kadir. Wah, super macet luar biasa nih itu.
1: Sedikit nambahin Kang, ada satu pengrajin, mungkin udah mainstream ya jenis sepatunya. Di Cibaduyut ini ada sepatu olahan dari jeans bekas.
0: Oke.
1: Jadi ada satu pengrajin Patria yang namanya ya. Itu membuat sepatu dengan atasannya jeans bekas kan.
0: Oke.
1: Jadi misalkan Akang Beni punya jeans bekas mau dibikin
2: sepatu?
1: Bisa. Motifnya itu enggak akan sama dengan yang lain.
0: Jadi sesuai dengan keinginan kita.
1: Keinginan kita semuanya. Jadi
0: waste-nya
1: pun terolah juga gitu Kang.
0: Jadi bahannya tapi bahan jeans bekas gitu.
1: Jeans bekas itu.
0: Oke deh, kalau gitu nanti saya kumpul dulu ya.
1: Kita ada motif-motifnya, jadi tiap orang akan berbeda ya Kang.
0: Sesuai dengan karakternya begitu ya.
1: Kita juga akan nanti ada workshop sepatu ya Kang ya.
2: Iya.
1: Mangga dijelaskan.
0: Ya, ini kalau misalnya kita kita maksimalkan luar biasa banyak potensinya.
1: Betul,
0: ya. Dodolnya tadi, kemudian juga masalah tanaman begitu.
1: Betul.
0: Tanaman sayur-sayurannya.
1: Betul,
0: ya, kemudian juga tadi jeans, sepatu jeans.
1: Betul.
0: Luar biasa. Adalah apa lagi?
1: Kita alhamdulillah udah sedikit kolaborasi dengan beberapa teman juga, komunitas juga.
2: Mapasareng.
1: Dari Mapasareng untuk ngadakan walking tour dan juga workshop kan. Jadi kita ajarin teman-teman ini selain ngelihat sepatu,
2: tapi bikinnya juga.
1: Bikin gitu, sepatu dan
0: orang gimana. Wah. Baik. Bintang nih, Bintang ini. Udah nyobain Bintang bikin sepatu dari jeans?
2: Kalau nonton udah nih Kang, cuma udah ya. Nyobain sih belum gitu ya. Cuman itu menurut aku ya itu aktivitas yang keren banget dan banyak orang yang pengen nyobain gitu. Karena kapan lagi kan selain di Cibaduyut atau nyobain workshop kayak gitu.
0: Baik.
2: Kan?
0: Kalau misalnya bikin tour seperti yang Akan sebutkan tour ini kira-kira satu hari cukup atau gimana, beberapa jam atau gimana?
1: Jadi konsep yang kita tawarkan ada half day tour, ada full day tour. Untuk sementara sekarang ini semua free, mangga teman-teman yang mau datang gratis. Kita promosi sebesar-besarnya. Nah tapi untuk pembuatan sepatunya di workshopnya mungkin gak akan full, karena untuk membuat satu sepatu kan perlu waktu berjam-jam ya. Paling kita yang akan tawarkan adalah proses maklunnya, jadi yang udah jadi kita tinggal rangkainya saja
0: Baik.
1: Kecuali teman-teman bisa meluangkan waktunya satu hari full untuk dari awal sampai akhir. Tapi nggak akan kegapa ini, kayak wisata makam eyang, wisata belanjanya.
0: Wisata belanjanya. Nah Kang, ini sudah terjadi ya begitu ya, maksudnya sudah terrealisasikan. Nah, tahun berapa atau sudah ada program-programnya sudah jalannya?
1: Alhamdulillah kemarin kita dapat awal, waktu kita mulai awal tuh udah 275 pengendara motor
2: dari
1: Royal Enfield Kang.
2: Datang belanja,
1: nyobain walking tour di kawasan Cibaduyut.
0: Pastinya mereka kan pasti mengenakan sepatu kulit ya, bahan kulit ya pasti.
1: Terus ada teman-teman dari DPRD Pasuruan
2: datang walking tour juga ke makam eyang, workshop ikutan juga Kang.
0: Baik.
1: Dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung juga teman-teman datang, dari Jakarta pun ada. Jadi mangga nih sekarang kalau kemarin trialnya teman-teman dinas ataupun yang kelompok komunitas-komunitas, mangga sekarang kalau teman-teman mau datang silahkan tinggal
0: lagi.
1: Di Instagramnya juga ada kayak gitu Kang.
0: Boleh disampaikan Instagramnya?
2: Instagramnya itu Kampung Wisata Cibaduyut.
0: Nah, di Kampung Wisata Cibaduyut sendiri kan kalau di tempat wisata yang lain barangkali ada gate masuknya begitu ya, ada pintu masuk yang resmi begitu ya. Kalau di sana nampaknya tidak ada ya, terlihat atau gimana Kang, Bang, diceritakan?
1: Jadi sebenarnya gini Kang, karena Cibaduyut ini berbentuk suatu kewilayahan. Beda mungkin kalau misalkan kita berbicara tempat wisata kayak Borobudur misalkan gitu kan.
0: Borobudur
1: kita ada pintu masuknya, ada gate-nya. Sedangkan Cibaduyut yang kita rancang ini lebih berbentuk ke wilayah sehingga orang-orang bisa masuk kemana aja. Nah, kekurangan kita ini yaitu justru untuk akumulasi datanya atau collecting datanya. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah mengkolek data yang datar ke kita untuk wisatawan. Dari makam yang seberapa wisatawan lokal ataupun data dari wisatawan domestik di kewilayahan
0: itu kan. Baik. Kemudian di sana juga ada TVRI kan?
1: Ya.
2: Betul kan.
0: Ini juga dilibatkan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Satu kebanggaan juga mungkin
1: sudah
0: buat masyarakat
1: ya. Jadi nanti di walking tour teman-teman juga bisa belajar
2: ke TVRI-nya. Mereka open banget Kang buat didatengin gitu Kang.
0: Baik.
1: Untuk tahu proses produksi kayak gimana, syuting kayak gimana. Kalau RRI deket nah kita ajakin kan.
0: Kebetulan sekali kita di sini ya.
2: Jalannya agak jauh ya.
1: Alhamdulillah teman-teman TVRI sangat terbuka kepada kita, teman-teman pendamping Kampung Wisata Kreatif untuk berkolaborasi. Makanya mereka bahkan menawarkan, ayo Kang bikin acara apa nih yang bertema dengan Cibaduyut gitu.
0: Kemudian selain di daerah sentra sepatunya begitu, ada juga kawasan penyangga yang tadi akan sebutkan. Di antaranya ada apa aja?
1: Ada Cibaduyut Wetan sama Cibaduyut Kidul. Jadi ternyata di Cibaduyut itu kan bukan cuma sepatu aja. Sendal dan olahan kulit lain pun ada di Cibaduyut.
0: Baik.
1: Nah itu tuh ada di Cibaduyut Wetan ataupun Cibaduyut Kidul.
0: Yang Wetan ada apa aja di dalam?
1: Sendal-sendal mungkin yang kalau yang sekarang, saya nggak apa-apa nih sebut merek ya Kang ya. Di Cibaduyut Wetan sama Cibaduyut Kidul ini ada beberapa merek seperti
2: Brodo, Love Project Kang, Hijack Kang mungkin akan tahu.
1: Hijack,
2: Yongki Komaladi,
1: Geofmax dan sebagainya. Ada di Cibaduyut semuanya, baik di Cibaduyut Wetan ataupun Cibaduyut Kidul dan Cibaduyut juga gitu.
0: Baik. Kemudian ada daerah Mekarsari nih,
1: Kalau Mekarsari kita sebenarnya tupoksi kita sebagai pendamping itu itu ada di Cibaduyut aja, Kang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi yang Mekarsari dan sebagainya, tapi kita tidak mau melepaskan teman-teman Mekarsari yang lain karena itu bagian dari Kecamatan Bojongluwak Kidul juga. Hmm. Nah, karena di sana banyak kulinernya, akhirnya kita coba arahkan untuk kuliner ke sana kayak gitu.
0: Baik.
1: Karena tupoksinya ini emang ada di kelurahan gitu, jadi ya kita tidak bisa melangkul semuanya gitu.
2: Penyangga aja gitu, penyangga. Kan kalau ayo gitu, yeah. Kita ajak semuanya gitu.
0: Nah, ini nih luar biasa nih teman-teman, ceritanya ke depannya mau bikin ada kegiatan apa tetap atau program ini ya dilanjutkan begitu ya?
1: Betul, kita ingin melancarkan program yang kita jalani sekarang. Juga nanti kita di hari Selasa ini tanggal 18 ada FGD ya, Tang, ya?
0: FGD,
1: dengan betul. Pihak akademisi dan kementerian. Untuk mengcapture keresahan-keresahan yang terjadi di lapangan.
0: Yang tadi disampaikan.
1: Betul, yang tadi disampaikan.
0: Perihal masalah lingkungan produksi begitu, betul. Ya, di masyarakatnya. Kemudian tadi gap
1: generasi produktivitasnya seperti apa. Nah, mungkin salah satunya juga kita akan mengajarkan teman-teman bagaimana proses pencatatan keuangan kayak gitu.
0: Oke. Okay. Karena yang pastinya tradisional banget ya mereka ya. Pencatatan, pembukuan gitu.
2: Iya. Itu hal kecil tapi penting.
0: Betul.
1: Jadi, dengan harapannya ada kolaborasi dengan akademisi dan kementerian ini bisa membantu mengakselerasi kampung wisata ini.
0: Betul.
1: Kebenaran, alhamdulillah kita ada kolaborasi dengan Inaba ya, Tang ya.
2: Inaba
1: untuk membantu dari hulu sampai hilir, bahkan minggu ini ada pertemuan dengan Indabo untuk membuat proses film Cibaduyut tentang Cibaduyut kan.
0: Nah, itu dia penting. Saya ingin juga menanyakan perihal tadi ya media sosial yang juga dipakai sama teman-teman di KWK itu ya. Nah, ini sampai di mana kira-kira animo masyarakat begitu terutamanya yang di media sosial begitu? Netizen-netizen ini gimana?
1: Alhamdulillah sekarang kita bagaimana dibantu dengan teman-teman dari Info di Cibaduyut, Kang. Banyak info yang kita share, kita tag itu mereka, mereka share lagi. Karena kebenaran pasar mereka lebih gede ya, engagementnya juga
2: tinggi, Kang. Itu.
1: Nah, contohnya kemarin waktu acara makam memayang ya, kita kunjungan ke sana diliput, banyak komen-komenan. Jadi, oh itu mah dekat rumah saya. Ternyata di Cibaduyut ada nih gitu. Kayak gini.
0: Apalen,
1: Kang. Itu ya tuh bukan satu dua. Itu hampir setiap postingan kita tentang kampung wisata Cibaduyut, semuanya kayak gitu.
0: Oh ada.
1: Ternyata ini. Oh ternyata ini. Selain membahas landmark tadi ya kayak gitu.
0: Betul. Karena ya untuk luar saya sendiri kayaknya kan baru ngeh. Oh ternyatanya nyanya kamana eta. Iya sepatu gitu.
2: Emang ada apa cenah di Cibaduyut?
0: Tugu sepatu terus. Betul. Belum lagi ke dalamnya ya. Ada, iya. Tadi ada dodol Cibaduyut.
1: Kalau hujan ada waterboom, Kang.
0: Ah, kenapa di mana tuh?
1: Hujan ada waterboom di terowongannya.
0: Nah, itu juga masalah juga ya. Masalah juga belum masalah juga yang lain-lainnya ya. Wah, banyak ya kompleksnya, Kang ya. Dan ini kalau misalnya kita kerjakan sendiri hanya misalkan akang-akang saja, tidak melibatkan masyarakat, artinya sinergi dari semua pihak begitu. Betul. Tidak akan terjadi mungkin ya. Betul. Tidak akan bisa terrealisasikan dengan baik. Nah, memang informasi yang saya sampaikan di sini juga disperindag ya dalam hal ini juga berupaya gitu untuk kembali mengangkat begitu mencuat dan juga istilahnya juga regenerasi kembali para pengrajinnya supaya bisa lagi
1: makanya
0: semangat begitu ya.
1: Di sini itu terjadi kolaborasi pentaheli, Kang.
0: Okay.
1: Jadi tidak cuma dari akademisi, tidak cuma dari komunitas-komunitas, komunitas Puk Darwis ya namanya kalau di sana kelompok sadar pariwisata.
0: Oke, itu melibat masyarakat.
1: Ketua anggota-anggotanya masyarakat. Maaf. Juga ada kita bisa melibatkan lembaga-lembaga seperti kewilayahan dan lain-lainnya. Semoga semuanya berkontribusi, bersinergi. Untuk memajukan kawasan wisata Cibaduyut.
2: Iya. Apalagi kayak kita, Kang, kemarin pernah ada pelatihan public speaking, Kang.
0: Okay.
2: Dan itu tuh animo masyarakat dari kelompok sadar wisatanya juga pengen nih.
0: Itu diperuntukkan buat siapa?
1: Teman-teman Puk Darwis.
0: Oh, oke. Okay.
2: Biar bisa jadi tour guide gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Walking tour kita gitu.
1: Kita udah nyiapin teman-teman Puk Darwisnya ini yang terdiri dari kelompok masyarakat yang ada di Cibaduyut untuk siap menerima tamu dari luar nih, Kang.
0: Betul.
1: Jadi mereka datang menerima tamu ini bisa mengedukasi tentang wilayahnya sendiri.
0: Nah, itu dia.
2: Betul.
0: Jadi semakin banyak orang yang juga ikut serta,
1: betul.
0: Semakin insyaallah ya.
1: Karena banyak teman-teman tuh
0: manfaatnya.
1: Menerima tamu tuh kadang-kadang aduh saya harus ngomong apa, Kang? Ya, harapannya dengan pelatihan ini bisa memberikan edukasi lebih ke teman-teman.
0: Penting sekali.
2: Penting banget.
0: Dan sekali ini selain itu juga nampaknya juga harus media sosial ini lebih digencarkan kembali. Semakin banyak yang share begitu, betul, semakin banyak ini juga pasti manfaatnya begitu ya.
2: Iya.
1: Kekurangan terbesarnya mungkin masalah sign ya Kang ya di Cibaduyutnya. Tadi saya baru dapat DM juga dari teman-teman, kamu selalu share masalah tentang Cibaduyut nih gitu ya. Kampung wisatanya itu sebelah mana sih? Saya setiap hari ngelihat tapi enggak pernah lihat gitu.
0: Ya itu yang juga saya pikirkan begitu ya.
1: Iya, jadi kekurangannya kita ini kalau boleh saya sedikit singgung enggak Kang ya? Yaitu ya. Ini Ratu Bintang yang lebih paham masalah pariwisata. Kekurangan kita ini kan sebenarnya berakar dari community based tourism yang kita bentuk tuh. Pariwisata dari komunitas, Kang.
0: Betul.
1: Kalau di Jogja itu, maaf ya kalau saya sedikit melenceng. Pariwisata yang ada di kewilayahan itu muncul dari teman-teman grassroots masyarakatnya. Baru didukung oleh
0: pemerintah.
1: Jadi kalo dari ini? Dari from bottom to up.
0: Okay.
1: Kalau di Bandung ini kebalikannya, dari up to bottom.
0: Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman dinas memberi, ayo kita bikin ini sih, barulah turun ke bawah. Iya. Jadi bukan kesadaran dari masyarakatnya.
0: Baik.
1: Nah inilah permasalahan terbesar kita saat ini.
0: Jadi intinya sebenarnya kuncinya ada di masyarakat begitu ya?
2: Betul.
1: Masyarakat jujur untuk Cibaduyut masih belum mungkin sadar sabta pesona pariwisata ya. Masih banyak ada, kita tiap hari ada gober untuk pembersihan sampah dan sebagainya, bla bla bla. Tapi tetap aja besoknya ada lagi.
0: Oh, oke, okay. Nah itu
2: kesadarannya
1: masih kurang. Karena mungkin si kampung wisata ini belum bisa memberikan benefit atau impact lebih buat teman-teman,
0: nah, itu dia.
1: Rajin ataupun masyarakat.
2: Baik.
1: Kayak gitu.
0: Nah ini juga mencoba juga ya memberikan apa namanya pembinaan gitu kepada pendampingan. Generasi yang mudanya, terutama nih bagi anak cucu pengrajin gitu ya, supaya juga ada minat mengembangkan usaha ya. Memang bisa terjadi seperti itu sih ya, meureun gitu melihat secara langsung, oh ini naha beut kieu gitu. Ya. Oh ya udahlah mending cari yang lain,
1: cari
0: mungkin.
1: Cari yang lain ya. Karena apa saya aja ternyata gini-gini aja gitu ya.
0: Akang juga melakukan ini juga enggak pendekatan dengan generasi-generasinya pengrajin gitu, anak-anak
1: cucu pengrajin. Ya kita selain ke pengrajinnya ya, tanya kita ke teman-teman, ke anak-anaknya juga deh. Yaitu karena mereka tidak melihat bapak saya ataupun orang tua saya makmur dari berkegiatan pengrajin ini, jadi buat apa gitu kan? Mendingan saya cari yang jelas penghasilannya, entah itu dari jadi kasir hypermarket dan sebagainya, ataupun jadi bidang yang lain gitu, karena sudah terkabarnya kababet ku produk-produk luar gitu kan.
0: Kaitanya.
1: Jadi tidak ada yang bisa diharapkan lagi.
0: Baik.
1: Gitu. Nah berdasarkan data yang kita punya di 2019 itu, itu ada sekitar 190 pengrajin. Nah mungkin setelah COVID ini bisa berkurang itu jumlahnya kan?
0: Beralih atau gimana?
1: Iya berkurang. Nah teman-teman mungkin udah shifting ya jadi usaha yang lain.
0: Usaha yang lain berarti?
2: Usaha yang lain,
0: menyudahi kan? Usaha yang sudah ada berarti?
1: Betul. Banyak toko-toko yang besar juga. Punten saya nggak bisa sebut temannya ya. Yang udah mulai tutup juga kan? Kayak gitu.
0: Oke. Baik yang di area luar juga ada yang sudah tutup.
1: Betul. Berarti? Kalau Akang dulu mungkin medio 2000-an 2009 ke sini Garsil dan sebagainya gitu kan, maaf kalau sebut merek. Itu wah orang-orang pasti belinya kesana lagi. Sekarang mungkin sekarang udah mulai berkurang kayak gitu karena ya gempuran produk-produk luar gitu kan.
0: Betul, belum lagi dengan bisnis online ya yang menjual barang-barang.
1: Tapi justru online itu sedikit membantu.
0: Oh, sedikit membantu itu.
1: Membantu teman-teman pengrajin.
0: Enggak jadi permasalahan gitu ya.
1: Enggak ada jadi permasalahan, cuman mungkin kita perlu menambah edukasi mereka untuk bagaimana menjual secara online yang baik dan benar.
2: Malah sekarang tuh Kang, penjualan tuh lebih banyak di online sebenarnya. Ketika nanya ke pengrajin, oh emang lebih banyak di online karena mereka gampang gitu kan memasarkannya gitu. Karena COVID kan nggak terbatas nih Kang, nggak bisa datang langsung ke Cibaduyut. Makanya online membantu sih Kang gitu.
0: Oh jadi nggak jadi soal masalah itu ya. Yang menjadi soal adalah ya permasalahan dari masyarakat sendiri gitu ya. Baik, mudah-mudahan
1: perlu menciptakan vaksinasi ekonomi khusus sih buat kita ini, beneran. Untuk pasca pandemi ini kita perlu menciptakan yang
0: booster
1: baru
0: ya.
1: Boosternya
0: ya.
1: Karena kalau dari segi model mungkin sepatu Cibaduyut udah mulai ketinggalan zaman ya. Modelnya gitu-gitu aja doang. Karena ya mau bikin yang baru juga udah sepuh-sepuh kan yang bikinnya kan.
0: Itu
1: anak mudanya. Kalau mungkin ide-ide ada dari anak muda ya, tapi
0: ide-ide di anak muda, baik. Iya, juga perlu tadi disampaikan ini untuk apa kembali apa namanya menumbuhkan semangat nih para generasinya, generasi muda, terutama yang sudah sepuh-sepuhnya untuk di apa istilahnya di diwariskan gitunya. Betul. Ilmunya. Ilmunya. Karena kan ilmu nu eta nu sesanya modal awalnya. Kalau model mungkin bisa yeah, sambil berjalan. Baik. Kemudian Akang Teteh ini berkolaborasi atau bermitra dengan siapa saja selain dinas apa saja yang
1: sebenarnya kita secara resmi itu datang dari Dinas Budaya dan Pariwisata. Alhamdulillah di lapangan kita dibantu oleh teman-teman UPT Satpel dari Disdagin.
0: Oke.
1: Disdagin Indak. Juga kita sedang kolaborasi dengan Dinas Kaum KM juga. Ada komunitas-komunitas seperti Pelipulara, Mapasareng ataupun yang lainnya, dan sedang coba ke CSR ya, mungkin ada teman-teman CSR yang mau datang membantu memberi bantuan untuk minimal mural ataupun sign yang ada kawasan wisata, mangga terbuka aja kayak gitu.
0: Oke, baik. Nah, teman-teman juga sudah menyiapkan barangkali ya skemanya begitu.
1: Betul.
0: Targetnya untuk pengunjung berapa persen. Betul. Kira-kira dari wisata religi. Betul. Yang tadi disebutkan, kemudian wisata kulinernya sebagai. Betul. Penyangga atau mungkin wisata yang intinya lebih ke workshop dan segala macam. Iya. Mungkin
1: sebenarnya waktu awal kita diperintahkan oleh Disbudbar ini, malah target kita tuh kecil banget, Kang. Di bulan pertama cuma 50 orang yang datang. Okay. Karena orang-orang tidak tahu ya. Di bulan kedua 100, bulan ketiga 150. Tapi ternyata di bulan pertama sudah
0: banyak ya.
1: Sudah banyak banget kayak gitu. Cuman mungkin yang datang justru dari luar.
0: Oke.
1: Okay. Warga Cibaduyut asli atau domestik itu masih kurang.
0: Oke. Okay. Gitu sih, Kang. Baik ya. Nah, ini dia. Nah, kita juga penting nih kalau mendangung Promot RR Bandung, ayo kita beli produk-produk.
2: Iya dong.
0: Asli ya, yeah. Lokal Indonesia.
1: Saya boleh nyampaikan permasalahan general lain enggak, Kang, di Cibaduyut?
0: Boleh,
1: enggak. Tapi ya kalau agak sedikit sensitif gini, Kang.
0: Yeah.
1: Sebenarnya permasalahan di Cibaduyut ini adalah tidak adanya payung hukum ataupun paguyuban resmi yang menaungi semua teman-teman pengrajin yang ada di Cibaduyut, baik Cibaduyut Wetan, Kidul, ataupun Cibaduyut semuanya. Jadi
0: ada terjadi kelompok, begitu saja ya?
1: Mungkin ada beberapa kelompok, tapi kelompok-kelompok kecil kayak itu, Kang.
0: Okay.
1: Tapi yang secara garis besar menaungi semuanya hampir tidak ada, mungkin hanya kewilayahan. Nah, sekarang kalau berbicaranya Akang beli sepatu di Nike ya, Kang ya? Kodenya EA itu mungkin Vietnam. EF itu buatan Feng Tai yang ada di Banjaran ya, Kang ya. Ataupun kita beli baju, kita scan barcode-nya keluar Nike asli bla bla bla. Nah, kekurangan di Cibaduyut ini adalah selain tidak ada paguyuban tadi, tidak ada standarisasi produk yang sama semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang-kadang egoisme dari para pengrajin itu, si produk eta mah goreng kurang ieuna. Produk ieu mah kieu dan sebagainya bagusan saya.
0: Jadi kirang guyubnya.
1: Kurang guyub jujur. Walaupun sebenarnya agak agak sakit kalau untuk disebutkan kan ya. Tapi tidak ada seperti itu. Nah, kalau misalkan ini sudah guyub, sudah satu standar ya, Tang ya.
2: Iya, satu standar.
1: Produk sepatu Cibaduyut itu harus seperti ini, kita barcode, scan-nya ada semuanya di Cibaduyut, ada semua. Insya Allah, Kang, maju lagi kayak ke depannya kayak gitu.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Cuman ya itu, Kang, kepala orang berbeda-beda, Kang. Gitu, ya. Belum ada sampai sekarang, saya pun kalau untuk sampai sekarang masih menyerah ya, Sekarang Rantai Bintang menyerah, belum bisa untuk menyampaikan gitu.
0: Okay,
2: banyak banget ya, Kang, kepalanya. Betul. Gitu.
0: Nampaknya perlu waktu yang banyak, perlu orang yang banyak. Ya, kesadaran masyarakatnya juga ya, jangan
1: kalau
0: sampai
1: mau
0: menutup.
1: Tetap di situ aja ya, silahkan. Tapi kalau mau kita mau scale up ya harus berubah mindset kita.
0: Iya, mumpung gitu. Nih juga nih pemerintah juga dukung begitu ya. Jadi sudah ada dukungan dari pemerintah, tinggal kitanya juga bisa menerima.
1: Betul.
0: Menerimanya dengan baik begitu dan juga memanfaatkannya gitu. Iya. Lebarnya
1: Kalau Akang mungkin melihat di beberapa media sosial, justru sepatu-sepatu Cibaduyut ini yang tipe-tipe sepatu eksklusif yang untuk kantoran kayak gitu ya, Kang. Di luar negeri itu lebih dihargai, Kang.
0: Betul, rumornya memang seperti itu.
1: Betul,
0: kan. Emang. Jadi balik lagi gitu sebenarnya produk-produk Cibaduyut yang balik lagi ke Indonesia gitu.
1: Iya,
0: dengan merek yang beda.
1: Udah jualnya udah bukan di pasar kita lagi, karena di pasar kita tidak disukai.
0: Seperti yang saya bilang tadi, Kang, memang kan beda ya, sepatu yang dibuat di Cibaduyut itu memang artnya seninya. Betul. Gitu.
2: Seni.
0: Jadi kadang-kadang kan kalau offnya di Bandung ya.
1: Jadi di Bandung sebenarnya kita hanya mengandalkan industri kreatif aja sebenarnya.
2: Harus dibikin ya di Bandung mah.
0: Iya, iya. Nah, tadi juga bisa saya simpulkan benar pisan Akang. Jadi kalau misalnya memang ini berhasil begitu ya. Ini imbasnya juga baik begitu, imbas positif baik gitu, misalkan jadi kebersihan lingkungan ya. Kemudian juga masyarakat kesejahteraannya merata begitu ya. Ya, kemiskinan juga berkurang. Nah, luar biasa kalau Akang berhasil. Top pokoknya ya, luar biasa. Mudah-mudahan jadi apa namanya, jadi berkah untuk kita. Betul. Kang, ternyata tidak terasa obrolan kita sudah hampir 60 menit. Saat ini sudah pukul 8 lebih 58 menit. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Kang Rangga, Teh Bintang ya, sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Bandung dan tidak bosan-bosan terus Kang ke seluruh tempat ya. Digaungkan ya. Amin. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan monumen sepatunya juga cukup cepat ya, kembali.
1: Harapan terbesarnya mungkin dari masyarakat Cibaduyut bisa muncul kembali
0: ya, monumen. Iya, iya. Ya paling tidak kan orang kalau sudah lihat kan pasti pengen tahu lebih jauh begitu ya. Oh, ini ada sepatu, ada apa ya? Berarti meureunna ayeuna naon gitu. Ya ada sesuatu ada di dalamnya gitu. Berarti mau masuk di kawasan itu ya paling tidak ya. Oke. Terima kasih Mangga, rupanya kaum dangu perempat RRI Bandung, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh ya mengenai KWK ini ya, Kampung Wisata Kreatif Cibaduyut. Anda bisa melihat Instagramnya, boleh disampaikan lagi Teh Bintang?
2: Untuk Instagramnya boleh langsung dicek di Kampung Wisata Cibaduyut.
1: Di Instagram @kampungwisata.
2: @kampungwisatacibaduyut.
0: Baik. Terus ada apa lagi? Ada platform yang lain? Ada.
1: Untuk sementara kita engagement Instagram. Di situ dulu aja.
0: Instagram dulu ya. Jadi silakan barangkali ada yang ingin berminat tour begitu ya.
2: Iya, langsung hubungin aja DM baik, aja baik. Langsung
0: boleh. Oke, siapapun itu. Ada kerjasama mungkin dengan sekolah-sekolah, mudah-mudahan bisa jadi ya.
1: Betul.
0: Atau seluruh pihak lah pokoknya mah ya, yang ingin mengetahui bagaimana produksi, kemudian juga ada ruang lingkup yang ada di Cibaduyut begitu. Ya, hatur nuhun sekali lagi, hatur nuhun pisan Kang Rangga sudah menyempatkan hadir dan juga Teh Bintang. Terima kasih. Dan kaum dangu perempat RRI Bandung, nampaknya kita akan tutup obrolan di obrolan budaya kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Dawus sinenggi kanda Purwantara.
1: Basane Purwa opo?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara opo?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton manah jasu?
0: Karaton ingkang dialo jejer sinarita boten wentok.
1: Mana?
0: Kejabi hijonggring salaka di keraton Bali Mercuponda Sawarga Maniloka. Yang otipati jagat nata batara guru sampun wontening setingil binatur rata lengah hingga dampar genta pinalipiting sosok cari negana waratna. Lemek babut prang wedani hinanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari.

0: bejer beas ulah badek di dinding kelir gendang siloka. Gera pedar sacara basna kumaha kajadian. Eta buda anu ngaran Jabang Tutuka putra na Arimbi ti Pringgandan. Margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuh na teh bakal ku eta buda.
1: Boleh, leres.
0: Nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh. Mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan. Aduh, aduh. Bade disiksik dikunyit-kunyit.

itu layona bari dikumaha margi akan teh emut kanaan saman Bima upami ieu murang kali aya bancang pakeuwuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Tah ieu teh adi guru urang teh sasat teh semplek nginjak semplak kitu sih.

jadi eta budak teh ku akang teh ngahaja kapan saur adi teh cing sing harepkeun ieu budak nyata kana ka persona atuh puguh we da teu logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak komo budak aipet teh dinyatakeun leres we budak anu nembe Yuswa 3 taun setengah teh ngadon dicetro ku sinaga persona yes remek mastakana nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah sajaba na naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk eta ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu saeuna.

0: Aduh,
1: ya gakin kedah kumaha. Mangga urang sami ngemut bae.
2: Saeun
1: sadayana anu kumelenang di alam dunya boh di dieu diwajibkeun ikhtiar. Leras. Sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari merdih kana asihna Gusti. Leras. Menta kana murahna nu kawasa. Sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran. Anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna? Timala. Tina mimiti sinaga persona menta widadari. Nepi ka ngagalaksak sagala diruksak. Leras. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak tapi geuning kalah tibalik kalah korban anu mawi
0: akang panjen rada
1: kaula di mana ayeuna budakna mangga bade di Uningan
0: terus
1: Indra kaula bawa kalieu.

0: Kakang Semar.
1: Nuhun Kakang Munget. Kakang Sabda Palon. Kakang Hurta Herto, Kakang Ismaya.
0: Ah nah, nepi ka dibabad kitu.
1: Bilih teu acan aya anu ninggaleun.
2: Leres sudah nagara.

0: Ingin kaprihatinan sawarga maniloka kakang sema. Lajang nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasihpuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa, kapatri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning bebereketekan we mangih naon-naon kajadian teh. Tematak jadi arah jeung subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget, reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marsapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku. Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas angine weser-weser-wes. Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh. Bongan dinya teh sawatara nyeun kasalahan. Aidunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara. Beres. Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh pongana atuh bet nyeun nagara di jero nagara. Nyeun panggung di jero panggung. Sibik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngadonyeun sinetron deui. Jadi sararakti na kiai teh nganukur dina sinetron. Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial wungkul, ulah dijieun nagara di jero nagara, ulah dijieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan nagara jeung bangsa, tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina ta eta. Anu jadi ruksak mah. Anu jadi awut-awutan teh. Anu matak jadi harengheng ku dedengean teh. Leres. Numawi ah kuring tara kabawa. Ari ayeuna ku ayana jabang tutuk ka maot margina salira dugi ka bear budi teh naon sababna leres. Sababna leres. Sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga. Setiap aya nanyak pasti aya mudun. Di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. ngan urang sarerea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge mugawe ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuk kaputrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawasan Dradimuka cing tiasa sapamurut inuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti silaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sok buktikeun we dina gawe. Nya. Ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara. Islain eta NATO dewek mah. NATO naon? No action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah jaman kiwari mah kenyataan.
1: Sedikit bicara banyak bekerja.
0: Sedikit bicara banyak kerja. Atur nuhun kana kamandang ti salira kasepuhan. Ah kitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter. Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Leres. Ya. Dauh. Lamun urang boga rasa pinter tah komo batur? Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan. Dina ngelmu cing inget elmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut. Tah baseuhna curug teh tah di dunya teh elmu teh kan sakitu. Ngan saan celop? Lumatak di dieu ulah boga rasa geus pinuku ilmu jemar ku panalar geus eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk
1: aya wae kasusah geuning
0: make seuri ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri ren yen hirup teh teu boga naon-naon nuhun Kakang Semar sawangsulna gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngansam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta mah keun oge si cepot tangtuna oge bakal pokal ngomongna bakal sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga maletah teh. Saya ah, nasi itu tak bisa ditahan. Di mana mana dia pak peleduk.
2: Dari mana?

pansen kedahna godong. Ia jepang tutuka dilebetkan kada hiji peti. Nyaita dicampuran besi persani wajah perak.

Dapatkan ia murang kalih kana hiji peti besi, peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen hiang otipati Jagatnata. Maksud kaula ayeuna ngawitan mana petina anu parantos dieusian wajah perak.

0: bicara ranggih ya ini sya warga.
1: Kusagala aya alat teh urang.
2: Ulu.
1: Sya warga mah da alat-alat teh aya.
0: Bedanya datang artis mah kitu cenah teh.
1: Sumping selebritis
0: mah. Oh, beda datang selebritis mah.
1: Ya da surangnya teh di
0: Mesti dah wala tali selebriti sele cau. Ya. Doa nawe eta budak itu.
1: Oh, mudah-mudahan.
0: Mangkaning diamanatkeun pisan.
1: Oh, atuh kan Bangna.
0: Mun jan kulat.
1: Dibiatkeun ka Kang.
0: Ye. Geuning sumuhun. Sarua hayang dicitak deui. Dina kawah Chandra di muka.
1: Sina jadi bandros kayaknya.
0: Urang jeun martabak maneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digenset tete dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa.
2: Lu
0: kacampuran kubusi persani wajah perak teh ya. Heeh. Sabaraha lami teh teh? Geun can asyak.
1: Kan kareke beuleum atuh. Kareke dieu.
0: Kareke setengah matang baginten. Can ancur wajahna ge. Ngageblege teh teh jeung citakanana nya digodogna teh. Heeh. Ari engkena jadi naon teh kumangke we atuh.
1: Lain mun teu tetepe. Mun urang mah tinggalikeun we ku tetepe.
0: Doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ansaman naga persona jeung Bima. Pansidik Bima oge ngancam lamun ieu budak nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh yakin deuli. Abdi ge lain amak deui ieu teh kulat. Da abdi nu ka pihapean teh. Usaha. Ku juragan Bima oma cenah sia saksian. Sareng juragan Arjuna, ya. Omat, omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede. Raheut teh saeutik eta budak. Abdi bakal kena hukum. Iya. Kitu. Iya. Mudah-mudahan we tah geus eta pot. Hiji atuh kulan. Para dewa sadaya. Menta supaya ka Batara Bayu ka Dewa Hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah. Enggak.

0: tapi kacangih gitu nya urang sawarga.
1: Wong anak sawarga.
0: Abong para ahli wungkul. Parantos sing bararak bekwe wungkul kawah teh geulan. Heeh. Tacan muncul tuning. Muncul deuleuh hayo. Para dewa sakabeh.

0: Nah, sudah panas keneh belegu.
1: Panas keneh.
0: Dulu awak aing jadi beureum.
1: Aduh.
0: Ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ninggal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Cantik is euy. Doa we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Hayu pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karab ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasya.
2: Alah.
0: Dadahane. Atawa jadi emas kabeh. Urang buka pot. Urang sok pot.

0: pati tingali.
1: Bagja nuhun Gusti.
2: Eta kudu dijabah.
1: Jabang tut

0: Bapak Nengala wilujeng tugas.
1: Wilujeng tugas.
0: Ya. Tilu pilot tu diangkat ke nih. Oh,
2: Mas
0: oh. Dimutasikeun saha? Karena teh marsyeka Bajingiring. Jeung marsyeka Tapak Nengala. Alah. Ampun cing. Marsyeka Tapak Nengala euy dialih tugaskeun tu. Jeung marsyeka Tapak Dewek. Mangga wilujeng wae. Sabta pangrungu Bajingiring Tapak

0: sukses digawe dewa ieu kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya.
1: Aya pemundangan
0: dipringgandani boga angkatan perang euy angkatan udara deuleuh cung. Alhamdulillah moga-moga jaya salalamina nya. Aduh euy. Jabang tutuka kauleum. Sandreng Sei Pasualan daw. Sasana hidup mulang kapringgandani daw. Wayahna rengsekeun heula we sinaga persona. Ieu meureun kang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese cape susah payah. Oh, leret. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kena sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona diestokeun cing persanten. Putra Jabang Tutuka maksa direngsekeun ieu pasualam. Para dewa sadaya kula mangga geura pakawulan geura syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan geura kararaul cing dek neuneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu kau kaul ti eyang pingaranan hidup Bayu Putu.
1: Bayu Putu,
0: Bayu Putu sajabada ti Jabang Tutuka tengaran hidup teh Bayu Putu. Nuhun ditampi ya Bayu Putu ngaranan ieu
1: itu.
0: Oh. Agan, Mang Sepot, Mang ieu aki ieu kaul ieu. Naon? Ti ngaranna dieu teh Sutisna. Eh, salah. Ti emang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah nah siapa kemana karepe monyong ah kumah namun ditaruh rutan ku dalang sejen pajar ayah nu percayaan dalang nate jauh dina medal nate urun kete siapa medali pun Raden Sutisna

0: Putra Pringgandani.
1: Hidup tiang Ibrahim ya. Kau pingaranan hidup kerincing gusti.
2: Kerincing gusti.
1: Kerincing gusti. Kerincing gusti. Kerincing gusti.
3: Tiang Batara Samu ya pingaranan hidup kancing jaya.
1: Kancing jaya. Iya iya iya.
4: Timang kancing cetet.
0: Yola, tong sok itu ah. Karena ada lumayan. Hei, tong mihula naik itu blok.
1: Geus kumplit kening pakaian hidup eta. Dau. Geus diterapan pakaian yang badipati parantos sagala rupi da parantos kumplit kula. Di antarana di antawisna sinjang wasunona watekna watekna sanajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana. Syukur tarumpahkan sana tenya eta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kali bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh aduh aduh
0: ya hayang sakali-kali mah dewek ah dibawa ka luhur. Oh sakalian dek dibawa ge aing ku Pak Koan. Ku Pak Hoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ni. Sirag-rag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe.
3: Tiang kasep Batara Basuki pingaranan hidup teh badalungan.
1: Badalungan, badalungan, badalungan.
0: Timang badalohor.
4: Alah. Lain ngaruksak teh mere ngaran teh sia teh mah.
1: Purabaya tiang kasep.
2: Purabaya.
1: Purabaya. Purabaya.
3: Arim Bisuta.
1: Arim Bisuta. Arim Bisuta.
3: Bima Putra. Bima Putra. Pandu Putu. Pandu Putu.
4: Syukur bahagia. Ki Abdi namih deui.
3: Kura-kura ninja.
4: Timang Power Ranger.
0: Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teh wawuh.
1: Tiang kasep sa catet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Bagja adi bagja.
1: Tah ayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teteurak ku pakarang tea geuning Yamadipati. Oh leres leres leres. Baju kreanta kusuma geura pakekeun sae sae sae sae.

0: Geglung Supi Siwa Prahasta Hunta Kansana Alas-alasan Kancing Garuda Mungkur Raksukan Kreanta Kusuma Pengawasan Nehoranana Braja Hingkang Tumama.
1: Ditampi, ditampi, Eyang.
0: Sok gerarengsekeun sinaga persona.
1: Amit.
0: Los.
1: Hoyong sarang-sarang Paman Arjuna.
0: Tek gera sujud itu katuang rama Paman. Anu ngantosan di Baleirung. Oge Bapak Semar Astajiga Dawala.
1: Sae.

sangat cuata peralawanten bayar baya. Ayo pada mansat kana mega duta mana. Urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek lumpes trik Pangindrajala dek lumpes Angkara Murka nyaeta naga personal.

Emut kene kamu, malas terjaga. Aduh, laras pisah dengan itu. Aduh, coba cing mana? Tersangka cing di peringgan Dani di Amarta dengan ibu angkatan perang, angkatan udara. Duh. Alhamdulillah, Gusti Maha Agung. Tekan sesekian salinah. Setelah dibakar.

0: Yuswa 3 tahun setengah menitah sudah di kio.
1: Iya.
0: Balik cita kira kawasan dari muka dulu. Nya emot kene kamar.
1: Mang Dawala
0: somo ngona deh.
1: Kemana Mang Gareng?
0: Aya nu nagih eta mah. Iya.
2: Aduh.
1: Mana Paman Arjuna?
0: Paling ini tuh pulang ngantos saya teh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak Semar,
0: paling itu tenaga.
1: Menang pansen ayeuna deuleuh. Males pati ka naga persona.

0: Sadayana pada mireus dikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika
1: tobat dawala
0: boga jago urang mudah-mudahan jaya salalamina atuh.
2: Amin.
0: Nya boga yeung angkatan udara di Amarta alhamdulillah. Nuhun agan-agan badalungan. Iya, menisure cakak kasih tadi tuh. Upami tiasa nulis dicatat genda. Nya.
3: Kaula, hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek ngarengsekeun lapas sogregan ieu. Sinaga persona anu keukeuh menta widadari. Sanggeura geus ditotong mata anakku kaula sakali.
0: Ih, alah. Mang waden waktos dicetrok eta ku orai ku naga. Komo tuang Rama paman wa juragan Arjuna?
3: Ya.
0: Ngelepak barukana teh. Ngagugulung tuang Rama paman teh mang teh.
3: Nya. Wah, henteu.
0: Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna bacaan abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Iya. Eta raksukan teraksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere kere antak kusuma lain kere kre ureun sia teh kemana karep sinjang wasunona iya urang mah sinjang sarunge anger pokona mah beres ye tidak sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ye budak euy
2: tenang
0: kitu Taden
3: ye menta bantuanana we ti Mang Sepot Mang Dawala
0: eta suanten persis ye tuang Rama atuh dateng maruteng anak maraku kunjungan da uyah matara TS ka Singapura Dawala tong heureuykeun eta euy bisi diturutan ku budak teh ieu Gatot Kaca. Uya mah tara teh ka luhur e kitu teh ka Singapura.
3: Alah. Bantuan mana ieu aki sebar?
0: Paling ditu dek menta dua restu kaula. Ini jauh meletok ke tepugu-pugu kumaha ieu teh sahanu cebunga gara syok kabungah jeng kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita salajan sakumaha endah na basa komo warga negara Pringgandani jeng Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeng kuat marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang selaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh kemanunggalan kemanunggalan sahak jeung sakawajiban kitu ceuk deuk oge. Marukana bayangkeun lamun urang utang tara. Rek kumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur. Dijieun pangkalan. Can ayeuna di Papua hayang misahkeun negara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Dalamun beunang mah dibelah kaler mun jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dulu. Ya, tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna. Urang mah di Jawa Barat pan. Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Matak Gatot Kaca teh geureum di dieu meuning.
2: Benar di dieu mah.
0: Jawa man teu teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca abi bae teh.
2: Kitu di Jawa Barat.
0: Tah naon nu ngagerem teh? Heuh mau heeh. Da kitu. Ya, mudah-mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara, da ieu teh negara urang keur urang, hak urang wajib dibumule ku urang, hasilna teh pan keur urang-urang kene. Ya. Dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha tetep maksudna heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heeh, tah. Ya, kitu. Murukana ulah lalawara deuleuh saya jadi warga negara. Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling.
2: Diperingati.
0: Naon pangna nepi ka disalakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene meuleuk kasenteng teh pemuda. Disebut teh tulang tongong negara. Cenghar keneh otakna meuleuk kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea heuh. Heuh. Baik ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang, lamun teh mah aya serangan di luar negara. Gitu iya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh gitu lumatak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna di ala heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi magadon inuman keras da taleler. Itu katakan ya jauh ke nukitu nya. Mudah-mudahan ya atau kudayana tegeringan di denge-denge tegus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Gengsi jenala muntah teler teh. Ya itu eta tina inuman dan tina kahakanan jangan tidak pakaian budaya-budaya nanti dilelepkeun ka urang ayo di urang jauh dirontok we deui nya. Oh iya ayo nama pan baju urang sunate geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baru baju hideung make ikat penayagan padahal siapa poe tetep pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek
2: ciri khas teh
0: make ikat da urang Sunda.
2: Urang Sunda
0: gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae geulit euy anu urang lain ulah make pakaian anu lian. Oh eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semut buja bujana teka dulu gini. Sana yana PCD porno, pornografi, roaksi. Wah dicekoke aya aturan heeh budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyetae nu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna iya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deh anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang.
2: Aing ilmu usaha di
0: Ari ngulu usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heh. Kumaha? Heh, atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot.
2: Gablek kulupuk atuh.
0: Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh,
2: mari geus kawat teh lagi.
0: Dina blek-blek kurupuk atuh.
2: Cangkang sukro.
0: Dina cangkang ciki, dina cangkang poaci atuh Gatot Kaca. Oh. Dina cangkang ciki pantas geuninya Anoman. Itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Ya Tinky Winky. La la la gitu nih. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok janak aing. Aduh ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Oho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Gitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun, katimus. Apa itu ketingang?
2: Katimus.
0: Gerapek pikir ku silaing.
2: Kremes tegis.
0: Dewek keur dahar we, ngawas coet kan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleuh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana.
2: Bener.
0: Ha? Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana.
2: Tuh.
0: Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda.
2: Rumah
0: sa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, Wijeng Sumping, Pak. Aduh, ngeunah man.
2: Saling hargaan teh bener.
0: Eta teh saling hargaan. Ya.
2: Oh.
0: Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar hungku dahar loba teteh. Loba basana dahar tuang. Yatu lolodok mam. Oh, tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba eta teh aya ajangna. Lamun apa mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk bahasa.
2: Kumacing.
0: Abdi keur neda bapa tuang. Tuh. Ari bapa aya, aya nuju tuang. Abdi geura nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang. Teh. Ulu itu domba aing keur nyatu. Nyatu kana domba mah teu kasar.
2: Kana hayam paraban.
0: Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Duh, cenah itu tinggalin dina mastaka domba tuh. Kitu kana domba.
2: Kana domba mah sirah we teh kayaknya.
0: Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta. Tong era kasar da basa. Cek lunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba sih teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba mana witang kurak siapa deh gitu. Salah eta pisilakaeun.

0: Nu juga gule mastaka doma. Itu sirah keur urang keneh keur pribadi teu mah duh nu mawi euy. Dece dola sirah teh rada leneng ieu. Tetep ya ka doma mah hulu. Ya kitu ngamumule basa teh deuleu. Cara hiburan aya nya mah. Pogoh we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Macak deui di lembur tarlalu bakal susah. Ah. Omong ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon?
1: Naon eta teh?
0: Adan aing salah. Salah kumaha? Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek hees. Ari kitu. Hudang-hudang poek aing juga daing magrib. Padahal pehujaneun. Yo cetrek kana pangeras suara. Aing teh dareuwas kaburitan yo adan we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ai red kana jam dingding kana setengah lima. Atuh pogoh nu ngabuburit teh buka kabeh. Grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoya da ieu mah keur latihan. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lompat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh ampun aing. Alah. Omong jaman Asep Show mangening di TPI. Mari ngabuburit aing teh sanggu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga. Nyetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Zaman. Ieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep kadaguan adan. Sanggu geus asak di hareup teh geus kebu geus ieu. Geus aya dina boboko geus nyampak. Yo kerelek waing teh hees. Hay eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat euy. Kokocok we. Allahumma laka syumtu teh geuning. Barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina tipi teh. Aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Anjir aing teh hees teh lila geuning. Atuh pukul we buka henteu sahur henteu. Tah kitu teh kuat-kuat aing darita.
1: Percaya
0: kana
1: kosongan bebek.
0: Percaya kana sama kuat. Heula urang teh geus kolot teh pae heuh. Siapa yang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa.
1: Oh, buku wae
0: kan. Kitu ceuk aing ngoge. Acak acu sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Oh, da. Anu bakal ka sawarga mah dalang.
1: Nah,
0: galawara teh sia.
1: Nyarita teh teu heuh.
0: Nah, apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Patih teh tobat. Rok aing katipu sia. Ada sidik ngabodor, ngabodor. Ngabodor. Eleh ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Ai ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah ah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu sa urang teh kumaha cenah euy leumpangna leumpangna mah si lain nya kali iteuk dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang teu urang ngamen di kota hayu nya tuluy leumana di mana geus meunang duit geus kumpu urang lajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh hay heuh jadi nya teu sadar teh lolong ceritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna kitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh rungkaring kali jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina mawar bodas mapai jalan satapak ngajungjung

0: juga belum. Mau war bodas, ada yang nungora ieu mah. Muni eueuh ka kapok sakeunah geus diontrok teh.
1: Pikeun cuy.
0: Eleh, ampun aing. Kitu teh, lain dongeun lolong teh. Ayo. Ceritana muntang kana tangtang anu. Kita cenyaho dina gawir bulan itu teh eta ka kalapa, tangka kalapa mapan sok. Kitu tah melengkung. Pada ilu benta mah eta ka kalapa melengkung teh sok kitu tah. Ayeuh mah nama lempeng we. Jodoh. Loh, cenah euy. Naon cenah euy ngagedug? Dagor cenah euy. Ngeuleu atuh goblok. Goblok apa naik teh lolong? Ayo. Alah, ampun euy. Kana naon cenah euy? Teuing cenah da gede. Uluh tangka kalapa cenah euy. Nah, sia nya tangka kalapa cenah. Bapak aing mah kungsi beuntah baheula goblok. Nah, cara tu saya jadi lolong. Apa cacingeun? Tapa kalapa cenah euy ulu. Cing cenah deuleuh ka luhur ayaan. Meni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanang wayah kieu mah. Geuneh cenah dewek bisa naik mah. Oh, ai bisa mah cenah naek ya tuh ngalah ka nya. Daing hayang nginum. Oh, cenah daguan ka mana nya tadiuk di hareup ulah handap penting tangka kalapa bisa katinggang. Jeung luak lieu ka mana cenah bisa nebugana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh heueuh. Yo tereke dosa urang mah angsrod angsrod di kaluhur. Kabayang ke jalan lolong naik. Tanya hotang ka kalapa na teh urut kabentar guludug. Bugul di luhur na teh uwana naon. Barang ngang serot doi kita uwana naon pan. Jokoleang. Buk. Berak-rak. Eta cek nu lolong nu hanap nu nungguan. Tah ngesu hiji oi. Baru kena kalapa nu rak-rak teh uwana. Aduh. Oh. Panai bakating kunyeri mengihan maneh meureun. Sisi kiihna teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan. Yo ah popos oi. Lebar cenah euyah suruput we. Dikeun nyawa. Wah, kolot teuy anjing. Ah asin oi. Puguh. Mecer lain si kalapa ye euy. Abon lolong. Nah, sia teh seuri atuh. Hare-hare weh sia, da geusna denge. Oh, aing ngantuk. Aduh. Atuh geusna denge atuh seuri-seuri atuh euy. Rojong aing teh. Juga deh, aing teh panek diadu pelawak. Sastra jinga, kan? Itu Gatot Kaca dek bajuang hayuk singkil urang bantuan bisi aya bansang pakewu saek lan alah ya doana ti sarerea aya budak di perjuang
1: sing selamat teh akan sing aya dina kaumulan
0: sing aya kaumulan heuh tuna lampa eta kacarios di saluarin lawang sela matangkap ieu Patih Naga Sakepu margi naga percona sosana bocos sabeulah ditajong ku

0: kopra i laksana.
1: Semua
0: gusti naga persona. Yoo.

0: Kira pe pecahkan oi. Pecahkan oi. Edek oi. Ulala orang ini siapa lotot.
1: Ngisi ngobrol ah Habib Tawai aing mah.
0: Edek,
1: cing ngucapkan.
0: Tidak kau boleh kublat dong di kenangannya. Gerak syok, gerak syok, gerak syok.

0: atuh ulin datang aing teh meuli jara rempling kabeh ka was gang ka tinjak.
1: Sakitu kena keberebetan kumaha ka leungit.
0: Robotan nyepit ke katorekan yaon tak kenang biu di sana pamunyakun pengenalan kan gitu hayang sebaraha kita diberi duit kwa ini biu tadi kenangan keblok biu tadi kenangan wah iya nama dek syok syok

Itu dibiarkan ku sorangan. Diuk, siang goblok ah. Diuk. Sahan umawat. Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak mane? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok, di kekeh, goblok. Ya, tuh ingat tuh ngiring bela sungkawa. Wih, aje. Ngawila-wila tuh ingat. Goodbye, tok di cengcuri kandung maut. Namun aku sakit, umurin, oh, urang doa aku ya. Aje, kalau buki parna, aje, aduh. Karunya, oi dulu, oi bapak ada maut. Lain maut, goblok si adiu. Penyakit kanker. Aje. Dan baik, tapi cuci-cuci kan, ayah.

original era bullshit. Tetapi orang itu terus saya kerana

Wayahna urang ayeuna kainu geus diruntuh-runtuhkeun teh. Potongan tilitu tilieu tuluy tanggung totogkeun we kana lawang sawarga. Dalila teuing aya daguan di dieu sababekal beak. Hayu inga yeuh nya ah euy. Saha? Tuh kades muda deuleu. Heuh. Desa Marga Hayu. Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko. Oh syukur eh, di saya mau merimih dibagi-bagi. Eh tenang eh. Wih nyaya

Yang ngasih masjid deh. Di mana? Oh, syukur aja. Syukur kakirang nae nanti tu. Wih, cepat jadi panitia pembangunan masjid. Nah, anu kurang je, kenteng cina ya je. Bata. Oh, cina ngadeg tu, Ayo kesik, ayah kesik mangan belian. Coba dah tumak tanah lah, tanah lah guys, cara yang nunggu wakaf ke ni cek. Si goblok kita, kemana awak karam goblok? Iya, iya, anu pakai kedok agama aja ya. Jadi kena mobil pakai pengeras gini saja jalan mintaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke mana ini awak orang kan tidur akan nungcut baik kan siapa anaknya karena rempreng ya kabe jangan wanu mulus penting apa tengah ingin siapa lah gitu siapa alah itu dewa kali ya.

Buan widadari lagi cugini. Ah, banyak sih widadari kita.

0: banyak tukang sayur mah. Anjir. Aluh, menreg-regio dulu. Kebeneran si aing nek ngaliwet.
1: Ya,
0: itu tinggal di bawang beureumna aya hiji. Aing dianggap bawang beureum euy. Kaniba berinya. Dulurna Sumanto. Lain dewa sampean, lain. Tapi Allah manusia. Aeta nu tukang sarua.
2: Ya,
0: manusia kitu patut. Kaget aing aya manusia kitu bentelu beruh meureun teh mah. Ki aki dianggap beruh kay beruk teh naon?
2: Ai beruk teh remaja masa kini. Anu kasep ngarempereng.
0: Oh.
2: Abah teh nyeri hate teu inget tu aing.
0: Rekam mana sampean? Aula rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona sona bagaimana? Hah? Naga persona di mana?
2: Di mana teteh? Naga syari teh?
0: Naga persona?
2: Taeta.
0: Nanya kejunungan uing maksudnya naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can anges urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung junungan aing? Pokona aya we.
2: Ning nagih urang. Ning nagih.
0: Jika na lamun dina domba mah reng-reng teh jelema kitu teh.
2: Reng-reng adu. Penciptaan unggul.
0: Aduh, ngarana sampean. Aulad cabang tutuka. Anu kungsi di setrok dina minggu nu kamari. Ayeuna malas pati kana ka persona. Gusti, naon?

0: anjir, orang inau untuk cewek. Orang ibu. Orang ibu, orang lingga sih cewek. Orang inau. Daun mana yang ngomong? Eta sih orang inau.
1: Iya. Orang. Orang inau.

0: Ράσγαρα του, να γίνει αγίγνη την εγκαγία.
1: Σα σαμπέρ, ngaran kaula Gatot Kaca.
0: Tadi jabang cucu kabir Gatot Kaca. Bunyi, hei, dah mau gak menit diganti ngaran nate.
1: Maksud, kaulah yang nepungan anugaran naga persona. Iya, kaulah patih nah raya. Naga Sakebu. Sampaian Naga Sakebu, ya, dikenal. Lamun kekeh ajin maksa dueta widadari dina harti hayang saling harapan heula jeung Gatot Kaca. Jabang tutuka.
2: Ngaranna teh Gatot Kaca.
1: Gatot Kaca. Jabang tutuka. Rincing wesi. Rincing wesi. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Badalungan. Surya Pringga. Surya Pringga. Arimbi Suta. Arimbi Suta. Bima Putra. Bima Putra.
0: Syamsuddin.
1: Syamsuddin. Catat deh. Goblok deh.
0: Wah gelo. Ya jelamat tu nusya urang deh. Wah eleh dahin oke. Ayo taru tukang. Cepot. Cepot. Astra Jingga. Astra Jingga. Apun. Apun. Siapa yang sini kedua ya? Jadi wae hebat yang pernah lo pakai ni. Ame dahu jangan kapapai kau.
1: Lamun itu cara nade kayang saling harap panjang pati sakte pun tidak gara kali masih. Haji mulati tegah ya. Apa kon ngani barang aku? Rawani jadi ngapa kulanang kulanang?
0: Jauh ya satu gusti.
1: Ayo kapung wakul pulang.
0: Dewa nitah jeger. Wah ya.
1: Ayo.
0: Sawiya sajugan ku abdi we.
1: Nao.
0: Ieu buta kecumun bolot urang teungeul matana geurah. Wah, ya, moncong ngajago ngomong cuma sini baheum ku aing. Deblok. Emangna aing teh beunyeur. Make di baheum setan. Ulah. Cengeun aing disebut beunyeur.
1: Si Beruksya
0: Si Samangka

0: Ya. Anjir. Ya, on eta euy budak nepi ka kitu.
1: Aran kopi teh ya.
0: Si Ronaldo geus kitu-kitu cuy.
2: Si Berka gitu.
0: Tata jongna dulu. Dulu. Tak. Masih plus gol. Wah. Roberto Carlos we gitu-gitu cuy. Hebat lu. Lah, naon? Dia Marta ibu ga pahlawan anu utama anu lu. Bisa ngamah sementara angkatan udara jeung ieu. Geuna-geuna. Oh. Bagja cepot, kan? Bagja sumuhun. Ula boga anak jadi pahlawan pikir angkatan udara. Anjeun anak ganti. Lah, naon? Heueus aing.

0: Nah, saya sudah datang, weh.
1: Anu marengan si Gatot Kaca pasia tadi.
0: Huh?
1: Ken antap Gatot Kaca yang itu, ayin mana?
0: Alah. Nah, kena tu. Saha kanan mana?
1: Ayin. Purabaya.
0: Purabaya nurutan Gatot Kaca, ya.
1: Hade tangaran Purabaya, itu. Macam kain lamun buka anak dari tinggalan ada, cak.
0: Ya, ngaran si dewek marah lu suai.
1: Oi. Ngalate ge. Ujung mutu.
0: Ayo gitu.
1: Anu pege. Beki jatuh.
0: Ih, goblok.
1: Boga reboes. Kekepehan. Anu berwes kudu dipaehan. Aji jekai jawa. Kasih berem. Ngalah cai.
0: Kayak gitu.
1: Anu berem. Bau cai.
0: Goblok. Memang naik jawa duk. Ngalah tutut.
1: Nah poho saja.
0: Ngalah tutut beli loba.
1: Nah,
0: he, orang Minang.
1: Edah si anjing cerawe. Gitu saja lagi goblok. Nah.

0: Wah, oi gede itu yang lawan teh.
1: Wah, lawan
0: berat. 17 ya.
1: 17
0: teh saya. Yo, wis kolot mana nama aing mah karek mulak hiji atuh.
1: Tinggal hiji.
0: Mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu. Pohang jeung anjing mulak hiji. Woi. Tuh, bagus. Lain ngetrek-ngetrek liur. Baru kan aku mah beda mana tukang ulin ya. Matak tega belak duit oge aing mah tukang ulin. Tah, we, pusat deh dia
2: bogan. Aya.
0: Goblok ngejenggut. Sia. Aing teh dulu. Tah, we, pusat deh itu, we. Labu ya. Meni ato. Ala. Munahun gitu eta syuri. Si goblok. Aji jadi oi. Tetulus jadi dah tetulus. Dah jadi aji. Hello. Wei. Tuai. Eh, jorang siapa? Yang jorang, blog siapa kan tahun? Jorok siapa? Porno aksi cete. Lain mana gede gitu oi. Daun, eta bobogaan mun gede kitu. Ya heuh anjing geus diurus. Kumaha eta teh ngurusna? Daun hayang gede kitu. Hayang mun gede, hayang. Bener, heeh. Apal teu kapal terbang? Nah, hayang gede taun nanyakeun teh kapal terbang sia teh. Heuh, ya honteu. Ya heuh, syukur ya heuh. Goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah deuleuh. Milu geura pek ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Maneh mah tong make parasit. Mawa we duduk kuy bari matalian. Lain hayang gede hode keudeula tu dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Beuk ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Geus jadi ambekeun deui. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah geus teh kacapruk jurusna teh eueuh. Mun kana aing ka pancing. Ulah kana aing ka pamanehna. Oh, sia lah urang pahina-hina urang pamak-amak. Lamun ambek teh berarti eleh. Sok panyarek-nyarek kanjing aing. Si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat. Si pegek. Si bukit diusing. Si ketos. Si nongtot bool. Inungna jeung bapana eta teh juri jerian. Wah, mau amak kayaknya. Siap menihun. Walilah, aing wah. Ada yang tercinekeun, naon?
2: Kami
0: kami nanti sia kapancing ame licin siapa kecoh ah. Goblok siapa banyak reka reka dari dulu sok deui atuh sia si jiga karpet. Dari jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipake samara tuluy dihakan ku aing
2: ngeunah
0: Ya mana? Oh, cuy kene ngendah mah. Aduh teu ambek kene wae. Jeung meni heun. Bari hayang ambek mah. Nyaho indung mane? Nyaho ya indung aing mah nyaho. Dadung ngalahirkeun aing, tah sia biji teh lain tinu biasa. Tidak naon, tidak bool. Bareng jeung cacing. Anjing, irah teh teu ngomong teh. Tah eleh ambek eleh. Aduh euy. Aduh. Alah. Remeh kieu ye jeung gelut mah.

Tong bola dia nak tu anjing rada ada jadi. Bola dia dai dai yo ala ala ala. Goblok, si anu ngena. Hatur nuhun. Hadi sia, hadi. Hatur nuhun. Si anu ngena aing menderita dia.

deka are are di luhur juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungeul 14 buta teh nu keok lajong neungeul teu meuni ka waduh kitu-kitu teh masih kombak we

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 2 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, edisi siaran hari Minggu di hari kedua bulan Agustus ya 2026, atau bertepatan juga tentunya hari ini dengan tanggal 18 Safar 1448 Hijriah, kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda hingga pukul 12 siang nanti. Di Wanci Carangcang Tihang ini kami akan hadirkan ragam acara menemani Anda di hari Minggu ini. Sajian Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, dilanjutkan dengan Kacida Wangkonga atau obrolan komunitas cinta budaya. Sementara untuk gelar Kawi Pasundan, seperti biasa kami akan hadirkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11. Dan tentunya obrolan UMKM kami hadirkan pada pukul 11 hingga pukul 12. Ini merupakan sajian terakhir di jumpa kita pada pagi hingga siang nanti. Baik, Om Daung, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Semoga hari ini tentunya apapun yang akan Anda, aktivitas yang akan Anda lakukan, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan. Jangan lupa tentunya pendengar, apapun yang akan kita lakukan, aktivitas kita lakukan, awali tentunya dengan doa agar senantiasa langkah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam bentuk siaran ulang atau paket. Yang mana kali ini akan mengetengahkan satu judul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina keluarga, yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Nikmah. Bagaimana paparannya, kita ikuti bersama. Selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda melalui AM 540 kHz, melalui RRI Digital dan juga audio streaming di www.rribandung.co.id.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tentunya puji serta syukur senantiasa kita berilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena atas karunianya tentunya kita bisa atau dapat berjumpa kembali dalam sajian Cahaya Pagi yang mana kami hadirkan di setiap harinya selama 60 menit. Dan tentunya Cahaya Pagi setiap harinya akan kami hadirkan dalam topik ataupun tema yang berbeda. Dan tentunya kita sama-sama akan bertolabul ilmi untuk mencari ilmu dan bersilaturahmi melalui udara ini senantiasa tentunya insya Allah akan mendapatkan pahala untuk kita semua, karena kita sama-sama untuk dapat mencari ilmu dan juga apa yang akan dipaparkan tadi disampaikan oleh narasumber, insya Allah ini merupakan satu ilmu untuk kita atau pencerahan untuk kita yang sangat begitu luar biasa, insya Allah bermanfaat untuk bekal kita ya. Baik, kaum dangu, di kesempatan pagi hari ini mungkin biasanya Anda ditemani akan kami Beni Herdiansa, namun saat ini Nia Iswara tentunya akan menemani Anda. Dan alhamdulillah saat ini kami telah terhubung dengan narasumber Ibu Ustazah, Ibu Nikmah, yang tentunya sudah Anda tunggu ya di setiap hari Rabunya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah. Baik, kita sapa saja langsung beliau. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah, kabar baik ya Bu Ustazah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya Bu Ustazah. Ini sepertinya tidak hanya pendengar saja yang merindukan Bu Ustazah ini ya di setiap hari Rabunya, tapi saya pribadi juga sono nih ke Bu Ustazah nih. Masya Allah. Karena beliau ini pendengar ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau itu padat banget ya kegiatan Bu Ustazah. Selain syiar di RRI Bandung juga tentunya Bu Ustazah punya kegiatan lain ya Bu Ustazah. Tapi alhamdulillah menyempatkan waktu untuk kita berbagi ilmu di sini di Cahaya Pagi ya Bu Ustazah.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Bu Saza, tema kali ini apa yang mau disampaikan Bu Saza?
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga.
0: Masya Allah, ini penting untuk saya juga, penting sekali ini untuk mencharge kembali ya. Ini berarti berkaitannya dengan kehidupan berkeluarga yang sudah menikah ya.
2: Betul.
0: Oh
2: betul.
0: Baiklah. Ini bagaimana nih paparannya? Boleh silakan langsung saja Bu Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengalahkan semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Junjunan, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang akhlaknya Al-Quran, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Hadirin kaum dangu cahaya pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan, seperti yang tadi disampaikan oleh Kenia, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Rasulullah SAW dalam membina keluarga. Nah, rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan kepada kita mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Dan seorang suami harus menyadari bahwa dalam rumah tangga itu ada pahlawan di balik layar, membawa ketenangan dan kesejukan, yakni sang istri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Nah, itu ya. Jadi bahagia ya kalau di dalam rumah tangga ada kita nih, Cenia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
0: Amin Allahumma amin.
2: Bagaimana nih Rasulullah dalam membina rumah tangga? Yang pertama diantaranya ya, kan banyak sekali mungkin kita bahas ada beberapa hal. Pandai-pandailah merawat istri, itu kata-kata Rasulullah tuh ya. Kebiasaannya Rasulullah selalu merawat istri dengan seperti apa sih gitu. Nah, kenapa? Seorang suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir batin, sehingga bisa menjadi istri yang ideal, ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Suasana harmonis sangat ditentukan dengan kerjasama yang bagus antara suami istri dalam menciptakan suasana yang kondusif dan hangat, tidak membosankan apalagi menjemukan. Salah satu contoh suasana harmonis dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa Aisyah menjadi sangat bahagia. Aisyah radhiyallahu anha bercerita sebagai berikut. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aish, hadza Jibril yuqri'uki salam." Wahai Aish, Aish itu panggilan kesayangan Rasulullah ya kepada Aisyah, diantaranya ada yang ada Humairah atau ya Aisyah. Malaikat Jibril tadi menyampaikan salam buatmu, muttafaqun alaih, kan bahagia tuh, jadi istri dibuatkan bahagia dengan panggilan itu. Nah, itulah salah satu contoh cara menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga, itu memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Kita masih sering melihat kaum suami yang memanggil istrinya seenaknya saja gitu ya, dengan kata kalimat-kalimat yang tidak nyaman. Kadang-kala memanggil istrinya dengan maaf cacat dan kekurangannya, misalkan si gendut, si cungkring gitu kan, untuk ya, atau mungkin karena hitam ya, si hitam gitu kan. Itu tuh kalimat-kalimat yang tidak enak ya didengar oleh kita selaku istri. Nah, kalau begitu sikap suami, bagaimana mungkin keharmonisan dapat tercipta? Bagaimana mungkin akan tumbuh rasa cinta istri kepada suami? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya, telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri, dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita, beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum Hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Luar biasa aja, jadi panggilan-panggilan itu penting ya. Nah, jadinya dipanggil sama cara gue naon.
0: Panggilan ibu dan ayah gitu ya.
2: Dalam sebuah hadis nih riwayat Muslim ya. Dari Aisyah dia berkata, aku minum ketika aku sedang dalam keadaan haid, kemudian aku memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Nah ini teman yang luar biasa.
0: Masya Allah. Harmonis ya.
2: Iya, luar biasa. Jika caroge terkini jiji ada. Itu kan suami kita gitu.
0: Nyunah ya.
2: Iya. Bahkan kalau perlu sepiring berdua gitu kalau makan tercungnya ya. Iya, bukan tidak punya piring gitu kan. Itulah kemesraan dan keharmonisan keluarga Rasul. Nah, enak juga tuh sepiring berdua gitu kan, bahkan saling suap-suapan. Bukan hanya pas nikah weddingnya,
0: tapi ya suap lingkungnya.
2: Ternyata langsung uninya perkawinannya kadang-kadang suap juga pas nikah mah masing-masing we gitu kan. Betul. Nah, sepiring berdua. Nah, begitulah kemesraan dapat tercipta, yaitu menciptakan rasa saling memiliki senasib dan sepenanggungan. Sepiring berdua, segelas berdua, makan berjamaah di salat hukum berjamaah tercinya ya,
0: baik.
2: Berjamaah serta beberapa hal lain yang dianjurkan oleh Rasulullah agar dilakukan bersama oleh sepasang suami istri. Dan demikian akan tercipta apa, rasa saling memahami satu sama lain. Sekarang ini jarang kita lihat ya suami yang peka terhadap perasaan istrinya. Si istri makan akal ala kadarnya di rumah teh, sementara suami jajan sepuasnya di luar. Wajar bila saling rasa saling apa curiga tumbuh sedikit demi sedikit, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang cekcok gara-gara perkara seperti ini. Ayo di bumi masang nutut dulu ya, sang depuk dulu depurpuk. Nah, ayo di luar kalau benar, nah udah bilang ya. Nah, makanya inilah Rasulullah dalam hal membina rumah tangga. Kelihatannya tadi dalam dengan panggilan-panggilan yang nyaman, kemudian dirawat ya istrinya dengan makanan-makanan yang bergizi tentunya gitu ya.
0: Baik. Ternyata saling suap, saling memberikan minum, makan sepiring berdua itu sunah Rasulullah ternyata ya. Tidak hanya dibuat-buat kita aja gitu ya, ternyata nyunah ya, Masya Allah.
2: Makanya ketika di apa di Sunda ada huap lingkup, itu sebetulnya itu mendidik awal pertama.
0: Betul.
2: Suap-suapannya di situ. Dan seterusnya gitu. Makanya dalam dalam pernikahan lo ya, bukan mungkin cuma ya nanti yang mengharuskan pak pengantin nanti seterusnya ya gitu.
0: betul.
2: Ya, kan tadi dikatakan bukan tidak punya piring atau gelas itu ya, tapi di sinilah kemesraan keharmonisan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Teruskan
0: mangga mangga
2: selanjutnya ini mungkin tabu di kalangan kita. Rasulullah sering mencium atau mengecup istri gitu ya, karena apa, di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau, kemudian beliau keluar untuk sholat sedangkan beliau tidak berwudu lagi. Nah, di sini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Budaya mencium istri itu agaknya masih asing di tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat timur. Bahkan masih banyak yang menganggapnya tabu. Mereka mengklaimnya sebagai budaya barat. Namun anggapan itu terbantah dengan riwayat yang kita bawakan tadi di hadis tadi ya, riwayat Daud dan Tirmidzi. Tentu saja mencium atau mengecup istri yang kita maksud di sini bukanlah mencium atau mengecup istri di depan umum atau di hadapan orang banyak. Sebenarnya banyak sekali hikmah sering mencium istri itu. Sering kita lihat pasang suami istri yang saling cuek. Kadang kala si suami pergi tanpa diketahui oleh istrinya kemana suaminya pergi gitu ya. Baru melepasnya dengan kecupan atau ciuman yang mesra, menanyakan kemana perginya saja kadang tidak sempat gitu. Sang suami keburu pergi menghilang, kadang kala tanpa pamit dan tanpa salam. coba lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan istri-istri beliau, sampai-sampai Rasulullah menyempatkan mencium atau mengecup istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Di antaranya mengecup kening itu penting tuh. Kening dikecup, bahkan itu ada kebahagiaan tersendiri akhirnya.
0: Betul.
2: Nah, kemana tuh? Kadang ya tadi pergi tuh pergi we, jangankan mengecup atau mencium itu, salam pun tidak. Nah itu seperti apa ya keluarga yang seperti itu? Nah itu yang jauh dari sunnah Rasul kan ya. Jadi kalau kita sering dikecup istri, alhamdulillah, dia suami, alhamdulillah ya. Bahkan kalau perlu punya juga atau kita nih istri ngecup suami juga. Gitu.
0: Ya. Saling betul.
2: Iya betul. Dan bahkan berikutnya Rasulullah sering mengucapkan rasa cinta pada istrinya gitu. Cinta nggak neng sama suami, cinta nggak sama saya dan sebagainya ya, dengan panggilan-panggilan yang mesra tadi. Karena apa, dalam berbagai kesempatan pun Rasulullah selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Mereka kaum Hawa memiliki kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab pertanyaan Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu seputar masalah ini. Beliau jelaskan kepadanya bahwa mencintai istri bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang lelaki yang normal. Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyun nas ahabu ilaika, qal Aisyah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah gitu. Ini hadis mutafakun alaih. Ya, kita juga sama kalau ditanya siapa yang paling engkau cintai, ya kita, suami kita ya. Tentunya selain setelah Allah dan Rasul, ya, suami kita lah ya, apapun kondisi suami kita ya kita cintai lah suami kita, atau sebaliknya istri kita juga dicintai oleh suaminya. Ada kita berani mengatakan siapa sih yang paling dicintai, ya suamiku gitu.
0: Betul.
2: Atau siapa sih wahai suami yang kau cintai, ya istriku. Nah itu ada contohnya kan ya. Itu bukan hal yang tabu juga. Karena bagi yang mengidamkan keharmonisan rumah tangga, hendaklah sering-sering membaca kisah-kisah Aisyah radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mempelajari bagaimana kiat-kiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagiakan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau kisah Siti Aisyah. Kenapa? Karena aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi juga bersama dalam satu bejana. Jadi selain tadi minum satu gelas, makan berdua, juga Rasulullah pernah mandi bersama dengan Siti Aisyah dalam satu bejana. Dan ini hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Nah ini beberapa contoh. Dan masih banyak lagi tentunya bagaimana Rasulullah dalam membina rumah tangga, dan itu kadang-kadang yang jarang dipraktekannya di dalam rumah tangga.
0: Betul.
2: Kita atau rumah tangga kita, mudah-mudahan rumah tangga kita termasuk ya bisa menjadikan ini sebagai contoh yang terbaik untuk kita. Rasulullah sendiri kan bisa memanfaatkan setiap kesempatan ya dengan istrinya. Rasulullah tidak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan kecuali beliau memanfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan. Dalam sebuah hadis juga, insyaallah radhiyallahu anha mengisahkan, pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, kemarilah sekarang kita lomba lari gitu. Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Jadi Rasulullah kalah tuh ketika itu. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk mungkin ya, beliau kan ramping tuh. Jadi Rasulullah kalah tuh. Tapi ketika udah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan juga. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau mengajakku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, inilah penebus kekalahan yang lalu. Hadis riwayat Ahmad, Masya Allah ya. Ini petak umpet atau lomba-lomba itu perlu itu cenia juga. Mana dipraktekan saya atau apa namanya. Kita apa lagi semacam kompetisi. Dan di situ bukan untuk menang-menangan, tapi ya untuk kebahagiaan. Saya sendiri pernah tepat umpet di bumi anu ya luar biasa ya. Pernah gitu, ayo bunda cari gitu bu, putusnya, ya Allah ternyata emang Rasul mencontohkan.
0: Masya Allah.
2: Nah itu ya, para suami itu sepertinya harus membaca, di antaranya ada kitab Ziyadul Ma'ad ya.
0: Iya. Tapi ada kalanya Bu Ustazah nih para suami atau pasangan itu yang gengsi tuh. Ada kalanya ya, nah itu, jadi apakah kita yang memang harus memulai gitu?
2: Ya, mau mulai. Karena gini, sebetulnya yang harus banyak tahu tentang ilmu rumah tangga itu suami.
0: Gitu ya.
2: Sebetulnya, sehingga ya mengajak, ya pun kan contoh sekali.
0: Mohon.
2: Kadang mengajak itu, ayo coba cari gitu. Ya tetap untuk di rumah yang, lagi gitu kan. Tapi itu keseruannya luar biasa. Sampai saya, mana ya tentang tetap di belakang pintu itu pernah saya sampai nggak lupa ya Allah itu kan dulu awal menikah atau kepas kesini kesini kan memang begitu. Ini suami saya tuh suka baca kitab-kitab tentang rumah tangga. Terus ada kitab namanya Baitun Nubuwah, itu suami saya sering banget baca kitab itu. Dan itu kitab buka kamana cenia itu kalian nih kayaknya harus beli lagi nih ya, apa masih ada gitu atau tidak. Itu ada Baitun Nubuwah atau Ziyadul Ma'ad itu saya pisah sebagai referensi kita dalam membina rumah tangga yang dicontohkan Rasulullah. Nah kenapa sebuah permainan yang sangat mengasyikkan dan cukup menghibur sebetulnya yang tadi dia beliau perintahkan rombongan untuk berangkat terlebih dahulu agar beliau dapat menghibur hati sang istri dengan mengajaknya berlomba lari. Kemudian beliau memadukan permainan yang lalu dengan yang baru. Beliau berkata inilah penebus kekalahan yang lalu. Jadi tentunya ketika kita lagi ramping pastinya kita kan bisa cepat lari itu. Nah, kalau cerita ideal banget terus itu apa salira anak gitu kan
0: malah
2: sebenarnya dengan yang pun kan sekali badannya sudah mulai
0: ada perubahan lah ya, ada perubahan
2: gitu kan. Ya pasti mungkin untuk lari nggak terlalu kenceng seperti dulu ketika kecil kan badan kita ya. Masya Allah ya luar biasa Rasulullah yang luar biasa memberikan contoh hati seperti ini. Mudah-mudahan keluarga-keluarga muslim di Indonesia khususnya di dunia bisa mencontoh Rasul.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini menarik banget ini wangkongannya ya atau obrolannya. Namun nanti kita lanjutkan kembali ya Bu Ustazah. Selepas kita jelang satu lagu terlebih dahulu ya Bu Ustazah.
2: Mangat.
0: Baik.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Rampas Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu dalam Sajian Cahaya Pagi. Kita akan lanjutkan kembali paparan dari Bu Ustazah Nikmah Fauji ya, SPD, tentang satu topik yang sangat begitu menarik ya, membina keluarga, dalam membina keluarga sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali silakan Bu Ustazah untuk dapat kembali menyampaikan paparannya. Halo. Halo Bu Ustazah. Halo. Baik, sebentar Kaum Dangu, sepertinya ada kendala sedikit.

0: Baik, kembali Perempat Budaya RR Bandung. Alhamdulillah kami telah terhubung kembali bersama Bu Ustazah Nimah Fauziah. Silakan Bu Ustazah, sampaikan kembali paparannya Bu Ustazah.
1: Ya, mangga. Nah, setelah tadi memanfaatkan setiap kesempatan ya, di sini juga Rasulullah mengajari kita untuk mengajari atau mengajak istri beribadah bersama. Suasana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suasana harmonis. Seperti itu hanya dapat terwujud dengan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu faktor terbinanya rumah tangga yang harmonis, bahkan merupakan pilar utamanya, adalah beribadah bersama. Suami hendaklah mengajak istrinya untuk beribadah bersama, seperti apa sholat malam berjamaah gitu, atau bersama saum sunnah berjamaah atau bersama gitu ya, dan beberapa ibadah lain yang bisa dilakukan bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan hal itu. Beliau senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah serta membantu mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surah Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Jadi ada la nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sedang aku tidur di atas ranjangnya. Dengan membentang di hadapannya ketika akan witir, beliau membangunkan aku hingga aku pun salat witir. Jadi ini muttafaqun alaihi. Jadi istri diajak oleh suami ya harus mau gitu, kalau atau suami sebaliknya. Jadi disitulah rumah tangga yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau umatnya untuk mengerjakan sholat malam dan menganjurkan agar suami istri hendaknya saling membantu dalam mengerjakannya, sampai-sampai sang istri boleh menggunakan cara terbaik untuk itu, yaitu dengan memercikkan air ke wajah suaminya. Demikian pula sebaliknya, Abu Hurairah juga pernah bersabda dalam riwayat.

0: ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam lalu membangunkan istrinya untuk salat bersama. Bila si istri enggan, ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya bangun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam lalu membangunkan suaminya untuk salat bersama. Bila si suami enggan, ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya bangun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Masya Allah ya. Bahkan ada kisah yang orang-orang sukses ya di dunia, di Indonesia ini gitu kan. Jadi bukan hanya suaminya atau beliau yang membangun, istri dibangunkan, bahkan khodimahnya atau khodimahnya itu atau asisten rumah tangga juga dibangunkan untuk sholat malam. Nah itu luar biasa. Jadi membangunkan anggota keluarga untuk mengingatkan juga anggota keluarga untuk sholat malam itu dicontohkan Rasul. Bahkan dipercikan wajah itu ya. Nah ini bagian daripada ibadah bersama. Bahkan saum berjamaah, kalau istrinya saum, suaminya enggak. Kalau saum sunnah sih boleh dibatalkan ya sebenarnya, tapi kalau saum wajib ya kita harus lanjut. Maka kalau mau saum, istri harus cerita, bilang ke suami, bahkan suaminya juga ikut saum, itu luar biasa. Nah itu dalam hal beribadah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke hal-hal yang seperti itu dicontohkan. Kemudian di samping itu juga kata Rasulullah harus menjaga penampilan. Nah penampilan kita dijaga, di antara faktor pendukung terciptanya suasana harmonis adalah selalu menjaga penampilan. Seorang suami ataupun istri hendaklah selalu menjaga penampilan masing-masing. Hindarilah penampilan yang aut-autan gitu kan. Maaf, bau yang tidak sedap diciumnya gitu kan. Aroma-aroma tidak sedap kan. Selang musim terhadap penampilan lahiriahnya sebagai pelengkap bagi kesucian batinnya, termasuk salah satu bentuk kesempurnaan pribadi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling baik. Beliau adalah seorang yang suci lahir maupun batin. Beliau menyenangi wangi-wangian dan siwak, dan beliau menganjurkan umatnya untuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sekiranya tidak menyusahkan kaum mukmin, niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak pada setiap akan sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi punten ya kalau kita dikasih baju tersenia sama suami, kan yang dapat nilai itu suami ya, baju yang bagus, penampilannya dari karena matching-matchingan ya, itu sebetulnya untuk menjadikan suami kita terpandang juga di mata orang lain, apalagi di mata Allah. Dan ini dicontohkan gitu. Luar biasa siwak ini, termasuk siwak. Kalau tadi kan, kalau setiap kali kita mau sholat, kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku untuk suruh siwak atau gosok gigi gitu setiap kali akan sholat. Nah, paling tidak bangun tidur tuh. Karena di sini Rasulullah SAW, apabila bangun malam untuk bertahajud, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Kalau kita mau penyintennya, sikat gigi gitu kan. Mohon. Nah, ini luar biasa tentang kebersihan. Rasulullah mengajari kita untuk bersih, memakai baju yang rapi, bukan bagus dan baru, tapi rapi, bersih, dan indah dilihatnya. Identik ya kalau baru atau mahal harganya itu tergantung kemampuan kita.
1: Betul sekali.
0: Betapa besar perhatian beliau terhadap kebersihan. Beliau mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertemu dengan keluarga. Masya Allah ya. Nah ini luar biasa. Bahkan ini juga jarang tuh. Ya mungkin kadang-kadang ya kita sendiri jarang tuh ketika Rasulullah mencontohkan masuk rumah gitu kan dengan berdoa. Assalamualaikum, bahkan ada doanya tuh bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna summa yusallimu ala ahli, dengan menyebut nama Allah kami masuk ke rumah dan dengan menyebut nama Allah kami keluar darinya dan kepada Rabbnya kami bertawakal. Kemudian beliau mengucap salam kepada keluarganya. Nah itu salam, ini ada riwayat Abu Dawud. Jadi ketika masuk rumah Rasulullah selain tadi ada kebersihan, beliau selalu mengucapkan salam. Dan ada doa yang tadi, ada kalau nggak ada orang gimana tetap salam, karena di dalam rumah ini kan ada makhluk lain ya tujuannya. Gitu. Nah inilah beberapa contoh jenisnya yang bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk menjadikan rumah tangga ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Itu karena para pemimpin rumah tangga, bahagiakanlah keluargamu dengan penampilan yang bersih dan ucapan salam ketika menemui mereka. Janganlah engkau ganti dengan cacian, makian, dan bentakan ya. Ciptakanlah suasana harmonis dalam rumah tangga dan jadikanlah rumah tangga kita sebagai surga bagi kita, bagi istri dan anak-anak kita. Ada kalimat Baiti, jannati rumah tanggaku adalah surga untukku. Nah itulah cernya ya, caranya. Kalau masih banyak lagi sebetulnya bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk dalam membina rumah tangga. Makanya kalau saya, misalkan kalau kita ya cernya, kita ketemu sama Rasulullah di dunia ini, aduh kalau masih ada Rasulullah itu akhirnya karena rindu banget ya, ya Allah. Nah kerinduan ini tidak akan hilang. Nah mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat dari Rasulullah SAW. Contoh-contoh teladan yang baik inilah yang sunnah ya, sunnah yang dicontoh ke Rasulullah. Contoh lain, Rasulullah juga selalu mengajarin istri anaknya itu untuk makan sambil duduk, minum sambil duduk. Itu kan sunnah sebetulnya. Betul. Nah, makan itu nyenak air dina di sepatu lok berdiri naik. Nah, itu termasuk banyak sunnah. Makanya kalau kita figur yang terindah tuh Rasulullah, yang terbaik.
1: Betul.
0: Ya, makanya tadi dengan kalimat-kalimat sayang, kecupan segala macam yang tadi udah dibahas panjang lebar, itu hanya bagian contoh saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita, Cenia ya.
1: Tentunya ilmu banget ini.
0: Selain itu juga punya Rasulullah juga punya kasih sayang dan kelembutan, lembut banget terhadap anaknya, terhadap istrinya, bahkan terhadap Hasan Husain atau cucunya. Jadi tidak pernah membentak. Nah itu bahkan adil dalam kesetaraannya, selalu adil gitu kan, masya Allah. Kadang kita kalau jenia tuntun, kalau saya membaca kisah Rasulullah, kadang tiba-tiba cucu dan tetes
1: itu. Aduh masya Allah, jangankan ini baru segini saja saya sudah ngimpleng gitu. Ya, andaikan betul Bu saja, sehingga tanpa terasa gitu ini air mata ini jatuh gitu ya. Ya Allah, indah banget gitu ya kisah Rasul itu.
0: Kalau Rasulullah itu kita sedang membicarakan Rasul kan, mungkin Rasulullah itu bahagia kali ya. Ya sampaikan lagi apa yang saya contohkan, sampaikan lagi apa yang saya sampaikan yang dulu pernah saya contohkan. Itu kan kita ketemu Rasulullah, itu ada dalam kitab-kitabnya, ada Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita gitu ya. Memberikan pendidikan agama, bahkan Rasulullah juga komunikasinya yang baik dengan para dengan anggota keluarganya, kemudian banyak sekali menghadapi pasangan gitu ya. Dan Rasulullah nggak pernah menyuruh istri lotnya, nggak pernah istri. Karena apa? Istrinya hidung
1: nyelirai. Nah itu betul. Berarti intinya saling ya dalam rumah tangga itu ya, saling mengingatkan, saling paham. Tapi sepertinya kita harus banyak ya menyimak, mendengar tentang kisah Rasul ya untuk dalam rumah tangga ini ya. Bagus saja.
0: Ini kita banyak ilmu yang kita gali. Karena gini, rumah tangga itu selamanya belajar gitu kecilnya. Belajar tidak berhenti kita belajar dari apa Bu, dari kita belajar untuk rumah tangga. Apa sih yang dulu Rasulullah lakukan kepada istrinya, pada anaknya, pada cucunya kan gitu. Sampai kenangan indah Rasulullah bersama keluarganya itu luar biasa. Dan kita juga merasakan tadi Cen ya, bagaimana nih membayangin kalau Rasulullah masih ada gitu ya. Aduh ya Allah. Gitu ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjadikan suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Ahzab juga kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan di bulan ini masih dalam rangkaian bulan Maulid
1: betul.
0: Kan hanya dari Maulid ke Maulid teh tidak ada perubahan dalam diri kita yang signifikan ya, dalam berkelakuan, berkata-kata, bertingkah laku. Tapi bagaimana sih Rasulullah ketika senyumnya aja, Rasulullah itu kan mengajarkan kita seperti apa sih senyum Rasul itu. Itu kan Rasulullah tidak pernah ngakak, tidak pernah sampai hanya keluaran gigi taringnya gitu.
1: Masya Allah.
0: Kalau kita kan apalagi kalau lihat yang kita bumbu jemen gitu kan, ketawa ngakak. Nah itu tidak begitu sih Rasulullahnya. Terus makan dan makan bersama dengan istri seperti nanti cuman ya, kalau Bumi ya papa mainnya pantas ya.
1: Ayah bebek.
0: Kenapa?
1: Tiba-tiba.
0: Gini kayak sunnah Rasul minum bekas ayah, terus ibu juga gitu. Jadi itu harmonis sekali rumah tangga. Bahkan kalau saya praktekkan di rumah tangga ya dengan anak gitu kan, dengan kalau dengan cipanas ke Umi. Itu satu gelas kadang suka rame-rame itu karena memang sehat semuanya gitu kan. Karena jangan tabu. Terus memuji istri tuh Cen ya, suka dipuji nggak sama suami?
1: Harus dipuji. Minta kayaknya.
0: Dipuji gitu kan. Ini cantik gak? Cocok, cantik. Jangan males bilang kepada istrinya cantik gitu. Ya memang ini ada aja kan gitu ya. Karena itu kan tadi yang paling cantik, yang paling baik ya istri kita atau suami kita.
1: Terus kita wajib balasnya enggak saja misalnya? Kita wajib membalasnya enggak sebagai istri gitu?
0: Iya, iya gitu. Bukan wajib ya, kita juga harus membalas.
1: Harus lah ya.
0: Iya gitu. Kenapa? Karena kan tadi Rasulullah yang paling cantik, yang paling baik adalah pasangannya kan. Nah, itu kita mau cari pasangan yang mana lagi nih? Gitu.
1: Baik.
0: Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ini kadang suka menetes air mata karena ada sebuah kisah sang Rasul itu luar biasa. Di situ disebutkan siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa ibunya, terus bagaimana Rasulullah ketika diangkat sebagai Rasul, itu kan luar biasa. Kalau anak-anak kan suka dilagukan ya Cennya, jadi makanya hafal gitu. Nah, cuma kalau anak-anak kan hanya sebatas menyanyikan. Nah, kitalah yang mempraktekkan dalam rumah tangga. Jadi sudahkah rumah tangga kita seperti rumah tangga Rasul? Nah, itu pertanyaan besar. Kita yang bisa menjawabnya. Terus bagaimana keseharian Rasulullah? Ini baru yang umum ya Cennya, belum hal-hal yang kecil dan kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu gitu. Makanya contoh-contoh sekali nih, contoh yang paling saya rasakan tuh, kenapa sih makan minum harus sambil duduk gitu kan? Itu luar biasa. Kenapa sih kita ke kamar mandi harus melangkahkan kaki kiri dulu gitu? Nah, itu luar biasa. Hal-hal yang kayak gitu aja itu ada manfaatnya. Contoh kalau makan sambil duduk itu kan ada apa, kalau saya baca dalam kesehatan itu ada SF ringer ya. Jadi kalau duduk itu terbuka, jadi otomatis si makanan, si minuman itu masuk ke saluran yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau berdiri itu sih tertutup, jadi makanya ada yang kesana, ada yang kesini. Dari hal yang segitu aja memang Rasulullah mengajarkannya kepada kita sambil duduk gitu ya. Terus makan khudbiyaminik, ambil dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Pernah nih ceria sepuluh ketika saya mengajarin seorang ibu, tapi ibu itu agak sedikit pundung gitu kan. Dia menulis dengan tangan kiri. Nah, terus saya bilang, "Bu, kenapa ibu tangan kiri menulisnya?" "Bisa, dari dulu begini, kalau ibu makan minum sama." "Oh, Bu, kalau menulis mungkin boleh lah gitu kan. Tapi kalau makan minum ibu berusaha ya untuk makan minum sambil pakai tangan kanan." Mungkin karena mungkin kidal, apa kidal namanya
1: tetek ya, kidal istilahnya.
0: Menyebutnya masuk lagi. Terus saya tanya ibu, kan ini kan pelajaran sebetulnya. "Ah, pokoknya katanya usaha saya gak mampu, gak bisa makan pakai tangan kanan." Waduh, saya bilang, "Bu, kalau diikhtiarkan pasti bisa. Kalau nulis gak apa-apa ya, kalau nulis itu kan duniawi sebenarnya. Tapi kalau untuk makan diusahakan tangan kanan." Gitu. Tapi sempat tunduk, masuk lagi. Tapi karena mungkin ya juga ya, tapi tetap masih kidal jadinya makan sambil pakai tangan kanan, kiri, tangan kiri. Jadi tangan kanannya itu seperti tidak berguna gitu. Nah, jadi semua mata ke tangan kiri, termasuk kentang, cebok dan sebagainya ada tangan kiri. Nah, sampai hampir tunduk, tapi akhirnya masuk kembali. Kenapa? Karena memang itu yang dicontohkan Rasulullah, ada hikmahnya. Kan saya tadi ke kamar mandi aja, kenapa sih pakai kaki kiri keluar masuk? Karena itu ada banyak sekali contoh dan hikmahnya. Dan menarik sekali kalau berbicara tentang keseharian Rasulullah dalam keluarga. Baik. Atau kita mengintip bagaimana Rasulullah dalam bermasyarakat, luar biasa. Ini baru keluarga ya, belum dengan masyarakat.
1: Ya, gitu. Ini kayaknya harus berepisode ya.
0: Iya.
1: Satu judul, satu topik, beberapa episode gitu ya, Bu Usajah ya.
0: Betul. Karena memang tidak habis dalam satu episode.
1: Betul.
0: Umumnya aja ya, sebenarnya. Itu luar biasa. Nah, ini saya udah boleh berkata-kata nih kalau berbicara Rasulullah, Masya Allah. Begitu indahnya perjuangan Rasulullah untuk menjadikan kita seperti ini gitu kan. Nah itu, mudah-mudahan nanti mungkin episode berikutnya ada sebuah syair ya yang bisa dibawakan di apa, karena itu syair ada ada itunya ya, syair, tapi berbentuk pelajaran gitu. Semuanya mudah-mudahan lain kesempatan bisa dibahas.
1: Baik, baik. Mungkin untuk yang terakhir, Mangga, silakan Ustazah kesimpulannya.
0: Kaum bangun cahaya pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan. Begitu indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita dalam berbagai hal. Maka kalau kita ingin selamat, maka ikuti sunnah Rasul, dan Quran sebagai rujukan kita, sunnah Rasul juga sama, supaya kita tidak sesat di dunia ini. Quran dan sunnah jadikan sebagai pegangan hidup kita. Sebagai umat Islam, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga adalah suatu keharusan. Beliau telah memberikan contoh nyata bagaimana membangun keluarga yang penuh kasih sayang, keadilan, dan pendidikan agama yang baik. Dengan menjaga komunikasi yang baik, menghormati dan menghargai pasangan, serta memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan kuat, yang di dalamnya ada kalimat baiti jannati surgaku adalah rumah tanggaku adalah surgaku, bukan sebaliknya, baiti nari rumah tanggaku bagikan neraka untukku, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu di diliputi dengan contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu Rasulullah, kalau kita rindu Rasulullah, ikutin cara Rasul dalam beribadah, dalam berkeluarga, dan juga dalam bermasyarakat. Insyaallah Allah akan berikan syafaat kepada kita dengan izin Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Itu panggilan ceria dan kaum cahaya pagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Insyaallah ini sangat bermanfaat sekali, Bu Ustazah. Izin Bu Ustazah, ini ada yang WhatsApp minta nomor kontak Bu Ustazah, bisa di enggak apa-apa diberikan ke
0: Mangga.
1: Baik, nanti saya akan berikan ke ini ya, ke pendengar ini kayak yang minta kontaknya Ustazah nih, Pak. Nanti akan saya berikan atas izin Ustazah. Baik, Ustazah, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Bu Ustazah ini mengajar juga ya, Bu Ustazah ya? Atau ibu kepala sekolah ini?
0: Saya kekuatan punya yayasan Az-Zahra
1: Islam. Masya Allah, ini yayasannya di mana nih Bu Ustazah?
0: Di Riung Bandung.
1: Oh, di Riung Bandung ya, di Riung Bandung.
0: Iya.
1: Baik, baik. Kembali beraktivitas, sehat selalu Ustazah.
0: Amin.
1: Semoga kita dapat dipertemukan kembali, baik itu di udara ataupun secara bertatap langsung ya. Di event. Baik, aduh, terima kasih. Hatur nuhun Bu Ustazah ya. Assalamualaikum.
0: Sekedar sini ya.
1: Boleh.
0: Ada akhir majlis.
1: Mangga, iya betul sekali.
0: Kaum dangu, cahaya pagi, mari sama-sama kita akhiri ta'lim hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Hatunuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dangu, demikian tadi tentunya Ibu Ustazah Nikmah alhamdulillah telah menyampaikan satu topik ya yang sangat begitu bermanfaat untuk kita, terutama yang sudah berumah tangga ya. Ketika kita dalam berumah tangga, menciptakan rumah tangga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan dapat menciptakan rumah tangga yang selalu bahagia. Dalam hal-hal kecil pun tentunya kita buat sebaik mungkin, seenak mungkin, sehingga tercipta keluarga yang penuh canda, keluarga yang penuh dengan kelembutan, jauh dari pertengkaran, begitu ya. Karena dalam kisah sejarah perjalanan rumah tangga Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali pelajaran yang tentunya dapat menjadi tauladan untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan cahaya pagi tentunya akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI Bandung. Tentunya saja Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kami sampaikan kepada Anda bahwa Cahaya Pagi akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan sampurasun ke ruang dengar Anda, yang kami awali tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu Kawih Degung. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung, membersamai Anda di sepanjang hari.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun Nin, enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.